Yakub kami mengutu diambil Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita membuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Ialah dia tu kena maca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nurio nanya sidak murid ia, kuya, siapa nak mensia korang mayu? Ku sidak nyawat ia, sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuantu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lantang menuan Simon anak John pihak ku Jesus, laban utai ti benar tu, ti datai benuan, ukai hari mensia, tan diberi apai aku, ti disrega ngakai nuan. Nyalai ku madah ke nuan, nuantu Peter, retinya batu. Lalu di atas batu pemuntu, aku dikoniri ke iklesia aku. Indah pintu neraka, ndak boleh ngalah kia. Aku dikomeri kenuan kunci perintah surga. Barang utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga. Lalu barang utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Udahnya Jesus pergi aku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sedak nusui ngai orang bukai pasal ya di Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid ya, ngerari kediri di bala mayuh, yanya awak ke ya bisik peluang kediri ngasidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh ia di dekat mati, nyau semak benar. Lalu peluang ala ia boleh ngajar bala murid ia pan serkat, tak kendak panjang menggok. Utai di dekat diajar Jesus, ia mayuah. Lalu nanti ia ndak ngerari ke diri dari bala mayuah, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu, ianya 20 batu teka 40 kilometer tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua tu are luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Philip. Lalu mensia di tu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ari perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Jesus mai tu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar teka bedau. Bisi ndak, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikuk mensia, nyengkawam bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu nanti sikut dua bala mensia dah ngelala siapa itu benar, pengawak di depuan kaya tentu selamat. Nyalah itu mekebuah Jesus nanya bala murid ia serta ngabas hati sidak. Nanti sidak ngelala siapa ianya itu benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sida, ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayu pasal ia empu, sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya ke pasal runia mensia pasal ia, dia bala murid Jesus madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lu bisi megok ngumbai Jesus tu Elijah. Bisi megok ngumbai Jeremiah. Tak kuasiku ada bala Nabi buat penyarup lama.
Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai jen pembaptisan tambala mayuh megok. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John pembaptisan tu nabi titibilang sampai kita sangka kulih angkat hidup baru hari mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu ilajah, kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersegut paut ngau Jesus. Ilajah tu berpengarap orang Judah, ianya Nabi ti pengabis tu bilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau ilajah. Lalu kedua, ilajah maka orang tidak ada kirum kalah tala dulu hari Kristus datai. Nyadi ke pengerandang Jalaya. Kita dah baca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah ranyagam Jesus tu Elijah. Rertinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat ya bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita Rajudah. Timadah kesebedau balau Rajudah. Dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisik ngambil peti lampang batu adat. Takal mikur putih Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyak basitik lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kuda dalalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka ilajah ndang sama ke datai dulu hari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lundanya bala murid ia mpu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ya tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai pita lebanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu, Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu, Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus dengar tu, artinya sangka aku bisik berasa lempung. Laban habis kurang sikuk mensia, bisik udah ngelala, siapa ia tibenar. Lalu, lebuh kita mandang ke sawat pita, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngol Luke, kita medak bisik beda mimit. Bok Matthew terbaca kita, Yakub pita ianya, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidup. Lalu buat Injil Saint Mark, Peter mesti nyebut, ianya Nuan Kristus. Saint Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil Saint Luke, Peter nyebut, Nuan tu Kristus, didismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus, didismaya Allah Ta'ala. Injil Saint Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti Jakub Kristus di Jakub Greka sama dengan Mesaya dalam Jakub Hebrew. Lu reti Jakub dua cik tu ianya ia tidak tato. Ia tidak tato. Tak dalam Jakub orang putih The Anointed One. Kebuah disebut di tato ianya laban Raja Kelia ndang ditatok ngeminya nama de ciri yang diraja. Kristus tu raja datas semua mensia, lalu ia udah ditatok Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam mensia pasal Jesus, lebuah sedang membayar John Pembaptisa, Tukar Elijah, tukar Jeremiah, dah tak cukup. Amat yang cukup tinggi, hari tinjau mensia.
Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah talong, banding mensia ndang lagi kurang. Munyi kejaku siku tuai orang France keliok Napoleon, kuya, aku ngelala mensia. Tang Jesus tu lebih hari mensia. Aku ngelala mensia, tang Jesus tu lebih hari mensia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati yempu. Menjadi, yaku nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari tu seorang bukai, tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang lalau ya enggak benar. Lalau ya tak berkawa enggak ya. Nyalai dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kok Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tari pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebenarinya Simon anak John. Tang bu ayat kita itu Jesus meri ia nama pita. Nama pita dalam jaku Greka ianya Petros. Lalu tu nyau kok sebunyi ngajaku Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jaku Aramaik nama pita ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya. Nuan tu Petros. Lalu datas Petra tu. Aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngubai pita batu. Tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah. Ngenak Jakub batu nyemok ke Abraham. Abraham tu depeda orang Judah ianya batu pemuan. Tialai negeri ngau penekok Allah talong diduduk. Kita itu nanya nama reti tak siapa kita kumai Jesus dituk batu. Saint Augustine ngumai batu dituk ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pemendar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepi aku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu di alai iklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti are batu ti jadi iklesia. Ti alai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yo ngap ngarap ngelalo Jesus tu anak Allah Ta'ala tidup. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam iklesia. Lalu dari segitu yo bakerti batu pemun. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita yang bergerak minggu tu delengkok kaku nak katuk. Lalu kena aku mengangkat ke diri, aku dulu maik bala peningah sama dia jenuh, selalu sama bersamping dengan aku. Ngagailah tala tiap tarong ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity ke-12. Allah tala tiap ada berkuasa di nomor one, nuan selalu kot ningah, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi hari ke depintok kami. Lebih lagi hari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemaduk besar. Ampun penyalahnya tengah suati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawup pemadas ngosmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datai. Mupu aku.

My Life, lagu kena merindang kita buat pengerak pagi. Jadi kita tadi udah bergulang kau Bishop Eris Sumpinjingan buat lalau penghidup ke dikeluar ke Melati Badi. Okey, jadi ke sekali tu peningat tu macam pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke baru aja diterima bawa YFM kalau pesan tu hari Margaret Margaret anak depa atau ke Indai Salam. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Bang Belayan bawa rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Ingu Ili, rumah Legi Ingu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkong, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Matali Meruji Ulu, rumah Haji Jawong, rumah Buan Balai Ruai, rumah Makup Nanga Lempok, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Isa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubuk Terunjam, Kaban Belayan Kediau di Batang Kabo Ngau Buduk, semua Kaban Belayan Kediau di Batang Kriang.

Kabam Layan di Batang Julau, tiga buah rumah bak mendas ratuk. Serta Kabam Layan ke Ngelala Kemarau anak Jili tau ke laki ngagai Margaret anak Depa. Jadi pesan tu madah ke Kemarau anak Jili, Kemarau anak Jili udah nadai kena 21/8/2026. Lalu dekat din tu malam 24/8/2026 tau ke malam hari 1 bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabor Seratua. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi 25/8/2026 tagak pagi hari 2. Jadi benerang ke Silia, Kabam Layan telefon ngagai Margaret anak depa tu ba nombor 011-5587-8556. Aku nandu baru isi pesan tu peninggal, kalau pesan tu madah ke Kemarau anak Jili, Kemarau anak Jili udah nadai kena 21/8/2026. Lalu niang tu dekat din tu malam 24/8/2026 atau ke malam hari 1 bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabor Seratua. Lalu niang tu dekat di Anjung pagi 25/8/2026 atau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Silia, Kabam Layan telefon ngagai Margaret anak depa ba telumur 011-5587-8556. Nya pesan ti diterima ba YFM, kebaru aja diterima kami ba YFM. Lalu pukul 8:30 tu terus kita sama mendiang ke tungkat semangat Bulengau Pastor Raymond Goliang. Tuhan lebuhku berundiang. Elisa Ludan.

Shalom, selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pemerai setolikun dalam pemerindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ningau kejaku Tuhan. Tidak harap kau boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dingo ke jakuk Tuhan. Sekali itu jakuk Tuhan baik aku langsok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Buk Mazmur 118 ayat 17. Jadi ku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat merusak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus. Perkara tidak datai dekat medis, dekat ngerusak. Kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita tidak digagak Tuhan. Ngasuh nuan tetap hidup. Tajapan pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat. Yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri ngi aku pan bisik tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tik nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman yo, nerang ke pengalaman yo, nyerita ke pengalaman yo dalam perang. Dikelingi musuh, tang laban sidak berpangai, bawa ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu dia yo sidak ti nembiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dingo ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Mena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bawa ayat 19 ayat 9 madah ke mana hagi Arab ke Tuhan hari tiba pangai bawa tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku, aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang teknolis Mazmur tu tadi kita nak dikelingi mensio tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko balantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12 lalu ku Efesus 1 awak ke be ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita ketegal ngau Kristus ya udah berkat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ya di serga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ya nemu leka jakuk ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah
pansut arih kereta, tindak de beriak ia, lalu keretanya belabuh belancar. Maliak ia kibok kanan, nadai terpedak kurang. Dia ia lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus di ujung ke keretanya ngetu belancar. Yang atas bukit tadi, nanti tidak dia kangau ke nama Tuhan, kadang nak habis keretanya labuh ke baruah, labuh ke darung. Dan mau tadi nyadi, pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik bala negur ia, nama nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa dirimpu. Tang puji Tuhan, amat nanti kita berunding ke panjai, utai buka lagi ulih lagi ke kita. Tang nyawa deh, katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang di Arab ke ya. Labanku ya madah bot dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut munyi tau. Enya ko ditu madah ke Jeremiah ayat 23, aku tu Allah Taala di sebarang nur. Ukai bot nur siti aja. Nadai siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngol. Kang nuan banyak kengar tau. Kau mimik. Seminok bisik bunyi. Tuhan ni ngol. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi. Madah ngaga kita. Ya bisik. Dini dini nur ke nur kita. Diau tau ke nur kita. Hidup ke diri Tuhan bisik dalam semua perkara nyalai harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekat nyawut sampai kita. Amin. Amin.

0: sikap siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nah ya, lebuah ya, debedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya, lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang. Urang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau urang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai urang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulang kami bawa YFM pengerak pagi agi gulang aku ni si tambah mata ke isinya itu baca ikas pengamah angin saat itu nak pukul 8 pagi itu tadi peningat kalai angin di Serian mengkam namanah ke pengerai serta ngelikut ke baca tikas pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nak pukul 8 pagi itu tadi ianya 197. Jadi di Kuching ditangkan kanya engau di Kuching 185, Samarahan 176, Sri Aman 178, Sri Kai 128 nya ikas pengamah angin ke nak manah ke pengerai. Jadi Sibu ngerikut ke 86 ikas pengamah angin ke jalan ya lalu Mukah Bintulu sama 97 Semelaju 94 Miri 91 Kapit 67 hingga Limbang 77 nyak meh ikas pengamah angin ke Pemadu Baru nak ke pukul 8 pagi tu tadi terus gelengok kami buat YFM tu lagu Ari Daniel Bond Beautiful Sunday.

0: Ya, lagu kena merindang kita apa ngerak pagi sehari tu. Jadi dia tu meri awak ngagai pengeluar program kami. Ya, nyak manti segi ke dekang natai ke berita perkawal dengan program balik Kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026. Pengeluar aku. Hello, selamat pagi ti.
1: Iya, hello Ci. Selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal selama ujung minggu dah.
0: Iya, selamat berjalan ke pengawal dengan Wan Mega. Ujung minggu tu pelan bisik. Betul baru tu lah. Minggunya kemarin.
1: Iya, betul. Minggunya kemarin. Growfest. Setelah itu kita main berita safari. Tajak pun seperti itu lalu mimik. Sehingga bakal kadang-kadang.
0: Oh, this is surprise buat ujung je dah.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih terus. Ngagai Nuan. Kena tak ke report. Berkawal dengan balik Kapit Raf Safari.
1: Okay, terima kasih HIC di Konti YFM. Peninggal mayu hari aku di Kapit ke sekali itu dulu berkongsi dengan gaya hari cukup manah gaya hari kami di Kapit dalam kandang dua hari itu kalai program ke dia tu di bagi benua kita di Kapit hanya Balis Safari edisi ke 29. Yang di pagi itu tadi urung yang pukul 7:30 akhirnya berkenyak dia sidak ke ngau berakit safari itu sudah dilepas ke hari rumah Jonas. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 mayuh di retim ke ngau ke dekat berebut ke beberapa itik kategori ke bisik dipekit ke ianya kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori induk bisik 9 itik tim lalu kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi sidak tu dilepas ke serentak bak genam itik-itik kategorinya ambil ke banding maka kategori lelaki 23 itik tim tadi serta udahnya kategori induk maka kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi semua tu bisik 36 itik tim tu ke dekat diantik kita nanti nak salah ku penyanguhnya lebih kurang 4 jam lebih ya. No tidak yang kenapa ikut rempu agak wap kita di Kapit itu dalam pukul 10 lebih ya kelaju sikit dan apa yang lagi sebelum pukul 12 ku pelabok ke akhir tu tadi gerinti udah datang makan 4 dana ok seraya ke nganti akhir tu datang dia kami 2 hari ke udah sitik mereka pengawak ke cukup dikerinduk ke bagi menua kita di Kapit supaya kenganti akhir dapai ianya pekit lanas tak ke lumak sepi but laju bagi menua kita di Kapit hari penyukung kita nak yang kalau panas nal tajapan bisik bersebun ngarap ke mega nyaga pengerai derimpu nyaga pelikun derimpu lebuh ke ngau meda utai ke berketuk anang kurang iro ai au anang kalau nyemi derimpu cukup nerima samut ke mana dua hari kau dah atau hari ketiga kalai tok nu masuk ngagai final sidak ke engau bas tentang lumbak sepi botol jadi ke tahun tu bisa 131 iti namanya sepi bot ke engau bak genap iti pekit ke dipekit ke tu nyengkawum mayu macam hari bala ke datai hari kategori atau ke bagi daerah ke sama engau bas tentang lumbak sepi bot kita ke tahun tu hari genap iti daerah ne pihak aku nyengkawum hari menua Brunei Darussalam bisik hari julau dalak lunduk kita kapit pu song tubau bintulu semua limbang bisik magang ne ke sama ngau nganyung itik tim bisik 171 itik kategori jadi itu udah berlabuh lah awas sedak ke ngau belum nama belumaknya sikit udah didengar ne cik ngau megak peringat mayu lah kemarik megak basentang semifinal pen cukup nari maksa samut ke mana. Jadi anak ingat datang meh ngagai wap kita dia no meda genap itik pelumak bersentang bot laju tau ke lumak sibut kita lanas macam itik kategori ambil ke banding bakal kategori 30 kuasa kuda 2 piston udahnya 18 kuasa kuda bisik mega 30 kuasa kuda 3 piston bisik mega 40 kuasa kuda ke bisik engau bak pekit kita ke tahun tu lalu ke tahun tu mega kira ya Kapit mega mencipta sejarah munyi ke Tuan Wallace ke ngatur pengawak speedboat kita laban tu ke Terubaya Kapit pemisik kategori 40 kuasa kuda 2 piston nyautai kan jadi kanan kerja tu bawa wap kita di kapit selaya ke ngantik akit kita ke atai. Okey, sama-sama kita nurun ngerami pengawak safari balai rakyat kita edisi ke 29 bab bagi menua kita di kapit sari tu hari ke puluh di. Okey Ci, alanya utai ke ulir di lansa aku berita kita ke pagi tu hari bagi menua kita di kapit. Terima kasih Ci, sudah meriawak dengan kami di kapit. Boleh baru dengan Wandi Konti YFM.
0: Ya, terima kasih ya. Tadi Menti Sigih aku dah ngatai ke berita berkawal ngau balai kapit Raf Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026 pukul 9 tu lagi. Terus kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenya lagi bawah 9.12 dia kita dekat bulan ngau pengelola program kami ke Bukai terus ke program 24 jam nintiang hari merindang kita ngau tu selama hujung minggu. Selamat belalak ngagai kita semua dan ingat nyaga dirimu.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present teeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai.

Mulai dengan aku Min, hari dia tu nyentuk ke tengah hari tu lagi. Ya, hari tu hari Minggu 23 bulan 8 2026. Kira ke kita itu nyudah ada tiba nyuka ba ujung bulan 8. Pejam mencelak, pejam mencelak. Cukup nak berasa ini peningat. Ya, dah bulan 8, bulan 9. Ya, kadang tiba ujung tahun. Ya, ngarap ke hutai dikingin kitainya tadi. Uliah dipujur ke kitai. Happy mega. Hutai ke dikak kitainya tadi. Uliah dipenggik, uliah dimpu kitai. Julati pun kira ke udah setengah meh ke uliah kita ungkup ke tahun 2026. Kita ke baru ajak datai kini baru sangkai ya buat gereja jam ke dia tu atau ke bisik dekat bersemayang muat ke lemai lagi. Selamat pagi guys semua bala kita ke pagi tu. Ya, pukul 9.12, setusun program kami nada ya berubah. Jadi, ya, pukul 10 pagi tu lagi, mari kita ninggal ke tanduk program Tujah Penghidup. Kedi keluar ke Nancy Nanggai, hari YFM. Jadi, aku dekat terus menang kita, bak jam ke terubah kita, ke sekali itu, bak Y9.12, pagi hari Minggu, lagu kena aku menang kita. Johnny Aman, bapadu nyawa ngau, Jospin Jalin, tu mega darah manis. We'll be right back.

Okey, lagu kena mungkal Y912, lagu ke Di Baik Sylvester Enggi, lagu ke diberi nama Umang Manis. Okey, terima kasih yang guys si dah mulai dengan kita ba segmen pengerak pagi. Jadi ba Y912 kita

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Harap kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engkau semina meli City Boop, nang amat, Big Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual, engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya bat tiap itu Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop anamir, fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besair, engkau kita deka mai pulai emas.

Ya, lagu keribai Christina Bryan dituntung ke Marau. Ya, hamat ne, ha peninga, ha kita jam ke dia tu nang ya bertemu benung bertapik ngawari ke angat. Disebut kita ke Marau menya ne, nanti kita ke dia di menua pesisir, dia di ulu sungai, jam ke dia tu tentu ya bisik ga penglebih ya. Nanti nyema ari ke Marau, kita itu bisik peluang andur berikan ne tau ke ngenan pukat hari kita ke ngenan pukatnya tadi uliah ga asia kita itu tadi berikan atau ke ngenan pukat tu tadi dijual kita lebih lagi berjual ba rumah panjai aja kini kena kita itu tadi nambah kagi meh belanja ba ruang bilik kita. Ya, jadi mai hari kemarau tu mega ukai semina berikan aja pengawak kebukai nang ya kedek rindu ke kita nak ngira di negeri kini baiknya di menua orang atau ke di menua derimpu pengawak baka nyuluh pen siti hari pengawak kendang ya pengawak lama ya ke nang mengkang di kerja atau ke di kemeran ke bangsa kita Iban atau ke bangsa kita Dayak. Ya, nanti kita ke diau di menua orang bisi mega air sungai tu tadi jadi tu mega peluang dor kita maya ujung minggu mandi ba air sungai berikan nyuluh amukat nyak meh pengawak kesuah di kerja ne lebih agi maya ujung minggu tau ke maya kita ke bisi peluang gulai ngau diri sebiliak. Jadi perkara kebukai ke bisik di Perhati Kaku Peninga jadi Sarawak dekat ke industri kreatif digital tu mansang jadi industri penyokong kuliah muka peluang gawa narit orang meranak ke pokok serta boleh nyuang Asia ba market adunya. Jadi premier hanya Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ya bisik madah ke sektor tu mega uliah nyawup ngasih ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak ba renggat antara bangsa. Jadi ya madah ke dikena ngemujur ke julu ati tu Sarawak nak uliah nak ngemansang ke ekosistem ti uliah nyerangkum pemansang penglandi serta meri penelebak industri ngau akses ngagai pengaji pemeranak pokok ngau market. Jadi premier mega merangsang bala nebiak sama ngambil peluang hari siti program ke dikumbai Backfest ndur sidak mantai ke Asia pengawak diri nempak tau ke nengkebang kaban dagang tak ke nampak kaban dagang meh tau ke kira ke ngemai orang banyak serta nguliah ke penelebak ari raban ti mekuah ke industri tu. Jadi perkara tu bisi di pansut tau ke teks tu bisi dibaca sapiat ya hanya Dato Amar Douglas Uga Ambas ba siti pengerami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching Hai. Nya tadi berkawa ngau pemansang atau ke industri kreatif digital. Nanti kita medak jam ke dia tu ni maka kita ke Suhamat ngagak konten ko kita ni kita ke ngagak konten alu bisi berjual kini berdagang ngena cara online tu megak siti ari cara kita itu tadi mansut ke derempu atau ke mansut ke utai ke dijual kita nya utai ke didagang kita nya tadi media ramah ngenengah cara digital. Jadi ukai semina utainya tadi dijual kita ba orang ke ngelingi kita aja atau ke ba tamu aja kini atau ke ba endur kita diaunya aja tang utainya dipansut ke kita ngenak cara ke betul enak ngenak media ramah atau ke berjual mansut ke hasil ngenak digital ke kita ke maya hari dia tu atau ke teknologi ke maya hari dia tu. Jadi mayu ke benar ya cara kita uliah ngubah penghidup kita nambah ke penatai pemisik kita asal ngau cara ke betul cara ke mana kita berkena ke teknologi ke maya hari maka ke udah di sebutnya tadi tau ke utai ke udah
dibantai ke premier menua kita lebih lagi perkara berkata nang ya muka peluang kita bekerja narit atau orang menua luar tau ke kita muka peluang mega ngagai orang luar tu tadi bekaban ngau kita dikenal kita tu tadi ngeremai kagi ekonomi kita baiknya bepun hari utai kemit jadi utainya tadi uleh ngeremai sengeremai lalu nambah kagi penatai pemisi kita nya cara dunia ke maya hari dia tu anang tinggal mayo kebenar cara kita uleh ngemansang ke diri ngemaju ke dirimpu. Okey, lagu kita ke sekali tu Des Marcus Nguntia.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

cukup rangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegal penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita semampai tengut-tengut berhari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati terbedengki ngau pengandiri. Ya seminak mai pemerinsak ngawati ditusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut disalah tibar. Bisik maya jakut dikelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: James Ming, lagu joget kita pagi tu ni, joget celo manis ibu dara tuai. Ya, sebenarnya mai kita ninga ke tandu program tujah penghidup agi berkunci mimiat ngau kita ne tu bisi di update tau ke bisi di bantai ke penerang berkawar ngau indeks pencemaran udara atau ke IPU ko kita di Sarawak jam kedia tu tu pukul 8 pagi tu tadi ne ke bisi di ayan ke ba Facebook Natural Resource and Environment Board NREB Sarawak. Awak ne kalai di Kuching jam ke dia tu ngerikut ketikas pengamai angin hanya 185 agi ba zon kuning. Jadi semarahan mega ngerikut ke baca 176, Serian 197, Seriaman 178, Serikai 128. Hanya di ndo kebukai kesama ngerikut ke baca tau ke tikas pengamai angin ingin ke anda mana ke pengerai atau ke oleh ngelogak pengerai kita yang jadi lunduk mega ngerikut ke baca tikas pengamai angin 179 tebedu 190 halubu antu 183 di lawas 102 jadi bak zon gadung kira ke jalan ya pembersih ianya di Sibu 86 Mukah 97 Kapit 67 Bintulu 97 sama laju 94 Miri 91 ILP Miri 83 ngau di Limbang 77. Jadi di Bario tikas pengamah gaya angin kira ke manah meh dalam 41 bekenya baca tikas pengamah angin tu ngak ke benua Bario. Jadi ngarap ke kita tu tadi nyeliah ke pengawa Nunu tau ke anang nikau ke Papuang insap nanti nyemak kita tu tadi bisi nginsap bak tisi jalai tau ke duduk bertunggak kini bak sebelah umai kini seliah ke Nunu umai jama ke dia tu laban ngau gayari ke balat bersebun begetuk peninga yau kai natai ke penusahan ke kita ajak tang semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Sarawak jama ke dia tu sama kita nyaga pengerai nanti nyemak kita bisi terpedak ke butuh air butuh air mega uliah ngasuh angus mega ane peninga laban ti kita medak butuh airnya bisi air air mimit ari plus tiaknya tadi ya dipancar ke mata panas ya ngat ya uliah mega nekih kapi nah laban ari sign sigi bekenya ya ne nanti kita belajar sign laban ari butuh ke kelalu angatnya tadi bisi mimit air ya uliah nekih ke api mega nanti ya tadi bisi rumput kerangkai berdia tanahnya udah kelalu rangkai serta nadai basah ne agi nanti tikau kita butuh air kusung yang tadi tempat luang ke kita bak damun damunnya udah kelalu rangkai oleh megak ngujong kangus. Okey, apa aku kita lagi ingat bahawa kita ke belajar sign nama kebuah selipa kita nanti dipancar kita yang nak kanta kanta peleng, nama nama kanta besainya ne apa yang lagi belajar kelihat ne kita tentu ingat nama kebuah selipa kita pajipun kita yang tadi oleh hangus hanya megak oleh natai ke kampung atau ke damun mudah amat hangus lebih maya hari ke hangat jam ke diato ne. Okey, kita terus mendiang ke tandu program tujah penghidup setiap program ke dikeluarga Nancy Nanggai.
1: Terima kasih kepada YFM laban udah ngomong aku bakal kesari tu. Jadi aku kan madah kediri aku Jenny Kenanga ada kena 22 Januari 1979 bak linia desa dengan Tabajulau. Mohon aku detok bisa 46 tahun sige asal julau laban apa inai ku sige urang julau abah ku urang nang liwa mak ku urang nang dua sama-sama urang dia perjalanan ari nang dua ke nang liwa tau na jauh subah anti ngenap bau na data 5 minit data bepenai sida mak ku dia tau laban bisa jalai kira ke na lama mai 2 3 minit data ba depan rumah panjang sida mak ku anti na dai kayu melindungi kedua-dua kawasan tau sehingga ada pedak lah perabung rumah mak ngabak kayaknya Okey, ambil ke cerita, aku tahu anak ketrubai hari tiga ikut dia punya dek, dua ikut induk, si ikut lelaki. Kami sikit ada main dengan dia punya dek, tiga ikut aja. Ambil ke cerita, main apa ikut pai boleh kerja perintah. Ia udah kalah nurun ke Brunei, tapi nak lama lah dalam 9 bulan kena lebang makku menung andung aku mayanya. Udah makku keberanai, abak ku lalu pulai, lalu yang ambil keputusan kerja berumah penyelas kumpul ada nangka getah, tapi maya pendapatan mayanya sige berkurang lah kuma aku nusi laban kalak gak aku tu suntuk susu maya susu habis ada ke mangat mana susu mayanya cuma beri beri mak ke susu capai. Apabila susu capainya habis aku dah beri air bubur. Kalau makan air bubur aku au air buburnya dikawak ke dalam tu susu campur dengan gulanya ke susu aku. Tapi sampai dia tahu pun aku lagi kan ngirup air buburnya. Sikit nyamai dengan air bubur.

tahun 1980 nasib berubah. Lepas nampak aku boleh kerja perintah. Kita main hari tau. Mayanya apa aku boleh jadi pengawal pembantu amrinda ya. And grade N1. Tapi dia boleh kerjanya bak Sibu. Kudanya kami dua makku dia bayar pindah ke Sibu. Tapi mayanya apa aku sampai boleh ke atas. Kami nasal ingat aku nyewa bak jalan leci. Pasal Sibu tinggal pasal Sibu dien. Lama direk kami nyewa dien sampai madekku ada. Adik-madekku ke nombor dua ada tahun 1981. Segi-agi nyewa dien kami. Jadi itu ambil ke cerita tu madekku tu segi besar bak rumah sewa bak jalan lecinya. Aku lagi ingat-ingat lah. Dini ke rumahnya, lepas kalak gak apa aku madeh. Maya kami kebukan sang ini, yang madeh nien rumah sewa kita sebab kau ma, nanti ingat lepas lagi mit nau gak gede anak tentu mit nau tapi ingat-ingat alat kalak berbayar bak aku ke pasar malam berjalan kaki punya depan beca, maya depan beca silik seronok lah di pangkau-pangkau dalamnya sama-sama maya nyak tambah yang dalam berpusian aja lah dalam 3 pusian ke 5 pusian saya masalah ingat aku.

1984, ketua madekku dipai mangga baku pindah ke camp. Camp 82 baku kejamanya, camp batu 10, dia tak kita tahu camp senadu. Laban dia boleh kotas, tapi kotas kami tak kaya baklet. Ya, sebab blok laborers kau sudah ya. Baru dia rumah kayu lah, tapi cantik lah rumahnya, segi rumah keluar kampung. Mula masuk kia, ambil ke cerita dalam tahun 1985 yang kami riau bah blok C. Mayuah lah bala laborers. Laborers kau sudah yang nak pembantu am rendah mayanya. Sikit baru dia nak bakal rumah kayu nya. Okey, ambil ke cerita dalam tahun tu. Okay, kami nyu tua madekku, tua madekku nyu sekolah tapi tahun 1985 nya madekku pergi sekolah lah ku. Sekolah masuk tedika bak sekolah batu 10 nyaga dalam camp nyaga. Bebak kena kakku sekolah aku diberi warna tedika 2 tahun mayanya. Cukup kak burun sekolah. Kau mak nusai aku nadai nyabek, nadai kak lari, nadai nyenguk orang keluar, nadai sigi amat kak sekolah aku mayanya. Nak bakalnya orang ke petrawah nyabek antik dan juang sekolah aku sigi sekali. Kau mayanya kak mak sekolah. Kau mak aku sakit nurun walaupun apa keadaan aku, aku sigi akan urus sekolah. Nak kalak tinggal sekolah. Tapi mayanya aku hanya nak jauh lah. Pernah datang kira ke 15 minit. Nanti berjalan kaki hari kuartas. Baru hanya agak sekolahnya. Sekolahnya bak atas bukit. Bak atas bukit. Tapi atas jalan. Nanti kita nikit kian. Sikit nikit. Bakal nikit bukit. Tapi aku nak kalah jalan kaki. Lama selalu diundang nampak aku mengenai bersikal. Aku yang main-main mengenai bersikal. Sebab gagap kayu tengah-tengah. Dia kami duduk.

ambil ke cerita laban ke si gianek orang ke mayanya gaji abak ke si gianek saya lah. Dua tahun aku terdika, dua tahun aku menat selepas jipun ke sekolah. Belanja jauh sekali mai. Laban maya terdikanya sebab bisa diberi orang pemakai, bisa disediakan orang pemakai ngau air ruap, maya rehat si gianekai ke sekolahnya lah. Belanja jauh sekali. Tu aku tak ada ingat nak selepas jipun tu si bisa dua tahun aku terdika, dua tahunnya maku. Nenak selipa jipun. Maya ni bisa majlis penyampaian si dia untuk kanak-kanaknya dua tahunnya. Pun aku nenak selipa. Cepat-cepat dikit ke pentas nenak selipa. Kalau agak cikgu nanya mana kasut, mana kasut. Kita ke mayanya. Ada aja lah. Sikit-sikit teman ada kasut. Mayanya butuh ke jenis mau minta-minta garim yang suka. Nan mau minta utai deh. Nyak ke pabrik orang. Nyak kena sama lalu sampai dua tahun ku terdikanya dua tahunnya aku nikah pentas mana selipa jipun ambil cerita maya kita bermain sama maya sebuah sebab.

Habis 2 tahun masuk Terika, tahun 1987 aku masuk Pemberi 1. Empat sekolah yang sama agak. Aku sekolah dia hari Pemberi 1 ngagai Pemberi 6. Pemberi 6 nya dalam tahun 1991 meh. Maya sekolah dia Subak, aku kalah jadi penolong ketua kelas. Maya Lajian 5 antara silapku. Wah, bangga amatnya. Jadi ketua kelas dalam bisnis dia dari bala cikgu dah. Danya masuk darjah 6, aku kalah jadi pengawas. Wow, sigi cukup bangga jadi pengawas. Sigi impian lah maya-maya lagi sekolah sebab sikap jadi pengawas. Tu kenyata deh, maya aku pergi sekolah sebab aku sigi aktif amat bersukan. Kau amat kau bersukan. Semua jenis sukan aku ngau. Bakal pelana.

100 meter, 4 kali 100, 200 meter, 40, 4 ringgit. Ambil aku magang. Kira kreatif meh aku mayanya. Aku kalah wakil sekolah dengan wakil daerah, bahagian sibu. Teng nak kalah meneng lah. Lepas bisa gaya orang ke Tegal, gaya orang ke Keriang, gaya hari aku. Aku cerita, maya gaya ingat aku, maya tahu. Maya cikgu madah aku dengan wakil sekolah. Tapi perlu bermalam bantuannya, basikulnya. Bak seberai padang sukan. Mayanya paksen dia padang sukan. Bisik sekolah Cina dia. Dia kami dia suruh rebu malam. Bermalam dalam 2 hari, 3 malam kenyam eh. Jadi kami tu tadi dia suruh cikgu pulai dulu. Ngambil garai. Dan yang nilun ke sekolah baru. Bisa nak teriak sedadu lah kami. Dan jom orang gai sekolah Cina nya tadi. Jadi, bapak pemerintah diri mayanya. Terus setiap kerusnya kena kungkah garai. Oh, yang gegaring, segul ke aku aja. Oh, nadai menemu malu, nadai menemu malu mayanya. Ya, udah aku nyegul ke garai, madai ke sini, mak bak. Ngadum badai, nadai biak, dua nadai biak. Itu alih, nang nak pasti, pasai direk, pasti baik ku, wana. Ina silap ku sebuah, wana biru pasti, ya. Ya, udah aku nampak garai, tadi. Nurun, aku ke sekolah yang baru jalan kaki, ya. Abangnya besar, ya, gak ada aja nama, ya. Nah, tadi dia lagi, ingat ku cikgu. Nama cikgunya sebab Cikgu Yunus ialah guru pengiring kami ke sekolah kin. Saya nanya, Jeniki, kamu tak ada beg ke? Tak ada cikgu, pakai ni sajalah. Aku ngano ya, engkau yang you kasih kepada mu aku. Nada yang tu mayang berbunyi, ah, kamu tumpang cikgu lah. Kau ya, numpang cikgu aku, jangan numpang kereta cikgu mayanya. Orang bukan numpang teriak. Nada yang mayang jakau ya, datai kami bersekolah ni, datai bersekolah Cina ni. Bisa di dua, di suak ke duit, bisa dalam klia, RM5 tu, ayo amatnya. Beli pemakai segena, lepas bibit bisa sedia kurang pemakai. Mana yang direk ke cikgu ni, kalau kami suka. Dia baik pasal malam, namun tekak ku beli yang magang. Cikgu tu, sehingga mana lah.

kacaitaan na taday, maya school, pumrito, una kunto na day, maya kaban, aku mayo bakaban ngo ane oras sama black labels paparwa dia. Kebanyakan ya lelaki lah, Indo to lapak Melayu, bangsa Melayu, sige nanto begawa ngo kami, mayanya kami ke iban to. Aku to, tua maday ku sige bakaban ngo orang lelaki ya. Nama main orang lelaki nya main kami dua ya. Main tikau selipa, orang main layang-layang, ngau main layang-layang. Orang belanak sebelahnya, ngau belanak sebelahnya. Sige lah saya amat aku ngomadik ku mayanya. Main ngomong pengingat maya gaming tahun 1992. Aku masuk tingkatan satu, ba SMK Rosli Dobi Sibu. Jadi kami nurun sekolah subah bisa disediakan orang pantre aska lah tingkatan mayanya. Kok bala orang kami depan luri. Depan luri kok bala nombiak kebukai. Semua anak sedadu ngau anak orang ke pekerja pak kemnya sige depan treknya meh bayar sebulan cuba cuma RM4 lah sebulan. Sige lah kuliah dia bayar ke nyak. Rindu diri dengan depan trek mayanya berbuat-buat ngau orang. Ambil kesulitan mayan depan Perak tu suba, bisa lah, bisa aku ingat kesiko jakau indo tau. Ya, ngai mak yang medak kami lah, bang kami sentiasa bisa tempat duduk. Ya tau, bakal ke nak puas hati ko kami lah. Ya madai ya, siapa orang ke ukai, ukai anek sedado nak tau depan perak tau. Ko ya, tapi ya nak nak sedal dia mayanya. Ya tau, kan anek sedado. Ya tau, numpai ngaya ekinya di sedado nya. Laku tau. Nyuk puas ningai ya bekerja nyawut aku laku lah nyawut ya. Dia ukai mana sedadu. Dia tu numpai ngaya ada empu tu. Sama lah kita kita tu sama ukai nya sedadu. Sama boleh depan depan teriak tu dia mayang paringnya. Kami pun mayang paringnya. Kadai tu badu mumunya sama mayang. Lalu badu mumunya yang kaya nyu tersedal lah.

School hari pum 1 ngagai pum 5 aku sih kena ada yang mau kaban hari pum 1 subah aku sih kau berkabar paling rapat mau sih kau kawanku ianya Jessica Tegap sampai datuk pun tua yang agai berhubung walaupun sama-sama udah mai haluan masing-masing lah tapi yang agai berhubung lah tua yang melalui telepon Jessica tu mana yang kau berkaban ya tu. Ya tu pagi lepas ku suba ya glamour. Ya tu nang sigi bakal tias ya suba. Nuruan sigi wangi. Ngapisian baju school ya. Ngau tancang buat ya panjuang ke sigi anak teru meh. Urian sigi ke pemisai. Ya tu. Maneh ngau begulai ba utai rempa, ba belanja, ba duit ya sigi anak terkuat. Ya sigi selalu mereka aku ke nadai tau lah lapan belanja school suba. Aku hari pum satu ngagai pum 6 atas paling mimit RM2 paling mimit 20 sen paling besar 50 sen maya kemai 50 sennya maya udah abak ku gaji baru mai 50 sennya pun satu hari aja tua madek ku mai 50 sen udah gajinya 20 sen 20 sen simpannya tadi ngai kena cukup dalam hari lima simpan 20 sen hari lima nya jadi RM1 ya nya baru liah beli baka air baka mi sebab kuliah agi murah terempak ba kantin sekolah nak baka dia tau ambil ke mayu nak kenangan begulai ngau kaban ku si koto Jessica to kene tua ya bekaban sampai tingkatan 5 lah bekepiakin kia nang best

Bisa cerita paling kena uliah lupa mulai ngau Jessica tau. Ya tau, mayang kami ba perpustakaan sekolah, mula naca buku. Ya tau, tiba-tiba ada siko nombia lelaki. Mayanya lelaki tau pun nam rendah. Agi baru lah. Nan mu ya tu kasek. Eh duduk maya, kami belum baca buku. Tanya aku, nai lapa gede Jess? Kau ngono ya? Nien, sano. Sigat mah laki nien. Nien. Amat sigat dire. Laki nya pada aku. Bure, tinggi, patut. Yang kasek. Bure yang sigat ke glamour bakat dia sebab sekol. Ya, dulu ngacau laki nya. Dulu nguntiang. Tengah ya tau, nak bertepuk sebelah tangan. Laki nya pun. Bisa tiga. Sikit tu lama udah ngemata kaya. Ngemata kaya lah memahatikan ya mayanya. Wah, nyadi. Masa dua ya. Ambil ke cerita. Selalu nyu terserempak masa dua ya. Selalu bertemu bakentin masa dua ya. Tengah masalah ya. Ia ke ngempu tubuh hampu mua. Aku kempu perasaan. Jadi kenapa ya? Laban. Aku diasuh yang nulis surat mewakili yang agak lakinya. Teng, jakau cinta monyet dan yang sebab aku mpu. Yang asuh aku nulis laban tulisan yang namanya ya. Yang agak masalah yang tadi. Aku nanya, nama tak patut dia tulis bahas surat. Ni ku dek lah, bayangkan dia bercinta ngoya. Dia bercinta ngoya, tulis ada aja nama tekat dek. Apalagi aku bertulis pula surat. Aku cinta monyetnya sebab tulis kok. Aku mana aku menulisnya. Nya kemudian kaya dek empu tubuh, dek empu mua. Aku empu perasaan, aku nulis surat cinta ngagai pangan dek. Tapi ukup cu. Berarti ya. Jadi surat kebalas lakinya ngagai ya. Aku ke macam, dan aku ke malas surat. Seolah-olah aku ngia kebercinta. Tapi empu tubuh, empu yang ia. Ni nak lucu maya. Kaya tengah-tengahnya sampai dia tu. Okay, tawa.

ayam gulai sampai PUM 5 aja. Habis SPM masanya terus putus hubungan tapi ya gini gak aku ke rumah ya lepas yang nemu rumah aku ya dia tahu gawak pakai Airbnb lebih se keluarga ya pak KL itu ayah gak berhubungan lah lepas ni agak nemu rumah aku cara tua yang bertemu pun cara nyanyi dalam FB terima kasih FB lepas udah menemukan aku mau kapan aku tahu tetapi itu udah lama lah udah habis STPM tahun 1997 aku boleh masuk tingkatan 6. Dalam sekolah tingkatan 6 tu pun aku pun nadai jenis nadai mayu kawan. Boyfriend ku pun masa tu sikau aja. Indo nama ya Evelyn Bujang. Dia tahu ya nyari cikgu lah cikgu. Nama di Nino yang aja tapi ku nemu yang segi cikgu. Itu ayah tu berkaban dari PUM 6 rendah sampai 6 atas. Kini-kini tu ayah segi sama-sama lah ia tu dia bahas lama ku harian sama ke tu ay sama kurang ge belanja lah tapi ini sama belak ni udah belanja pengalire sama nyimpan duit yang tu ay kadada sama nama kai duduk berkelas beranau bisa ke kapan bukai tapi lelaki lah tapi rapat nau nak tapi sudah ya nemu tu ay berkaban bisa sekali Evelyn tu sebab luput berkelas sanggup bala kaban ku madah aku belian rupul bisa beri rawatan ya aku aja so hai tamak bilik rawatan suka ya gak ingat ku ngoya tapi ya cukup ya tu cukup mana ya ya tak imun ya tau ya sige orang steady belajar ya sige nak kalak tinggal tu ya nyari cikgu bisa kenangan ke maya PUM 6 tu suka maya ke STPM lah kami bisa agak kelas tambahan jadi aku tu sari nak datai nan mun nama ke buah nak datai mayanya nak ingat ka ataupun si gengai datai lah jadi kelas tambahan tu ya, lemai lu dah habis ku sikit si kelas tambahan aku tu nak datai jadi hari Isnin benua perhimpunan pagi mayanya dengar aku ni kek nama aku tapi kek ku si kau mayu kau si daya sila tunggu di padang sila tunggu di padang sekolah sekejap lagi jangan keluar dulu sehingga nanti mayu kami mayanan mu nama kesalahannya lebih saya kebalah kaban-kaban bukai sudah habis pimpunan tadi nuruan pengetua tu kami ke di kanau nya tadi sehingga tinggal berpada yang agak-agak gila ketawa mayanya kami sedas kaban tu nada yang nemu kumbang itu bisa beri orang hadiah bisa bayi yang berjalan kunungnya lah kami kumpul 6 dan bisa ke dalam 12 kau mayanya sekali sudah pengetuanya nuruan pengetua mayanya na silaku Nicholas Bu lelaki terpada ada jauh atau mai rutan oh udah kita itu lagi aku mana kadang ada palau nama salah kita udahnya betai udah ni semak pengetuanya tadi okay berbaris kau ya berbaris buat satu barisan sini lelaki sini perempuan di sini berbaris memang kami udahnya berbaris alu start up jaka waktu itu dah bergetar-getar tau nama betul lagi kata kemudian kamu tahu kenapa cikgu panggil kamu sama belak ngiliang kepala kami tak tanya kamu tidak hadir ke kelas tambahan hari Jumaat lepas cikgu tak nak dengar alasan kamu kenapa kamu tidak hadir okey sebagai hukuman lelaki saya sebat dekat punggung jadi perempuan dekat tapak tangan apa kumai kenapa dia semayanya ku madak kaban ku di palau mulaman ku barisan tengah mayanya madak sida aku dulu kena no apo nama kayu tebalat mas baku dia dah tai bagin cil ku kamu jangan tarik tangan kamu ah lawan aku sigi narik nak jadi ku mayan de pegaya jadi ku mayanya baik ku makat ku mai de palau pengtua batak pe jari ante dia tau te madah ka painai urang ke dia tau ka ku ante madah ka painai sigi de serang urang pengtuanya kami subah belalai tak berkeni cikgu ngau cubit cikgu pending cubit cikgu lengan palau udang jari nadai kamu dah ke sida abang ngemak nanti dah kaya di rumah dia nanti kita madah kita kena no kita dan no orang baru sige nama dah takut dan no orang sige nama dah kapingai kemayanya

Ay, jadi aku ngambil STPM tahun 1998. Habis STPM, habis dah ujiannya tamat. Kami tu alu lost contact. Aku nak bertemu dengan Evelyn, nak bertemu dengan kabanku kebukai. Lepas habis ujiannya, kami pulai lah. Pulai ke rumah masing-masing. Tapi nyam eh, kumagah kita dek. Kapan kita bertemu dengan yang baru bah. Di saya ya meh, bertemu dengan dia. Kami berpintar ke dengan tribun. Kami tu selalu bertemu dengan yang apa pasal. Dusan STPM aku cuba mana ya. Tahu di kenyari, menyukur yang. Dalam masanya aku mayuh minta kerja. Mayu burang disek sebab ngena burang aja sekarang ngena online maka dia tau. Dan aku kala minta jadi cikgu, minta jadi nurse. Dalam masa aku ke mungkin boleh kerja bakal kerja aku dia tau. Aku kala jadi cikgu, guru senaran. Mayu sekolah dulu dah aku ngajar. Aku kala ngajar apa batu 10 basku nuku sekolahnya sebab. Dan dia pun cikgu ke ngajar aku suba agi ingat kartu ngajar bang SK batu 10 isalah 2-3 kali aku ngajar dia nanti cikgu ke Belanek nanti cikgu ke khusus dan yang aku kalah ngajar bang SK batu 14 kem seradu batu 14 dia lah aku bertemu dengan lelaki aku suba lagi aku bercerita ke pasal aku punya aku kedenya aku kalah ngajar bang SK Sengan-Sengan aku kalah ngajar bang SK Ulu Sungai Naman. Ulu Sungai Naman tu tahun 2002 nak silap aku. Mainnya aku mengandung. Paling lama aku ngajar by SK Sungai Nibuang setahun. Guru besar mainnya Guru Cikgu John Tebuah. Wah, cukup mana bala cikgu dia. Dia nak membeza-bezakan kami guru senaran. Guru senaran aku lama dia setahun. So, aku kalah di kanal interview by RTM, nanti DJ. Kalau aku bercakap bercorong dari dia, tapi mayanya interview aja lah. Tapi muka suara nak best kini, namanya kini nak dipilih ya. Kena nama siapa dipilih mayanya. Aku kalau interview nurse, okay. Ambil cerita interview nurse tahu sebab mesti lucu nau ga? Laban ke dasuah bab aku minta boleh atau tak dek? Perlu rawat masyarakat. Nurun lah interview tu. Nada prepare nama, nada macam tu nama. Tu nurun, nurun mana? Kau tu relax ke tak? Relax. Mayanya kangau hea nama. Masuk dalam. Pada aku, bisa tiga ikau interviewnya. Duduk. Kejauh aku, asuh hea duduk. Pada aku, ketua si kau ni. Sige bisa ragu bersumi. Bercanggu. Aku sige takut, sige gelek kurang ke peragu makanya. Mayu, aku tanya sida nak dapat dijawab aku. Last-last sida mutai tanya sida aku madah kuna nemu. Tanya sida baru aku madah kuna nemu enggak. Gile kepala sida last. Mutai tanya sida ya, apa perkembangan sibu sekarang? Kau ya. Tiba-tiba perkembangan sibu, tiba-tiba aku ingat ke bisa fanpage. Oh, kakau tidak lama lagi ada fanpage tuan kakau. Tergile kepala aku nemu sida kak ketawa kena tapi sida profesional lah nak ketawa tapi aku madah sida bakal ke kenyit sida dengar jawapan aku tak lama lagi ada sampai tuan sama nak memunyai last kali denyak si kau genyanya kamu minat tak kerja ni tidak minat aku genyak nyawat sida nyawat ke si kau kalau tidak minat kenapa kamu minta aku ya sebab bapak saya suruh hapu tengkakai kau sama belah ketawa mesti dah adanya okey cik itu saja boleh keluar sekarang okey nangkap pemalu mayan interview ngayah ke diri lah mayan interviewnya pindah dengan awak lah sigukkan rezeki lah lepas sigukkan minat nurse ke mayanya aku dah kalah interview cikgu jadi cikgu lah aku tapi aku akan aku kena sebab dia ni kep mayanya sebab dalam masa ke minta kerja ke aku sige nak putus kerja sige mempai minta kerja nantok pada aku orang dini bisa kusuan sige dia sige akan ku nurun kerja lepas aku sige nak milik kerja mayanya aku kalah jadi orang masuk pingai pak airport apa atasnya sebab bisa kedai makai batasnya sebab atas airportnya badau dia udahnya aku kalah jadi cleaner bak upis pakai sos ibu mayang aku jadi cleaner bah upiah pakai sos ibu tu bisa sikok ketuai kami serumah ya lah yang jadi disebut siapa lebay yang nemu aku tu pun enam kalai yang mansanya sampai dia tu lagi aku ingat dia kau ketuainya benung aku benung ngemuk kosan depannya aku puh kau ya dia tahu dah pihak au aku ngano ya ni kau ya pun enam kerjanya aku dia tahu aku kata ku dan tersentak hati ku dah ke kanya banyak bisa kecewa bisa tapi nak dengan awak aku tahu jenis orang yang nganau tak aku aja tapi aku nak nyawut ya nak
tawa nak senyum aku cuma dah punya biar temuk aku jangan kerja aku sampai ya nyu nadai pada aku agai dalam mayanya aku rendah mat gak aku tau aku nama nyapu kerja nyapu tau jahit kau dalam hati aku dia kecewa mat aku mayanya tapi hari jakau ehnya lah aku tau nak putus minta kerja semua kerja di apply aku termasuk kerja aku ke dia tau okay, aku badok dia nak lama aku kerja nyapu dia dalam 3 bulan aja lah lapan aku boleh ngajar alba SK sungai ibu aku ngajar dari bulan 1 ngajar bulan 12 sampai ujung tahun tapi aku nak pedih hati dengan petuanya dan aku petuanya jadi perancang aku lah minta kerja tapi aku sigi amat nak nyendahkan dia kau ya lah lapan aku tu nanti aku ngani ngak tu bukan anak aku lari lah dengan lapannya. Ambil cerita dalam tahun 2000 ku jadi dengan petuaiku punya seradu batu 14 maya aku ngajar batu 14 lah bertemu ya dia tu sebenarnya kawan ayah aku dalam diam kalau dia baik ayah aku gai rumah kami ngirup lah sebenarnya aku tahu jatuh cinta pada pertama nak nemu yang gak sama mereka cerita ayah ke gai rumah kami mayanya kira ke lost contact lah nak ada nama aku nak berani nanya gai ayah punya. Ayah aku tu mangih sitik, ayah aku tu mayanya. Jadi cun-cun aku boleh ngajar ba sekolah batu 14, gua ya. Ya terpedak aku pun terpedak ke ya. Utai pertama danjung ya gaya aku mayanya, maya masa rehat aku teh, ai soya beans aku teh, ngekerupuk nasi lapku. Danjung lepas aku duduk bersisi mua pintu dia uliah yang nganjung terdepak gaya aku. Mayanya lah tua yang selalu berkelala, bertemu lah munyi kurang tanpa pengetahuan ayah aku tahu tadi. Ayah aku tahu kabarnya, tua yang sama nama dia. Tua yang berpangan lah mayanya nyawa ke cerita ya. Tapi tua yang berpangan tu mak aku ajak nemu abak aku sikit dudi kalau abak aku sikit kemangnya guys.

0: Tanya, may wala suka duka maya tua sedar tua yang kajadi maya betrayang maya nganjur cincin may wala cerita na uliah di cerita aku ditau ngay kemengayip kenura may wala suka duka maya sedar tua yang jadi tapi tua yang tetap jadi bisa majlis kira ke meriah lah 3 bulan 12 2000 tua ya agak majlis kawin sama-sama lah baru rumah kami itu baru rumah si coba rumah sun itu legane rumah Joseph majlis sebesar lumayan aku ngajar bah SK nangan aman bukan doang karena aku tuai bedanya tahun 2004 aku beranak ke anak aku ke nomor 2 dua-dua lelaki lah itu seruaya sama udah bisa rumah diri sama udah berlaki berbini yang dia aku bisa bisa ucok dua kau kau lelaki dia tahu tahun 2013 aku bisa kuliah kerja perintah sebagai pembantu penyedia makanan dia tahu N1 sebab N19 dia tahu N1 sebab hospital Sibu jadi mayanya semua aku boleh kerja ngakak-ngakak pengagal aku boleh kerja sebagai pembantu penyediaan makanan walaupun dia nak seglema kerja bukai tapi ia mampu menjana pendapatan, ia boleh mengubah nasib kita lah. Betapa aku mengharapkan kerja mayanya. Laban kedua-dua madikku, ia kindau ke lakinya mayanya. Dah dulu boleh kerja hari aku. Madikku jadi cikgu, jadi ke lakinya sebab kerja bak pekeso, pekeso serikai. Apabila aku merak kapanku, ngenak kereta mansaku, baru mewa ngenak cemil mata. Nang sikit aku kecewa nak maya kumpai boleh kerjanya. Tapi dia tahu aku bersyukur lah dengan Tuhan laban aku dah boleh kerja. Walaupun umur aku boleh kerja mayanya 35 dan aku boleh kerja. Dia tahu 2025 jadi aku dah 12 tahun lah 12 ke, masuk 13 tahun lah aku dah gawat ke hospital Sibu. Kerja ya okey. Erti kata lain pembantu penyediaan makanannya ianya bukan masih ke hospital. Kerja yang nak glamour tapi mencabar, mencabar kita lah, lepas kita berhadapan kau apa sakit. Okay, aku ke gawak bah hospital Sibu tau pun ada itu mayu kaban, tapi semua kaban bah satu tempat kerjanya sikit kaban, tapi aku berkaban kau selalu kau aku berjalan kin kia mayu lah, bakal sida Diki, Olivia, Beth, Wei, Diana, Blura, semualah. Sikit mana kawan. Tapi ketiga dua kau tau, Ricky ngau Olivia tau, kami kongsi hobi yang sama. Selalu ngau orang ran kin kin kin. Hobi aku tau mayu ah. Aku tau ran, tapi aku nak ngau ran, tapi aku berjalan je maya ran 5 kilometer, 3 kilometer nya. Dini bisa ran kiap kami tiga sama-sama. Bakal ke dulu subak, guys Rian. Nah lama lagi kami bermiri udahnya ke bintu lo pas sebelah sipu tuan yang ngira sikit ngau berlama selain hari ngau renran aku megak rino berjahit megagak ke kuih jahit uniform laban kami ngena uniform uniform ke chefnya aku ngagak ke diri lah laban aku uliah gak berjahit ngagak baju ke diri aku ngagak baju tino semua aku kalak ngau orang khusus ngagak kuih aku sikit rindu bergagak ke hotel tempat untuk maya off day lepas kami dia tahu off day 2 hari maya nyalah aku boleh berjahit semua lepas rindu diri ke berjahit uniform di rimpun eh. Pertama cara aku berjahit aku tahu kan lah berjahit professional now tapi kau tu amatul je aku boleh berjahit tak belajar bak YouTube kadang-kadang aku bisa boleh buat bak bak boleh buku cara-cara berjahit bak itu dia aku medak cara kena orang nyayat bajunya uliah agak kena bekerja walaupun yang nak sekemas tailor yang profesional turun kerja kira ke ekonomi mimik lah lapan kita ni mengagak ke derimpu lapan kain bisa beri perintah lah kain kena agak ternyampung Sinta dah aku rindu berjalan berjalan dengan kawan-kawan maya dengan family maya dengan kawan-kawan sekali bisa cerita kami mulai dengan kawan kami depan bilun ke Kuching aku tak nak kalan depan bilun baru ya sebab aku bekerja atau bisa lah beberapa kali depan bilun ke Kuching mulai hari gara-gara kami beli tekna yang ngepok kue mulai hari ke Kuching banyak lah. Kami sekaban kalau bercuti ke Sabah ya. Sama mayu lah kami sama tempat kerja tapi mai pasangan masing-masing lah kami ke pulau. Yang paling kenangan paling nak ulah dilupakan aku lah mai aku sekumpulan aku dah gawak badia. Jadi aku dah tahu bersyukur lah laban aku dah boleh kerja. Nak mau teh kedekat aku boleh beli kumageng. Buat masa tu. Jadi jako pesanku ngagai orang kepai boleh kerja ane yang kelalu down lapan kerjanya mungkin kayu-kayu dia tahu mungkin akan hilang era tai baka aku hari ku baru sekolah sampai umur aku 35 aku sikit tetap bagi minta kerja umur aku boleh kerja 35 mayanya walaupun kita rezeki kita bisa di mana-mana walaupun yang pai dia tahu mungkin hilang jadi bersabar meh kira ke nakaknya aja meh.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang aman with Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bob berkat dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bob ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob 6 mit fiction kemudian baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

Black Rose Cinta Abadi, mai jam kita 20 minit dah lepas pukul 11 pagi. Kita lagi mengkam gulai ngaku min bawai 9.12. Kalau jam ketiga tu aku dekat ngenatai ke pesan ujung minggu kita biar megat nebah lagu ke bisik di kerinduk ke kita tau. Tujuh ngakai siapa orang di kerinduk ke kita ba pesan ujung minggu Y9 12. Ya, bisik peninggal kita tadi minta tebah ke lagu Ari Stephanie Paun, Bul-Bul, Bulak-Bul. Siapa nak bulak-bulak maya jam ke dia tu ne? Susah mak nanti kita udu bula ke pangan diri ni. Maya ni kita ke baduk bula. Nanti bulaknya buat perkara ke mana nak ngawak peninggal. Nanti kita bula ke Tegal. Kita impu tu tadi ke berguna korangnya tadi. Pedih matnya ni. Laban utainya nemu mulai ngagai kita impu. Nanti kita suah mat bula. Artinya tadi kita ngemeli, ngemelu tau ke medis hati orang bukai. Laban hidup kita itu bakal roda kerana bakal tayar. Bisik maya berpusin musin ke atas. Nyak baru kita ngasai berkeni asai hati kita pedis nanti dikemula korang. Okey, terus ngaya belum peninggal kita akan natai ke pesan ujung minggu. Udah tu lagi ni tang nebah lagu bisik dipinta peninggal kita. Lagu Ari Stephanie Paun tu dulu. Bul, bul, bulak, bul.

Ya, Stephanie Power, abul. Okey, terus ngaget balau peningat kita ke bising natai ke pesan ujung minggu. Bulan pagari, selamat pagi yang gain wan. Ayah bulan pagari, yang ada sama berjalan ke pengawal. Ayah bising ada ke hujan, hari sidak ya berjalan simpang semuanya. Dan nebah, kayak tu pesan yang nanya salah baca. Sama ujung minggu, kaya serta sama berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson. Pengerindu buat ujung cerita. Kena merindang derempu, bala kaban Facebook, Alex Delta Bina Barau. Apai lambai, upas, jupas lagun. Polimasi yang Boniface IPS. Sindon Edi, Syasha Amanda, Emilia Sam, Lina Bugis, ngau semua ke ngelalah, tak ditinggal megak ngagain wan DJ ku ya. Ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalunya pesan. Peningat kita kebising natai ke pesan ujung minggu hari bulan pegari. Ya Richau Nup, pagi tu sama pagi yang gainuan Richau Nup. Bisi hujan ku ya, hari sidak ya bak jalai simpang semunja. Dan nebah lagu hari Sylvia Banyi, diau ketegas sayau kena merindang kawan Facebook. Ngau bala petunggal pesan Arab ke terperindang serta selamat ujung minggu. Nyak lagunya ni, aku pun lagi ku ngigak lagunya nah. Okey, Tony James Jimbat ke pagi tu. Tony James Jimbat dari kampung Tegelam Semunjan. Selamat pagi DJ. Selama ujung minggu dituju dengan semua kawan belayan ke dia di kampung Sungai Bulu. Kampung Sebuyau Ensengai. Kampung Sebuyau Ensengai. Teribuah Serian, Padawan, Bau. Nak tinggal megak kawan Mobub ya. Bakal sida Triple S, Senior Stamos TV Stelov. Valentino, Paul Akan, Bulan Pengrindu, Noni Nio Tembaga, Ujang Miet, I Miss You, Kenyalang Langit, Patricia Ita, Umang Mang, serta bala ke bukai kenalah di rintai ke nama merit sama ujung minggu ngai kita semuanya tadi hari Tony James Jimbat Yen Will ke pagi tu. Selamat pagi sama ujung minggu ku ya, selamat pagi megang nuan Yen Will. Minta pasang ke lagu Nuan Siku Ari Jospin Juri. Terima kasih ya, sama jalan ke pengawak ku ya. Jadi kebuka itu enya Janus Tulang. Selamat pagi ngagai pengajar kita Janus Tulang. Jadi yang minta lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock ku ya, kena merindang kabannya enya Humphrey William, Jeffrey Panting, Davis Kedit, Belda Anai, Freddy Michael, Justin Will, David Dev, Meribun Manju, William Manju, Petrus Sanai Anai, Atun Lanang, Max Jendita, Mesila, Muhammad Arman Hidayat Abdullah, Pia Megak Kabania, Mike Wong Bonio, Matthew Balai, Richie Jarit, Boniface Balai, Boniface Bruhan Jaih, Apaima, Robert Masni, Daniel Juan, Ngau Daniel Andiang. Nyak kaban ke dituju Jonas Tulang ke pagi tu. Nih, okey, Di Asan. Selamat pagi, selamat jalan ke pengawak berkonti kau ya. Terima kasih yang genuan Di Asan. Ningga dengah My TV pagi tu kau ya. Nebah lagu Nuan Bisi Intan di Kemuan Ari Janes Jani Aman kena merindang sidak ya sebilik barumah Lampun Simpang Sarik Serikai alunuju semua kaban Facebook ngau WhatsApp. Terima kasih DJ. Oke, kita berperindang ngau lagu ke Bisi di Pinta ayat bulan pegari tadi ni sebab aku dekat terus macam pesan ujung minggu bala peninggal kita lagu Ari Ricky Anderson Pengerindu Bak Ujung Cerita.

Kesama mega BCD pinta bala peninga kita iba pesan ujung minggu wai 9-12 just pina juri ngalagu lagu kita bayi N1 Asiko. Yaging natai ke pesan ujung minggu bala peninga kita iba Facebook YFM Iban Kelvin sama pagi DJ keserta sama bertugas berkonti YFM habaka ke pagi tu kuya yang minta ditebah ke lagu Florence High kawal antara tua dikena merindang kaban sama Andoria Gawa bala petunga nganuju orang kenglalaya tuai biak nalah disebut nama. Terima kasih yang genuan Kelvin. Flora Deli sama pagi DJ sama pagi ujung minggu kuya sama jalai ke pengawak minta tebah ke lagu hari penyanyi Florence High Mega kawal antara tua kena merinang bala kawan Facebook ngagai nua mega DJ ke pesan Ari Florence Deli ngarap ke semua terperindang ngau happy-happy selalu. Anak Clay sama pagi DJ sama hari Minggu sama pagi mega ngagai Anak Clay sama berjalan ke pengawal dekat minta dipasangkan lagu Ari Florence High kawal antara tua dikena merindang. Bala pendinga YFM Iban bakal ke pagi tu nujuna megak DJ harap ke terperindang. Terima kasih sama-sama Gen 1 Ana Clay ke pagi tu ni siku lagi pendinga kita Felicia Glenn selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak sama hujung minggu megak Gen 1 Felicia Glenn. Pesan saya lelengau hujung minggu baka awak pesan rindu hati tu minta tebahkan lagu Ari Florence High kawal antara tua hanya dituju ke ngagai peminat YFM Iban gau semua peninggal YFM Iban gak harap ke semua kita terperindang serta selamat berlak berhujung minggu. Terima kasih ngagai semua kita kebising natai ke pesan ngau kami berwai 9-12 Rela Suzy Rela. Hai selamat pagi Gen 1 Rela Suzy Rela. Sama jalan ke pengawak serta sama hujung minggu megak Gen 1 yang madah kerimpu Ari Semarahan Desa Elmu minta tebah ke sebarang lagu kuya kena merindang yempu kuya angat mat Ari bak Semarahan. Terima kasih ya anggai Nuan megak Rela Suzy laban Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita bakal ke ujung minggu tu neh. Okey lagi ku ngigak lagu ke mana-mana neh lagu ke uliah kena merindang kita maya ujung minggu lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dikenatai ke bala peninga kita ujung minggu ke seratu Richa Unup selamat pagi selamat jalan ke pengawal tadi sudah dibaca Richa Unup tu ni yang minta lagu Ari Sylvia Banyi Diau Ketega Sayau Louis Frankie selamat hari minggu DJ serta selamat jalan ke pengawal ujung minggu ke berkat tu minta tebah ke lagu kawa antara tua hari penyanyi Florence High kena merindang kita semua ya kebisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey Fiona Bunga selamat pagi hari Minggu DJ Kuari Miri minta tebahkan lagu Florence High Mega kawul antara tua dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang do diau sida apa indai menyadik ya ngau kawan Facebook. Salam lelengau ngai kita semua okay. Neh, Keliang Tembawai MJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati lagu Reward Rock kena merenang semua kaban Facebook pesan berkaban meh kita berkaban meh kita sampai mati nya pesan hari Keliang Tembawai MJ jadi aku nebah lagu ke bisik dipinta peninga kita dulu tadi mega lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati.

Okey, kita tadi ya udah di perindang lagu What Rock Kaban Sampai Mati. You nak berasa ini apa dengar laban ngigak lagu ke bisik di pinta bala kita ke pagi tu. Jadi ngak awak kaki bisik tu aku agi terus macam pesan ujung minggu ke bisik di Kenatai ke bala peninggal kita ke pagi tu. Neh Boniface EP ya. Selamat hari minggu. Minta tebahkan lagu Ari Remjana bisik maya berpuruh semua di kena merindang rengga sengga. Terumah higang apai mo sima tawir cai linang lina bugis nuju bala ya bak rumah dangat ulu anap tatau bala bak rumah sabah selepin atas pian megak bala ya bak rumah budi selepin tengah. Ngau orang ke ngelalanya tadi Ari Boniface Ipiah ke pagi tu. Neh, alien empanit sama pagi hari minggu DJ sama pagi megah anggai nuan. Ari Miri balat jerbu di Miri tu kuya minta nebah lagu menyadik kedibai Raban Masterpiece. Dikenak merindang kaban Facebook ngau grup WhatsApp di sebarang endur diau. Ricky Rex. Selamat pagi, saya tak sama berjalan ke pengawak ke pagi tu ku ya. Agik balat amat sebuah nasab ba undup seriaman pagi tu. Nya Ari Ricky Rex ne. Alex Delta Bina Wata Barau Ari Rumah Janas Laja Pentik Baru Angkelili. Selamat pagi DJ minta tebahkan lagu Udah Kalak Sangkai Baati Ari Sandai dikenak merinang animate di selulap. Betuang bulan pengerinduk di Batu Nia Ripin Nyandang Ngau Alexis David Biju di Betuang Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan Pia Mega Roy Kuang Indo Kenawit Ginda Landi Mr. Mac Cagat Morgan Batai di Matanjaya Libas Liben Ngau David Alok di Semunjan Pia Mega James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Triple S Apai Lambai Jupas Lagun Lina Bugia, Sindon Edi, Cecilia Malon, Mary Ubon Mati, Napoli Masian, Sandy Ann, Terumah Clarence Midan, Dipakan, lalu dituju ke Megak Anggai Bala Peninga. Kebukai, kaum DJ, kone, pesan salam rindu, salam saya, serta salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Punya punya pesan ujung minggu. Kau mesti dikenatai ke Bala Peninga kita ke pagi tu. Ne, you sepet-sepet macam ya. Jam kita penat berasai megak. Kalai, udah tu lagi kita ada Kak Ninga ke berita kedita berterus hari kami di Kuching pihak megak bergulai dengan pengeluar program kami bak ninjau Sarawak ungkup ke hari Minggu Sarito nak tinggal megak bergulai dengan 5 lagi stesen ianya di Limbang Suriaman Sibu Bintulu Ngau di Miri. Kira kena kat dulu meh aku gulai merindang kita. Biar mega lagi kita boleh minta lagu ba lagu peminta ujung minggu gulai ngau pengeluar program kami nangkan ketuk lagi. Okey lagu ke bisik di pinta peninggal kita ba pesan ujung minggu ya kula ditebah aku Ari Florence hai ke sekali tu. Kaul antara tua.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. UPS Menteri Besar dekat ngatur awam dengan UPS Menteri Pengangkut Nur Ngigak Cara dikena mutar ke tambang bilun di Majak Niki Ungkup Sabah ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud madah ke perkara yang megak di kenatai kebak awam Kabinet Minggu tu tadi. Berindia hari nerima sebana hari semua orang. Sebagai hari kebuah tambang Niki ianya ungkus operasi company penerbai bilun kemegah Niki berindia hari krisis bekal minyak dunia. Sama di Kemerat ianya raban nembiak terdekat dengan register bak palan pelajar tinggi serta palan pelajar ngau latih serta vocational ngau vocational TVET kena bulan 9 tu. Kelebih lagi sidak ti berkena ke bilun. Perintah dekat bergempur dengan UPS Menteri Pelajar Tinggi nonentu ke bagi raban tu sebedau rintai nama dibaik ngagai kabinet ngambil dipansi atur ti ulih ngemudah ke pejalan sidak. Sebuah nasab di Sarawak bisa berlinsur mimin lebuh di serikai ngerikut kebaca ikas pengamah angin IPU. Batikas jalan pemersi ianya kurang hari 100 nakak pukul 11 pagi tadi. Data bak sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua madah ke serian agi ngerikut baca pemadu tinggi 190. Ditangkan ke Kuching 180, Seri Aman 176, Ngau Semberahan 173. Lalu 9 lagi kandang menua yang kaum Sibu Bintulu, Miri, Kapit, Limbang, Serikai Ngau Mukah. Ngerikut baca IPU Batikas Jalan Pemersi, ianya kurang 100. Semua sekolah ber 10 buah opis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Londok, Semerahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikas pengamah angin IPU naka pukul 8 pagi tadi, kurang hari 200. Direktur UPS Pelajar Sarawak, Omar Mahli, madah ke pemutusnya, digagak berlalu ke baca kualiti angin jam ke diatuk. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pemberita RTM di Kuching pagi tadi. Yang madah ke pemutus nutup sekolah, dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemadu baru. Yang megak nyemetak madah ke atur nutup sekolah. Oleh ngerogak timpuh nembiak belajar, disminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Yang madah kenti baca IPU mengkang kurang hari 200, sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendarka. Pengawal ngelancar ke stesen bertanam tupi Sungai Asap Belaga nyanyadi ke pemungkal ngagai pengawal ti besai agi. Kena nyadi ke sektor bertanam tupi penyungkah ekonomi rakyat di Menua Ulu. Adun Murum kena dicupai ugun madah ke stesennya patut nyadi palan alai ngembing meri latih ngau mindah ke teknologi ngagai orang bumai berkebun serta orang dagang tani. Yang megah meri langgur penemu ngambil numbuh kepalan transformasi bertanam tupi ATC cara Smart Farming Center. Nyadi terminal pemakai alai ngumpul ngagak ngau nyual hasil bertanam bertupi serta ngermai ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai kebun. Yang ada ketuk berguna benar kena numbuh ke ekosistem bertanam bertupi di cukup ngambil oleh nambah ke pemansut hasil peluang gawa ngau penatai pemisik rakyat di Menua Ulu. Yang maksud ke Jakutu bab pengerami ngelancar ke stesen bertanam bertupi Sungai Asap di Belaga. Langgur nangkir waterfront sematan ke baru diatuk lagi berpengawak meresa gaya tanah ngau nyukan. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke kerjanya benuang di pejalan ke opis tanah ngau survei. Dikena nentu ke langgur projek tu boleh diteruskan. Yang madah ke pengawak nangkir waterfront tu boleh ngangkat ke pemanah kandang sematan. Kelebih lagi hari sukut perengkah guna, pengantin Mansia Mayuh serta nyari palan di narit ati bak menuanya. Yang maksud ke Jakutu bak program Zero Waste Sematan ke diatur bak Waterfront Sematan.
Yang maga minta mansia mayu semampai nyaga pemerasi muai sampai bandur ke betul serta ngatur gotoru yuang kenalan tu ke pahlan komuniti meruan bersih likun ngau kondisif. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Nyari berita tu di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Ailinda Suil. Ari beliak berita RTM Kuching.

0: Samantala, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sibulan, Sejalan.
2: Mayari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega bekunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hai Jawa.
3: Hari kucing ngage bandaraya miri ngelansak berita info menua-menua serata Sarawak. Pekulai ngau pengelua program hari YFM kucing, YFM Sri Aman, YFM Sibu, YFM Pintulu, ngau YFM Miri. Ba program Ninjau Sarawak nintiang hari Minggu.
4: Ninjau Sarawak, 6 pintu berfungsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat hujung minggu, selamat tengah hari ngagai. Kita semua ke bisi bergulai dengan kami bawah YFM. Jadi bakal selamat tengah hari-hari minggu. Dia kami dekat datai baru. Kelebagi kami dekat bergulai dengan kita bak lagu peminta antara stesen. Ngau megak ninjau Sarawak sebenar lagu peminta antara stesen. Aku Daniel Stephen dari YFM di RTM Kuching Dituk dekat bergulai dengan pengelola program. Hari YFM Sri Aman, YFM Limbang Sibu Bintulu. Ngau megak miri dekat bergulai dengan kita dengan atai ke berita serta menggambar lagu ke kita untuk semua, untuk kita semua nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, kita ngagai utara menua Limbang dulu ke dekat bergulai dengan aku dengan moga pengelola program kebukai moga. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Neil.
0: Hello nah, mau berita nah.
1: Mana berita tu? Tanya mentah gaya hari kita di mana tu? Agi panas tu Neil. Banget panas tu.
0: Cukup hangat.
1: Cukup panas. Ya, cukup banget.
0: Ya, pansut mimian alu lekat asai tu buah nah.
1: Iya, teman ke. Ya tadi puji Tuhan ke moga besi ke hujan mainnya tang mayanya mah minggu yang tu kemarin deh. Tanya apa tadi? Ngujuangnya nyu biar balai ke tadi.
0: Ya.
1: Nanti udah ke hujan tadi.
0: Atana menjukuk nah lawan nyu meh asap nyu datai sedatai. Sebuah nyu datai sedatai bagi tadi tu. Semadi meh penusah nguasnya tadi mojo di padam ada yang kira.
1: Amat betul.
0: Ya. Tanya tadi.
1: Bahaya ke begau mah tadi.
0: Ya.
1: Laban ke punya kita kayak ke kak langkung ke tadi ni ya. Laban kita tadi Limbang tadinya dalam lagi deh. Tengah lagi. Nah dan tu semak juga ngau ke kita di serian dia, nak di kucian dia nak semak deh.
0: Nak semak sempadan.
1: Limbang tadi lah. Nak semak sempadan. Minat kami tu semak tadi sempadan ngau garis antropnya ngau Brunei.
0: Brunei. Deh.
1: Tanya mati Brunei kena tadi Limbang kumpum kena.
0: Ya.
1: Ngau bukan lawas. Ya.
0: Okey.
1: Ya mati tadi berita.
0: Ya puji Tuhan. Mak kira ke kurang mimin mah.

0: Nah, Hana.
1: Selamat dengerin. Apa berita kita di Mirina?
0: Oh, berita mana? Gayari pandang seruran kemarau taja pia IPO bisa mana mimit ba jalan ke jalan pembersih mah tenitih ke baripot 91 API di Bandaraya Mirina ya.
1: Nah, kira kau okey mah yang nah.
0: Ya.
1: Agi batikas gadung tidak salah ko.
0: Iya gadung.
1: Okey kuning. Lebih 100 tidak salah kuning baru kuning.
0: Ya 100 ke atas kuning. 200 katanya nyo merah.
1: Nanti. Ya. Ya. Lagi nah. Okey. Okey nah kita ngangal ke orang Bintulu do. Hello Bintulu.
2: Hello.
1: Yon apa berita Yon?
2: Mana?
1: Gerai serta yon?
2: Gerai.
1: Gerai ni, nadai pada rekuang lah.
2: Nadai. Ya, Mia.
1: Alapan, bukan nama alapan hari kemarau tu. Pada rekuang tu kat mana? Batu-batu. Asai gata-gata rekuang tadi. Nyak ke namanya? Baku lah kat mana? Kita ngasai kota bukannya lah.
2: Nada cara bukain ya, ngena pemampu tengah mah. Kita ngena apa mampu hidung mulutnya dah.
1: Ya.
2: Ya jam cara kita kena kena ko nagang ya minya.
1: Ya. Okey ko nagang sudah berdua setengah ni ame kena nyeliah ke mimi mana ni. Nyeliah
2: ke. Bama ame.
1: Ya. Okey kita ke Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nia, selamat tengah hari.
1: Nia, selamat tengah hari. Mau berita di Sibu?
3: Berita dari empu mana tau? Sarita cukup gerai ke hari pun panas. Bekau de malam banget hujan den ya.
1: Oh, hari si hujan ne?
3: Kemarai. Banget hujan hari ko dua ngali hari kemarai. Selama lemai semalam malam pagi tau berengkeh baru ya panas baru.
1: Bisi tunggak ke bintang wakian ke orang bisi ngepost hujan batu.
3: Bisi kemarin ya. Ya nyak meh.
1: Bersibu nadai.
3: Besi pun ada hujan batu teme banget mat kemarin aku pulai gawak pukul 3 kemarin deh.
1: Ya meh. Dalam sejarah ya, korang ada lama orang dak benda hujan batu tu aku tu umur aku tu nak bekala benda hujan batu. Dan umur kita ada kala benda nak.
0: Nada ini tang ba kucing tahun berapa ke bisa renya oh. Baka tekat kang ais.
3: Baka nyam ya.
1: Ya kenyam me pada ko ba.
0: Ya ba tina tengna tupi kenya bisa mengko ke. Kepala tinggangan ya.
1: Okay ni mimet ni batu ni. Aku ngombai sebab hujan batu tu nan ta batu nan tang nebunya tadi segi leka aisnya.
3: Awalnya kira ke nuci mimit meh namanya angin bak menua tungak ke tengah Sarawak dito jalan yang pembersih gak sarito dan ya. Awalnya di angkanya di umak ke de malam nanti di Sibu dito bisa malam nyadek kita ke bangsa Cina deh. Sida ya bisa bakal bertunuh ke duit duit kena ke duit Cina ya nak.
1: Duit
3: orang mati duit antunya deh. Laban de malam pun Hungry Go Festival 2026. Ya bisa daripada aku lah. Nah, dari aku tu pansut kemari laban kenyak mahari hujan di umat ke ngau kudek yang angin ke berpuput yang nak ke balat deras tenyak ni. Lalu program Kanivers Sibu Jaya pun mujur megak di malam diatur bak Sibu Jaya. Lagi aku ngelansak tau kaku lagi minta dulu ni. Kasih ke menteri aku dah berjemi bawa spray kapit dia.
1: Nah, majak celur menteri.
3: Ya aku madak ya. Anak gue makai dulu dan nanti kaku ngano ya. Dia dulu deh.
0: Bukainya dah atas.
4: Kasihan sudah kapan.
1: Perlu cek menteri dia tu.
3: Laban tu dah tua ya. Bersambung hari SKS hari nyamat. Dan ada yang tahu ya. Banyak mah tau. Laban namanya program sambutan hari. Namanya sambutan hari kebangsaan Rungkat Benua Sarawak tu. Di.
0: Di tangguh.
3: Ubah ngagai hari bulan kebaru ke dekat di Padah Kela deh. Yang megah nanti nuna ya. Bala pun kat nurun ke muka hujung minggu tu. Nyak pun diubah baru ngagai hari bulan kebaru. Bukai.
1: Ya, dilanjar ke nyak meh laban sebuan tu nanti ya.
3: Oh, nyam aku tu nyu sino kementi udah berjemai dia.
1: Okey, kita ngaji siapa dulu.
0: Berjemai dia nan ya. Kapa ya.
2: Semlis balang kau. Semlis kalian dulu ya.
1: Benung ngeluet kampua we dia.
0: Kita ai ke
2: ngeluet. Semlis kalian dulu berjemai.
0: Tahu ke yang sengaja ngambil gamal tadi minta kasihan.
3: Nah, laban namanya butik ke pemadau resmi Munyi Kura.

0: ngan deh tu dah ke berjemai labannya pemure anak apa perlu bakal sobat dah tahu dah celumring tu kambing lagu
1: empat pemandai kau kan berapa kita ada SKS
0: ya enggak program bukai nyak meh terima kasih mengagai bala sidak ke oleh nurun ngagai lokasi ke oleh merek berita ke kita lebih agak agak ya lagi agak aku kan ya nah
1: okey
0: ngau ke dulu meh
1: ngau ke orang Sreman tu Sreman hello
2: halo kucing
1: ya mau berita bin
2: berita drempo mana gayari pan boleh agak ndak bakal sari kemari laban ke bekau bisa hujan tajak pandak lama pukul 9 sekali pukul 6 tadi megas sekali.
1: Si hujan kan biar kita hujan
2: bisa, dia. Bisa.
3: Ya. Kira nama atau bio hari sibuknya nah biar nah.
2: Ya, kamai bos. Tajak penpiak Arab kena dai hujan batu.
1: Kalau mudah hujan batu men.
2: Nadai, baik.
1: Kalau aku tu benda sama tu.
2: Aku tadi lalu ses utai kesebut kita hanya main, nah. Bisa jadi bab bintang war.
1: Ya, mat. Bisa
2: dalam cerita.
1: Video, nah.
2: Bisa, bisa.
1: Bisa, nah. Hanya gaya hujan batu, bian. Kau tu benda bab video, benda ngau mata drempo tu nak kalah, bian.
2: Baya.
1: Okay.
2: Dia benong dah ruar dan pu. Saya jaman mana? Nala silat.
0: Nanti dia cahaya ke ya. Nanti dia kan apa sahaja batu ke ya.
1: Nanti dia ke ya.
0: Nanti dia jadi air.
1: Ini dulu air. Okay, kita kasih ke Binti. Ada perlu cia Din ke. Ngagak dia macam?
0: Ngagak aku dulu. Terima kasih. Ngawak ke kami hari sibuk dulu. Bawa awak di Nyaw Sarawak kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat tengah hari ngagai kita sebuat hari Hana di Limbang. Dengan iu kita bambiri. Ngayut bintulu ni. Terima kasih ngagai ibin serta bala peningat kita. Jadi sebenarnya aku ngawak ke menti. Aku ngamai kita mending ke situ lagu tu dulu.

0: Ianya lagu dikenal kaitan mungkau berita resibo ninyau Sarawak dia terus ngagai di kolo kian teh.
1: Au terus sangat aku ne.
0: Au dulu mere selamat tengah hari ngagai dia. Ya.
1: Okey, selamat tengah hari ga. Hari kami ba benar bawa tu ne.
0: Au kumai sida bula dia tadi bawa mentai.
1: Ayo nama dia nau. Pedagang kau kau pakit ne.
2: Ke web express ke bisa langkau dia dan nanti.
1: Dia tahu belangkau kita ini.
2: Ya, bulan aku betul. Ya. Terpuang kau sudah yang ngomai di bapak nasta. Terpuang
0: baru kau ya barakir eh tadi aku.
1: Tadi barakir tu ngeriput dulu. Ni kata dulu kita.
0: Nah,
1: kita sebagai orang juara deh. Kita juara.
2: Nyo kepada itu dia. Aku pada kerja. Ya, nyo
3: kepada. Anak nggak ngerti dia rente.
1: Betul jam yang ada dan pun deh.
0: Aw, leban berita mana tadi bisa namanya bala sida tim kino ketrubah baru udah sangkai bawa kape dan teh sida ketrubah.
1: Baru mama sangkai.
0: Berapa jamnya tadi di tate hari kita ke namanya ngelepas ke sida antare? Lebih kurang 6 jam lah.
1: Nah ya, lebih kurang 4 jam.
0: Ya, orang tegal.
1: Ya, laban tahun tu sudah ya dilepas ke Seretai bagaimana itu kategori deh. Nang era jam os bakal kita ya, mereka banding kita berselangau serinya deh. Akhir tu dilepas ke jam anu dan 5 minit si kau akhir si teh bagaimana deh. Jadi tu nak kategori tu lepas ke Seretai. Besai ayah kami deh yang main nung lepas ke Seretai.
0: Maka kan lepas kira ke lumak sepebut tadi nah.
1: Ah betul, bekanya mia lebih kurang bekanya. Tegal betul pak, kianya awalnya tu 42 kilometer.
0: Oh, nadai kategori bukai sikit 42 antai ne?
1: Nadai, laban tu antai bekal tahun ke udah ya bisa duit namanya duit nung lepas. Jadi tahun tu ya dilepas ke Seretai. Hari rumah Jonas. Oh.
0: Rino, why? 42.
1: Nak nemu ke pengrino antai ngau.
2: Ngertinya nak ngau mana nanti?
1: Aku nusik aku ke ngau tu nak sebab kau ya biar entah dek lubang bu lo.
2: Ya nanti boleh percaya kau reino tenan ya.
0: Tadi ya. Kasai Maya Maya safari bas lagi.
2: Kumai kau mak ngau tadi ni ngau bengak abak abak kiat dia.
4: Ya, mau mendanya mendanya tadi.
1: Ngau
4: mau
1: tau kau mau begau ngau mau begau itu
2: ngau begau Maya.
1: Ngau begau.
2: Okay nak. Umas umas.
0: Terus nggak berita dari dulu dia mentai.
1: Aw, nalar laban sudah bayar belum dia?
0: Yo.
2: Okay. Berita yang saya di ATM, kena ni.
1: Betul. Aw, mesti ngemai ya kebetul. Aw, terima kasih di Jelusia yang kita sebuat ke pukulan kita ke sekali tau. Jadi aku dia tu agi bakal orang pembukai mereka agi ngante akhir ke datai bisa. Nah ya lebih dari 10 itu kalau sudah datai akhir kita ke sekali itu. Jadi ke tahun itu edisi ke-29 bisa namanya tambah kaki tradisi ini. Kita benda tidak ke Lumus satu deh. Tim atau ke kelab gagung kirai bisa 3 buah perahu namanya nyempulang akhir ke Lumus satu. Pei kenyok wai kita keriang. Pai orang kaki. Ini aku nak ngau mana merjuak bekai kyo.
0: Yo, ngena gaguang orang yang iri yang tare.
1: Nak gaguang, wah, iya belum satu.
0: Balik ke yang lawan.
3: Rindu,
1: aku nak ngamat ke yang deh.
2: Orang yang tiap orang laki kemenangnya nanti.
1: Ya, tiap orang laki kemenang dulu datai nih, lama bakal coba deh. Oh,
3: menang.
2: Tempat nyari, kita tampian lah.
3: Empu dia benar, empu benar.
0: Tegeri laki, nyol,
1: tegeri laki. Ini
2: kita sudah
1: tahu. Kita mada ni tahun tu sudah kengau berkayuhnya, bisa enam ikut nah. Berakhirnya kriang mana enam ikutnya. Nanti kita mada ni ya ke boleh lomba satu bagi kategori lelaki rakit buka. Sudah ngaleh ke 23 itu akhir kebukai. Ianya tim Kutmuara. No. Ini nak tegak 4 jam 28 minit 32 second.
0: Baik,
1: dah tahu. Bawai siap, wai. 4 jam.
3: Tak kena.
1: Ya. Udahnya, ya, kalau mau dua, orang kemenang, tim kemenang Selangau, Min Unimas Rating Club. Tahun subak menang sudah ya? Tahun tu, Kut Muara menang, Muara 3. Budanya ke Lumut Tiga, pulai yang ke JKK Kerangan Layah. Ngigak jano ku yo. Enggak mah nyam tega bekayu ah.
2: Tem tem ora laki mah ge yang ada.
0: Tinggal kita tem bala bayar.
3: Sige ge ya. Tem bala bayar sih kena. Alo ngerege yang
1: gede. Ya lah ne. Nya antara nama tu ku kita. Ya kuliah di kursi kaku 1 2 3. Udahnya ya sudah datai sudah ke Indo tu Lumut 1 rakit wanita terbuka bisik 9 itu tim ke Nganyuang. Ngau berpikir ke sekali itu Lumo satu nya Ladies Unimas. Ya ke Lumo satu mega pa Selangau.
0: Eh, dini alah ke kita sarinya.
1: Dina salah asai sampai aku. Dini nur atau Lumo satu. Ya ke mayam kini ngalah ke tone.
3: Sip. Ini bangsa Tegar.
1: Ya Tegar, amat Tegar itu. Adanya Lumo dua, Kut Muara dua. Amat bisa raja ngau mega pemusuri sungai. Amat senang ketuh ke tone. Kan kita penerima yang keempat datang sakai dua bisik lima titim ke Nganyung sakai dua dua ikut je berkayu hawai 42 kilometer
0: kemarai yo nyantik tua kadang mulai ngumpu
1: aman ya payah bawai dia bawai lepau pun
4: nyong kan bawai memakai
1: lapan duit kena bagi nya deh duit kena bagi nya mayo ge bawai makai au nya bekawo ngau safari balik kita agi mengkangan te siapa ke dia katai pai mau ngakai palanto agi agi mayo ne agi to ke bedau datai nyalai lumak sibo to di ketu kedolo to sudah kena pai rempu jadi bisi dua te da final pas dan pai lumak sibo de ianya ba kategori 40 kuasa kuda 2 piston ngau muka namanya 50 kuasa kuda ke bedau final. Sampai lemai kami dia tahu deh.
0: Ya lemai tu lagi. Saya dah ke tanya mengenai injen besarnya nanti.
1: Mengenai injen air kelaju ya lemai lagi. Diketuk dulu lah bar akhir tu majak datai. Pamaya sita sudah datai nanti jawab. Nuh bertangkan bertangkan ya sudah ya deh.
0: Amat.
1: Pun pada sama ke sudah datai wai.
0: Semua ke dalam phone lah.
1: Kalau lama semua ke dalam phone dia kalau ngasai tak kemudiannya. Ya, ya, ya. Aku dia nggak mega. Kita sebuat ke dia. Utai ke boleh dikunci kaku pak Raf Safari rakit edisi ke 29 bagi menu kita di kapit kalai jam ke dia tu yang berhormat. Mayu kau sudah datai lebih ke baga yang berhormat Dato' Je Pensyen Jamil Anak Unyat mega sama sudah datai ke dalam phone yang berhormat. Western Nyabung pun sudah datai. Tidak yang ke datai lambat atau kembalik perais hadiah agak tidak ke sudah boleh nombor. Okay,
0: terima kasih Nanti.
1: Ya, terima kasih boleh warung dengan Nanti.
0: Ya, jadinya berita kedebai menteri tadi peningan ngobala kita sebuahnya. Alawas tidak yang ngau balik kapit ngau balik gemerai report balik kapit Raf Separi BKRS edisi ke-29. Sepeda aku nyuang agak balik kebuka itu ni mic kita mending kata dulu peningan laban lapan hari bulan 9 tak capan lagi jawah dan dia tok tumu kita ngera berkawan dengan pekit Miss BDCF 2026
5: nyalai Siti pengrami kenarir ati mensia mayua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026 nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Daya retinya Indo Dayu Ulih Indo Kayan Indo Kenyah asaya bangsa Daya mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah tau sampai kalah belaki lah nyalai yuran pepukit tau hanya RM50 peningge ya sige 5 kaki 2 inci lalu bisi talent tau udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikut hari semua ke diterima kami ya lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian bega ku ka madia pasal final to ha? Tahun to lain dari yang lain bala pemekit to uli yang kena ngepan bedayu ha? Uli yang kena ngepan urang ulau uli yang kena ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabu ni ya? Sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bedayu ha? Nyabut ngepan iban kena ngepan iban le ya ha? So dia tahu kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final.
0: Nya penerang hari Puan Angeline Uci Masing nya chairman SIDS Pampang Sibu tadi ngenam paket Miss BTCF 2026 nya mayu program atau ke pengawal diatur di Sibu di tahun ya bala peningan ngau yo ane ya tanya nyumpan cekuak ga tanya rumput kami pada taran dia start hari tanya subana SKE sambung hari Sarawak sambung program-program ame mate rumput ente teman sang
2: no kakak mau jauh wala rumput
0: ya dong. Mau cau. Baru kan gaduan.
2: Berapa tujuh? Berapa umur indok kata ngau tadi?
0: Ya, nak kata nemu 18 tahun ke atas.
2: Oh, bagi ulih mu ada lima yang asur kita tahu.
0: Ulih. Anak. Bisa dah juang ya pada aku dak.
3: Aku nang ingai ke sida ya lo baduk mangai ngau.
0: Nau mah ga baduk ne.
3: Ngau ngai sida ngau.
4: Kita ngau ngeroh kai ya manyana. Bisa baju ya ke kita yang diba jemari ya ke lama nak kena nya mah kena. Saya ke baju ni.
2: Ya, jadi cenggeram pula aja ni.
4: Ya, kita ke milih menang dah.
3: Oh, dan nyukuan ke mana mah? Lalu cenggeram tu pintu.
2: Bukan dia boleh cenggeram masa kekurangnya Pak Les kelima atasnya mana
0: nah, nyukur sekali sudah kelaki
3: Maya nyukur sekali
0: kekurang Maya oke ya tanya bura yang enggak register lima
3: Maya bura register sponsor MUA deh.
2: Uli ya, kami tiga kunci Maya registernya ada.
4: Kudo beli spray buat aja kudo.
3: Tidak ada aku bajian dengan dia.
4: Iben, nampak leh Iben kasut tunjia.
6: Oh, ni raw de deal, ko dua rawai dua ite tu di to. Sige, ko
3: buang menganjur. Mengenal rawai dua ite kini.
6: Sige, temu ko rawai bertambuang dah.
3: Nam tambuang rawai ko ber. Nam kata dia pengemu ko ber.
4: Berapa pinggang dari saya sih?
3: Si buai.
4: No umbas pada wai ben saya sudah lama sih.
2: Aman.
6: Anak yang rau kena umbas, rau wai bisir wah. Tampung.
4: Oh, tampung. Aman, gini ada.
3: Anak yang rau kaku tau.
2: Udah jauh, ini yang iben. Dua rau wai.
3: Ngeya kaku mana iben lagi ini ben.
6: Nah, umbas ya.
4: Oke, nah. Nggak kayak kita limbang, nah.
3: Oke, okay, terima kasih okay. Kita semua dah ngawak kena kita ngerangkai ke omnya kita ranglek kita dulu. Jadi sebelum aku mai kita ninggal ke berita kita relimbang dulu aku mai kita ninggal ke dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ninggal Sarawak lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebih minat ini YFMM 5.

0: Oh, dia tadi lagu ke diberi nama Ambai Payet Daun Pasak Riwan di Eli. Tadi kena menenang kita bawa apa awak kita dengar Sarawak untuk Pelimbang FM tadi. Jadi belum dengar, terima kasih telah mengajak kita ke Gibulai Mengkang kami bawa sekali itu nyapa mega. Terima kasih angkat pula program kita di Kuching Sarawak Sibu Bintulu Ngau di Miri. Nak tinggal mega angkat kita ke bisa dengar kita ber RTM Click atau ke Badin Dini Nur Media Ramah kita. Jadi sekali itu 23 bulan Ogos tahun 2026 ini ngajak kita gerai megang. Nah. Jadi kecubah aku juga berkongsi ke dulu API kita di limbang di tau ke Air Pollutant Index Management kita, sistem kita di sini pada kita ber MyEQMS tu tadi hanya di limbang di tau si, di agi bercorak gadung hanya 75 kita perlu bacaannya tu tadi nih. Jadi ini dia ke Metrologi Malaysia tu, Met Malaysia tu tadi. Jadi pagi itu tadi bekal daripada aku tadi kita lagi si sesebuan mimit teka jerbu mimit kita waktu pagi kita ngelih kelemai di pelabak ke bisi ribut ngau malam lagi engkanya bisi hujan terkena ada hujan lapannya petara aja tengah tur semua tai nah jadi ngelih ke kita sampai bersampai ngarap ke kita gerai makan. Jadi mula peninggal itu aku juga berkongsi ke sekedar berita kita di Limbang Ngau Lawas. Ti udah nyadi ngau megati dekat nyadi di Limbang Ngau Lawas. Jadi keterbahaya itu di Limbang yang ngangkat mana kawasan ti dituntun ribut diatur ngau lengkas. Jadi proses mulai ke pemenah kandan luar ti dituntung ribut buat sekedar luar di Limbang udah di kelengkas ke nengah pengawak berarti ke pengurusan engau coordination ya bantu dari komiti mutar ke penusah ngenyit pilihan menua JPBD. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi engau pemansang kandan menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak mersa ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengurusan engau utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu di agih ke. Jadi ini tih ku ya, penusahnya di clarification ke, hanya di penusah ngenyit renggat satu. Engau JPBD adian saya ngambil ke berarti ke kandang nur ke kena penusahnya sebedau bantu di coordination dengan komiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi ia megak merangsang peranak ke ulih ngagak pengawak ngemanah keterubah seraya nganti pansi resmi seraya ungkus ngemanah ulih di pratika baru ungkup nuntut baru berpangai berpansi pihak berkuasa. Jadi kerjasama antara JKKK ngau agensi berkawal megak berguna dikena nentu ke proses ngangkat mana berjalan ngau lancar serta gaya pulai bakal selama. Jadi itu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Pelan langkar ti mana saja tidak cukup, arkitek patut nurun padang sebedau merambu. Di sapit menteri, sapit Premier Sarawak, Dato' Ammar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke setiap projek pemansang ukai seminak mesti narik hati dari sukut langkar dan megak mesti praktikal likun serta keman ngau gaya kebenar berpalanya. Koya, arkitek di cirinya mesti nurun ke padang berarti ke gaya palan sebedau merambu atau ngagak sebarang ubah berlangkar projek. Ia madah menyinyak pengudah ngabas projek anjung usahawan Nor Islam di kampung Nor Islam Kuala Lawas. Jadi kenuk koya, perambu projek mesti berplasar ke empat batang prinsip ianya function, practical, pengelikuan engau pemanah. Jadi berpemansang ke sebekal, Dato' Ammar Awang Tengah dekat ke projek 2.35 juta ringgitnya tembuk bulan September tu tumu agi hari target asal bulan Oktober tu. Projek tu dekat nyendia ke ruang agai peranak menua tu ngambil ke ulih ngerja pengawak dagang miat ngau tengan pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang ngelaku ke produk menua tu ngagai Brunei ngau Singapura. Ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminak ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja. Tang megak berunding ke
1: jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau agin bisik masa. Besering baik lah hari kebangsaan ke hari Malaysia tu.
2: Namanya nah?
0: Nadai kena kan ya? Sopo nak kan ya?
2: Bicara.
0: Nak ngaku sih dah yo.
3: Salah kan. Sorry.
0: Aku nak dah warun eh. Sikit sengaja lah kan.
4: Ini aku buka eh. Kita ke siok ni ngak beritahuan tengah tak ada.
3: Sama baru.
0: aku nampung baru lah berita tadi. Jadi projek tu dekat nyedia ke ruang agar peranak menua tu ngambil ke ulih kerja pengamat dagang miat ngau tengah pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang laku ke produk menua tu ngagai Brunei ngau Singapura. Jadi ia mega ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminar ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja tang mega berunding ke strategi market ngau ngermai ke market. Jadi kaya palan lawas bersama dengan Brunei patut digunang yang kawam menengah bantu upis dagang temuai Sarawak di Brunei. Aku nak bro. Yang kawam menengah bantu upis dagang temuai di Brunei stay top. Dikena nyambung produk engau servis menua tu engau market menua sepiak. Di singkan tu berguna dikena nentu ke peringkat guna ke disedia ke dikena engau penuah lalu engau nyak nambah ke peluang ekonomi engau penatai pemisik komuniti dia. Jadi hanya tadi sekadar berita kita di lima ngah lawas. Ini itu juga berkongsi ke ngagai bala peningah ke lebih lagi ke bersih dia di lawas din. Ini program klinik ngelik bergerak. Jadi banyak macam inisiatif perintah Sarawak ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke servis merasa ngobat pengerai ngelik peranak berkandang menua pesisir ngau ulu sungai. Jadi nyalai servis ngelik bergerak bisik disedia ke di datur klinik ngelik lawas ngagai bala mayu handi lawas. Jadi servis klinik ngelik bergerak dekat ratai ngagai tiap klinik pengerai di lawas. Maka tu tadi untuk bulan 8 tadi itu kepenuh dia ianya 27 bulan 8 2026 kena hari 4 tu lah klinik pengerai Long Sukang berkelalan ngau Long Semadoh din. Jadi beneran ti terang berkawal ngau jadual tu dah tetap ke bala mayu tak bertelepon ngagai nombor 014-395-5909. Jadi yang tadi berkawal ngau program klinik ngelik bergerak. Jadi itu hanya berkawal ngau pengerami terdekat diatur dan yang tadi bisik notis baru dipansut ke yang pengerami melidur rasul peringkat teka renggat pelilih menua limbang yang ngau tu dipadahkan ngagai semua peninggal ngau komuniti di pelilih menua limbang yang gempuruk pengerami melidur rasul peringkat pelilih menua limbang tahun 1448 Hijrah setiap ngau tahun 2006 udah dikinsil. Jadi pengawal insilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusah nyet negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Jadi berkawal ngau tu pekit berbaris ngau ngagak bina tadi hati berkawal ngau pengawal tu mega udah dikinsil. Jadi pengatur komiti tetap pengerami Islam Limbang minta ampun nanti bisa penanggung tiap tahun jadi ketegak pengeraminya dikinsil tadi. Jadi nyet tadi ketegak kita jerbu ke sebuan kita tadi nyemajak jadi dia tu dah. Yang kena nyaga pengerai kita ini. Awalnya tadi senentang pengerami Muridun Rasul ke dah dikinsil ke. Jadi itu dia tahu berkongsi ke ianya Hari Keluarga ACS atau ke Hari Keluarga Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak Pampang Limbang kena ungkup tahun 2026 tahu ianya dekat diatur kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 2 berengkah jam 7.30 pagi. Jadi ngarap ke anak datai 7.30 pagi ti boleh datai tumu gerinya awak ngambil ke pengawak kita boleh datur ngau mana lagi ngau badas lagi nah. Lalu pengawaknya dekat datur ba Dewan Gereja Methodist Limbang. Jadi mayu macam aktiviti tinari ati ainya ba ke radio patah mai lomba ngau main mai berita main belon strong ngau getah ngau mega pengawak berikan butul. Jadi ke seminar bermain aja tang tu tadi nyadi siti kita nyadi siti peluang ngagai kita begempuruk berkelala ngau bangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilang ngau komiti gereja tadi. Awalnya tadi semengkah pengawat ti dekat dia tu di Limbang untuk gereja kita. Jadi itu hanya pengawak ti dianti tak ke dekat nyadi ke dia tu di Club Recreation RTM Limbang. Ianya kurs tukang kengau personaliti serta gaya tubuh tadi. Jadi jago tersau ngai bala kita ti dekat tampak agi anda latih berkarisma serta landi lebuh buat mua bala peningah. Jadi anda mahu peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti ke dan keterampilan. Jadi penguat tu dekat datur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Jadi dekat datur buat auditorium RTM Limbang. Jadi penguat tu nak ada nama tu penguat tu berbayar seminar RM50 aja. Jadi bala peserta kukai seminar boleh mengangkat ke pengandang latih dengan pengandang jadi tukang kangau dan megak istibikit dengan barang pengingat megak bisik disediakan. Jadi kena nambah ke penemu kita itu tadi apa, penemu dalam kita senantang kos tu gak ngau tukar personality, tukar personality kena perilan tu tadi tahu ngau pengawat itu. Nanti kita demi dia ke ngau pun tahu nara salah, kita ada kucing ke ngau tu pun nara masalah. Tiket maya ke diri. Oh jadi penerang tu kau
3: atau
0: boleh ilah nuan ngau pengurus kita kita out. Jangan nanti nuan ngau kita nak.
3: Oh,
0: jadi penerang jadi penerang tiba kawal atau telefon negai 019-847-4065. Nanti dekat nemu penerang ngau lebih asyik lagi. Menyekut tadi kos tadi diatur Club Recreation RTM Lembang. Ya tadi senantang kos ke bisik diatur ungkup RTM kita di Lembang lapang mayuh menggak bala peninggal bisik nanya kemaya bisik ngatur ke kos. Jadi dia tahu kita dah ngagak kos ya. Jadi ngarap ke semua kita ikan rindu ngau pengawak jadi MC punya kita. Jadi tukang kangau tadi tahu ngeregister diri dia tahu ngau lengkas ya.
3: Orang luar boleh ngau pian ya.
0: Boleh ngau.
3: Oh,
0: nada okay. Salah. Nanti nyamaknya kalau mayuh lagi kita yang ngatur ke sitik lagi engkau kita yang nak dewan kebukai ke kini kita yang nak kena tahu lagi boleh nampuang pemayuh tubuh ke register ya ke register dia tahu dah.
2: Berapa ikut?
0: Oh, jadi dia tahu bisi manggai 50 ikut.
3: Okay, nah, staff tim Limbang dia ajak lah.
0: Di auditorium RTM memang itu termasuk staff di tau empu ngau kita itu mengau pengelola program kita itu meh ngau sekali ngau pemega bala peninggal teka berapa bisa minat hari agensi bukai pun enggak bisa ngau sama ngau dia. Jadi situ itu ke last ke penudi itu akhirnya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi kita bisik malam special ke diatur kita ungkup malam amal 55 tahun RTM Limbang tahun 2026 nya tahun 7 sebuah RTM Limbang tu sudah diada ke kita 17 April 1971 sebuah. Oh jadi pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur kena 25 September 2026 bulan 9 nila pukul 7:30 lemai ba Dewan Sorah Limbang. Jadi malam tadi bilang tu tadi ngena bisi tim tadi, bisi pakaian, bisi tema pakaian tadi nya bercura emas serta celum. Jadi pengawak tadi bisi kami mega bisi ngangau ke artis ke kemenangan kita nya urai. Jadi pian mega pengawak King and Queen of the Night mega bisi diatur ke. Pian mega ke paling dikerenok kata itu tadi nya bisi mega cabut tiket benas ya tadi. Jadi rega sigi meja tadi 600 ungkup sitik meja. Jadi bupu-bupu kita 6 tau. Tau punya deh. Tika-tika.
3: Malik meja ke? Siapa kampung meja, meja adanya?
2: Baik dia makan meja kita.
0: Lantai meja kita.
3: Bukai kau siapa kampung meja adanya. Itu dah.
0: Siapa kampung
3: meja? Bagi, siapa kampung meja?
0: Berbagi kita ke udah mayarnya. Oh. Jadi meja tadi raga punya kita tadi mereka kita dinner ngelama tadi ya meli sitik meja tadi engkau ngau pengawaknya tadi labam punya kita tadi nya tadi pengerami malam amal tadi dah. Jadi meli tetau tak ke pengawak tu
3: kena maya pemakai rete tak ada bukan meli meja.
0: Betul. Iya, kena maya pemakai nu kita duduk ada meja tadi meh. Jadi tadi kira ungkup sitik meja tadi ungkup 10 ikau duduk dia tadi. Jadi tetau ukai semina orang di Limbang aja tau ngau tang orang serta menua Limbang pun tau serta menua Sarawak tu pun tau selampau menua Malaysia tu pun tau ngau. Nada salah. Nyunyi aku tadi tiket bilon meli ke direm pomah. Ke pernah. jadi 50 punya aku tadi punya kita 55 tahun tu tadi nanti nitih ke umur sobat dia tahu sudah segitu dah cukup pincin tadi nah dan lamanannya yang dikinsik-kinsik kan yang benar pincin punya tadi nyarinya siti umur pengalaman orang ke mayuh penemu punya kita nanti nunda ke umur kita mensia tadi dah jadi 55 tahun begulai nyarakup kenyawa umur inspiration ngagai community jadi nanti kita akan nempah meja teka booking meja kita tahu bertelepon ngagai 019-782-0435 tahu ke kita tahu mendak ngagai media ramah Facebook kita Limbang FM dia bisik nama tu yang pun e-poster bisik di dingkah dia tadi kita tahu mendak dia ngau penerang televisi dia tahu enggak kita telefon ke nombor ke dah di bantai ke dia tadi lah jadi papa kena ada berita kebuka nanti nyawa bisik lagi kita berkongsi ke baru jadi plan baru ke nuan ni di kucing
2: Okay, kita ke Miri nah Ya kita di Mirina.
3: Ya, terima kasih ya. Sebenarnya aku mai berita Rimiri, kita mengawak dulu ngolago aku dah dipilih ke sekali tau.

0: kasih orang Dawai kena menggal awak ninja Sarawak kita ke sekolah itu. Sebab aku main berita tu ni yang Ben nanya seduai dulu lagu tu apa artis seduai deh. Sanggup ke seduai dia puji ketegahnya dia suha nanti kita berarti kena suara nikit dabai mandu suap tulang kerigai ngupak tajak sakit gawak gak sanggup sebenarnya.
1: No, aku
0: nerima pujinya aku.
1: No, aku nak.
0: Aku nak mangkak kak berbuli gaya sida kino tada.
1: Kak ngan aku ang ni aku nak.
0: Kain tu niat
2: mana? Mana aja masih gina nemu nekik pun kayo. Kita
3: sebut aja. Ya gak mengupah.
2: Cuba lah jangan mengupah. Kesan pendapat.
0: Tegang gay berapa gay semuanya puji laki nene.
2: Alasan aja jangan kecil.
3: Kedali ya gay.
0: Iyon setuju sama kami tiga. Setuju nene.
2: Tada Iyon setuju. Nak setuju Iyonnya.
1: Setuju Iyon.
0: Nah, sanggup boleh petuai punya ni Iyon.
1: Ya.
3: Gay gula buah pun dah bayar lagi.
0: Ya, mak Iyon ya dengannya. Nak nemu nikah sepuji gan.
3: Ya, tanya nya hanya nya bansa bansa ke jugau nya so ni ke ke kedai mayu ke sibu mayu ora meliu ya
2: okay nya
3: aja udah ngetikau dia iya
2: nya tadi iya
3: kena main selingko
2: betul iya ka madah mayu sen nya tadi de cia nya madah ke kedai aja ko madah madah ke pengeraja ya
0: de ka makanya madah aja mana muji-muji laki kita ngau cara kena tu betul
2: ya kata kita udah pada lalu nak paham-paham
1: nak nemu ni ke so ni ke
0: so ni ke kami dah puji
3: ni orang buka ini kayak pun dah baik.
2: Banyak mengaku.
3: Dia nak orang
0: yang nak kudai. Padahal kita muji lah.
2: Tapi kalau kami tahu ni Tommy jauhnya. Sehingga ngai kan tidak dah leh. Sehingga ngai kan tinggal
0: aku. Dia tahu berita ke terubah hari ini. Jadi suruhan jaya perkhidmatan awam negeri Sarawak begulai ngau PS residence dan mega PS pelilih menua miris serta mega sektor private. Udah muji orang atau program kembara kerjaya SPA. Di studio Bandaraya Miri kemarin ngau tuju ya kena negap ke SS Surabaya ngagai ngagai ngamik ka tulih ke penderang kawa ngau pengawa puang mega peluang gawa jadi bisa empat segmen besar ke diatur sepemanyari kemarin ya terubah penderang ngau tips individu pengawa mandang ke kerja tingawa lebih 30 agensi perintah ngau private. Ujian perasa fizika ngau mega pengerai UFVK ngau mega interview terbuka ungkup pangku pengawal TSCP speak ya jadi Chairman SPA Dato' Sri Dr. Ahmad Jalaini Muhammad madah ke SPA nerima lebih 1,000,000 peminta setahun di Serata Menua lalu Sarawak ngerekod lebih 114,000 peminta bertahun 2025 tu asal reprogram. Nurun ngabas di mereka penerang ke sila agi ngagai calon pasal peluang serta mega proses ngambil gawa jadi yang masuk ke jakutnya ngagai pengarang berita maya program kembara kerjaya SPA Miri ba studio Bandaraya Miri kemari lalu kedua tu ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 begulai ngau CCTX 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 tu ialah jadi pengerami convocation tu diatur kena 29 hari bulan 8 tu ba Dewan Interims ATX JTM Campus Miri timungkut 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Berbangunnya mega CCTEC 2026 diatur penglama 2 hari ba foyer banker ATX JTM kampus Miri beramai ke jako IR 4. Kusuang ngau sustainable energy. Jadi tabai puji mengagai 719 ikut bala graduate ke mujur atau ke dekan terima skron lama dah. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Gue mai berita ketiga tu Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PPKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenya Sarawak atau ke SKCF kena melabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2026 ba palan main asa forum Miri. Jadi mungkau SKCF kena 31/2008 tu bisa pergi main badminton gak main bola. Lalu sepemanya SKCF mainyuh macam ITBT ngantik yang kau melomba ngau main rakyat main gas yang nyala nyumpit nyulamani demonstration nyumai pemakai asal bingke sapi ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal jadi muak kemalam megah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat ke 31/2008 ke 4/2009 tu ialah sebengkah pengerami ke mana atau ke Rami buat forum Miri. Jadi masuk percuma. Jadi ke kena ngujung ke Ninja Sarawak kita ke pagi tu. Jadi Taiwan Buddhist Zhu Chi Foundation Malaysia Miri dekat ngatur kempen ngerupan meresi tebing tasik ya atau ke beach cleaning campaign kena 30 hari bulan 8 tu ialah hari Minggu 7 pagi hingga 9 pagi ianya ba tebing tasik kampung Pulau Melayu Miri ya jadi nanti semua kita habis hati dekat ngau masuk program tu atau ke kempen tu kita tahu nguji muka Facebook Taiwan Buddhist Zhu Chi Foundation Malaysia Pampang Miri kita tahu register dia bagi QR code ke bisa disedia ke dia tahu ke telefon ngagai ofis sidang nak lumur 011-106-0013 jadi hanya nak berita tak ke debai bahawa awak ninya Sarawak Rimiri tu ni.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya.
1: Kita ke Bintulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu, kita berperinan dulu. Ngau, setiap lagu hari pun Jovi, kunci hati.

Ya, hanya tadi lagu kena kita menggalawak ni Jawa Sarawak. Jadi meri selamat ngeliari ngagai semua kita lalu berita keterubah. Jadi berkongsi kaku hanya bisik 150 ikut penyerta hari 12 buah rumah panjai di kandang menua sebawah. Udah mujur nembuk kekus program outreach community bertanam tupik tau ke AgriCorp 2026. Pengawak nutup programnya diatur bak rumah renang Pasir Putih Sungai Siguk Pandan Sebawah kena hari 2 tu kemarin ianya 18/8. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steve Rundiana Utomadah pemujur programnya ndang patut disukat ndak patut disukat semina dengan pengawak nyuak ke sepikit ajak kelimparinya ya madah ke abatan tanya ya yang nakat ni penemu ngau latih ke diterima ulih mai ubah bak cara orang kawak serta ngangkat ke tikas penghidup komuniti yang megak merik perambu ngambil ke rentayan industri bertanam bertupik dibagi nitiah ke pengelandia yang kawam bak sukut sukut nanam ngangkut makin ngau memproses hasil lalu yang megak madah ke tiap renggat berguna ke pengelandia ngau latih ke spesifik dikena nentu ke hasil bertanam bertupik tu tadi ulih merik pulai ke mana lagi ngagai komuniti Dr. Runi megak nyemetak madaka program Abaka AgriCorp patut diperambu berpelasar ke penau ngautai ke amat berguna bak komuniti setempat jadi nyak tadi berita ke terubah hari kami di Bintulu lalu berita kedua nangkan kenyak kemari udah mujur diatur sebengkah program ke dikumbai Program Aging with Grace 2026 Spital Bintulu Bak Dewan Suara Bintulu Bak programnya mayu bengkah pengawak diatur bakal lica berkawal ngau pemakai ke pengerai ortopedik ngau osteoporosis serta pengesanan awal Alzheimer ngau brain games pengawaknya udah dipejadi ke oleh Datuk Sri Tiong King Sing Menteri Dagan Temuan Seni ngau main asal lebih mayanya ia bisik Mansur ke Jakob Mada ke komuniti dikingat ngambil ke ndak lalai ke tau kena ingat anang nak ingat korang tuai laban penghidup kediasai kemayari tu megak ditempa hasil ari jasa ngau pemerik rebak ke duluk subak kena kuya penghintu penglantang pendia orang tuai ukai seminak tanggung pengawal perintah ajak tang berguna ke kerjasama ari semua raban yang kau pengerja pengawal pengerai ruang bilik ngau komuniti perintah kuya dekat terus berbendar Nangkut peminta orang tuai tang rabannya megak berguna kawak diberi maksud ke penemu langgur penemu ngau penanggul ti ditapik sidak ya. Yang megak ngalau kaban lembaga temuai sepetam dulu berjalai ke tanggung pengawak ngau lebih efektif lagi. Mantuk mutar ke separuh isu ngau penanggul ke bisiknya di. Semua raban patut duduk bergulai berandangungi gak cara mutal ke penanggul dikena nentu ke retuai nerima servis ngau perubat ke patut lalu yang megak merik besar terima kasih ngagai hospital Bintulu ngau lembaga temuai hospital diudah ngatur programnya yang berita kedua lalu berita

0: ketiga, berkawal dengan pengawal ke bisik diatur klinik pengerai bagi Munda Bintulu ke berlabu hari pun bulan 8 tu tadi, ianya pengawal ke dikumbai minggu penyusuan susu ibu tahun 2026. Lalu tujuh pengawal tu diatur tentu ya dikenal ngirik pemerhati hati berkawal dengan pemesai guna dengan pemanah air tusu indai ungkup anak. Jadi kena hari 24 hari bulan 8 tu dia pengawal tu diatur ba klinik pengerai sangan, 26 hari bulan 8 ba klinik pengerai belaga, 27 hari bulan 8 ba klinik pengerai sungai asap, lalu 3 hari bulan 9 ba klinik sungai koyan. Awaknya tadi berkawal ngau minggu penyusuan susu ibu tahun 2026 ke diatur sidak hari klinik pengerai bagi Menua Bintulu. Lalu berita ke penudi kawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 ke diatur sidak hari UPS Nembiak ngau Lumbak Pelilia Bintulu, udah tukar lokasi ngagai lokasi baru di Naim Street Mall Paragon Bintulu kena 4 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Jadi ngagai kita ke dia buat Bintulu dia tu tau keluar dari Bintulu ke dekat ngau buat program Aerobic Day 2026 penyerta gig dibuka ngagai 31 hari bulan 8 tu. Lalu cara kita ngeregister, kita oleh ngeregister ngena kod QR buat poster tau ke ngena form register. Lalu penerang kesiliat kita atau ngelawak Facebook rasmi Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu kena kita meda info ke siliat ke. Ok Neil, ni tadi ngujung ke berita kami dari Bintulu Neil.
1: Ok ke Sri Aman Bin.
2: Ok terima kasih Neil, selamat tengah hari ngagai kita bukai. Jadi hari Sri Aman dekat punsi ke berita dan sebelumnya mai kita mendiang kita dulu dangkan ke sebuah lagu.

0: Ya, lagu hari Mary Camilla, lagu kena kumbai Tujuh Mimpi. Yang lama tu mendak di media sosial aja lagu tu, tang saat itu kita bisik dalam sistem. Lalu aku berkongsi ke Nandel.
1: Nandai bin
2: Tujuh Mimpi pemah laban.
1: Ya.
0: Suak siko aja. Ya. Oh. Okay bos, aku berkongsi ke berita dulu dari YFM Sriaman. Tengenang kau cara ngelansak dua bengkah program yang kediatur bersuimbai kau hari bangsa atau ke bulan bangsa. Sari itu 23 berengkah hari 8 pagi tadi nyentuk ke 5 lemai itu lagi. 23 hari bulan 8 buat Dewan Layar Opius pilih menua betung. Menung diatur pekit main PUBG Mobile. Main sidahanah tu. Ungkup terbuka betung aja ketuanah 2026. Sari itu 23 hari pukul 8 tadi nyentuh ngegai 5 lemai bak Dewan Layar Upis Pelilih Menua Betuang. Lalu program tu dipejalai ke Pejabat Penerangan Malaysia bagi Menua Betuang. Ngau kerjasama Rakan Muda Betuang, pihak Ngau Upis Menteri Nembiak, lomba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Berserimai ngau program Jiwa at Hari Bangsa, ngau Hari Malaysia HKHM 2026, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Nangkan kenyang megah kemarin 22/8/2026 berserimbai dengan program menyambut Hari Bangsa Hari Malaysia HKHM 2026 Bak Dewan Layar Opis Pelilih Menua Betuang megah berengkah hari 7 pagi kemarin itu dipejalai ke pengawak Zumba. Program Jiwa Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 peringkat pelilih Menua Betuang Dip Jalai Kemega, Pejabat Penerangan Malaysia Betuang, Enggau Kerjasama Rakan Muda Betuang, pihak Enggau Upis Menteri Nimbiak, Lomba Enggau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Jadi kelimpah hari pengawak Zumba, menyatuk diatur Mega pengawak tiket, mencabut tiket bernasib. Lalu program kemarin Mega diatur, ianya banyak macam program bukai, bakal pengawak tu kemarin, bisik megak di pasuk macam pengari agensi perintah biar megak komuniti pemansang enggau pengelikuan genturong peniau nembiak-nembiak sekolah ari peliliah menua betuang biar megak komuniti ari palan-palan penampung pelajar palan-palan nampung pelajar di peliliah menua betuang di tok megak nyatari bakawal enggau program Zumba yang kediatur kemarin 22/8. Lalu kita ingin siat mimit ngagai peliliah betuang ianya. Bagi mana betuang bak peliliah suratua. Kalai berengkah hari 21 sana nyentuk ke kemarin 22/8/2026 mujur diatur program kedikumbai jelajah agensi National Malaysia Sehat ANMS peringkat Parlimen P205 Suratua 2026 engkau program Community Madani Maju Makmur Bebas Dadah. Program itu diatur upis pengerai bagi menua betuang mujur dipjalai ke bak rumah cunggat munggu ubah kabo krian seratua. Bak program dua hari itu macam aktiviti dipjalai ke baka program baka pengawak berperasa pengerai batang tubuh, pengawak berperasa pengerai ngelek, nak berbayar, pengawak mandang ke barang serta penerang dari 16 agensi perintah pihak mega program ungkup Bala nembiak, pihak mega mesin mayuah ngawa sidak sebilia, program senam aerobik, program senam aerobik, pengawak ngerupan, pihak mega licah pengerai, lalu program tu kemarin dipenyadi ke, kemarin mega 22/8/2026, dipenyadi yang berhormat Tuan Friday anak belia Kaban Konsul Negeri N39 Krian. Jadi belak datai berprogram tu kemarin, ianya yang berhormat Senator Pilih Peter Tingwom, pihak mega yang berusaha Dr. Haji Nur Haizim, pegawai upis pengerai bagi menua betuang, pihak mega SAO Hajah Hajijah, ngari ke DO Suratua, pihak mega pemesai upis perintah di pelilih Suratua, nangkan kenyak bisi datai yang pengulu Jusupin Tira, konselor Pati Gimang, tuai-tuai Raban Bansa, serta Mensi Mayuah, yang kebersemak ngondor ngatur program itu, Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratua. Lalu berita ke penudi dia berkongsi dalam awak ke sekali itu berkawal ngau Program Pantok 2026, Program Pantok 2026 edisi ke-17, lalu program tok dekat diatur hujung minggu dekat datai semakna dari Penanggul 28 nyentuk 30/8/2026 bandur ke dikumadi tok Panggau Pantok Peliliah Pantok Sri Aman dipegai bagi menua Sri Aman. Jadi macam aktiviti bakal selama maka di pejalai ke nyerumbak pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 baka Bazaria, Gerai Komuniti Ngau Sejati Madani, Pemerintah Atas Panggau, Pekit Main Takraw, Pekit Nyurak, Pekit Ngelukis Poster Pentas Pesta Pantok, Biar Mega Street Soccer Junior, Ungkup Nembiak Ia Kebiak Hari 12 Tahun, Pekit Pantok Junior Idol, lalu bisik Mega Diatur Pengawal Mandang Kebarang serta Penerang Hari Opis Perintah Ngau Company Luar Badataran Pantok Diampu, lalu pihak Megak Fun Walk diatur Megak bersembahyang dengan pengerami Pantok. Nangkan kenyak soft opening diatur 28 hari bulan 8, 9 pagi. Ditangkan ke pengawak Pekit Genang Pampat, Pekit Pantok Idol, Pekit Kilauan Emas, Pemerintah Atas Panggau. Tok Ungkup 28 hari bulan 8. Lalu 29 hari bulan 8 2026, pengerami berjadi ke Pesta Pantok diatur 9 pagi 29 hari bulan 8 hari 6 tu, lalu ditangkan ke pengawak Nur Ngatur Pekit Ratu Kebaya Utai Ratu Etnik Pesta Pantok, lalu ngujung ke program hari kedua hari rasmi ya ianya Pemerintang Atas Panggau, lalu untuk di kenyak 30 hari bulan 8 2026 9 pagi program penangguhan Pesta Pantok di tampung ngau pengawal mencabut tiket penasid sebedau ngatur pengawal kepenudi ungkup hari kepenudi 30 hari bulan 8 ianya pengawal nyuak ke perayas ungkup sidak ia kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemadok manah. Ya tadi kira ya ngau cara ngelansak ngatur berkongsi ke aktiviti ya kedatur bersermai ngau pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 minggu ujung minggu kedekat data itu. Okey Neil, yang berita hari Sri Ahmad.
1: Okey Ben, terima kasih Ben. Aku lalu terus maca berita atau ke kunci ke info hari kucing itu sebelum nampak ke lagu dan yang kita dekat terus bergulai bah lagu peminta antara stesen. Okey, bah berita ke terubah tu berkau dengan fun run kalau fun run 5 km ke dia tu kemarin bah Gereja St. Philip Pedawan nerima sambut ke cukup mana hari Mansiah Mayuh. Jadi fun run tu diatur kemari tidak pasuk kira 200 ikut orang diatur berserimai dengan Carnival Kesihatan dan Pedawan 2026. Jadi kelimpari fun run aktiviti bukai ke diatur yang kau merasa pengerai merasa ngeli bisa menggajualan ramah lucky draw pekin nyurat gambar untuk nemi engkau mayagi meh aktiviti ke bukai. Jadi pengawal tu mungkak bisa digolok sapit Menteri Pengangkut Sarawak kemegak kaban Konsel Negeri Mambung ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Jadi ya mada ke pengawal di begatuk megak ku ya oleh merangsang Mansiah Mayuh ngemeran ke penghidup di pengerai. Okey, lalu berbangunnya megak tu berita kedua kalai 616 ikut orang hari Raban B40 ya kediau bak kandang Parlimen Santubong udah boleh lisin motosikal hasil hari bantu perintah. Jadi sedak tu seminat mayar RM250 di dibanding kengau RM750 nanti nadai dibantu perintah kira ke subsidi perintah mah sedak ke seminat mayar RM250 subsidi ya ianya RM500 subsidi ke diberi perintah. Jadi sedak ke boleh lisin tu yang kaum nembiak sekolah orang ke udah bekerja bisi megak sedak ke engkau minta lisin tu yang kaum anak menghindai pan megak bisi lalu menteri orang itu ruang bilik engkau pemain serban bangsa ianya Datuk Sri Nancy Sukri ke megak parlimen Santubong bisi nyerah ke lisin tu ia ke diberi ngagai 616 ikut orang. Jadi pengawal mari lisin tu diatur peke mari. Okey, lalu ke sekali itu untuk berkawan dengan bantu, kau dah diberi kalau kira 392,000 bantu, RM392,000 ringgit tu. Sudah diberi ngagai ruang bilik ke DPL ya, di Lundu, dari program Semarak Kasih Lundu. Di program Meri Bantu tu diatur kena hari 4 tu tadi, lalu bantunya diberi ngau kerjasama sekedar agensi tip kawal ke diatur bak Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam di Lundu. Okey, lalu ke penudi itu untuk berita berkau ngau gayari semoga berita tengah hari tadi kalai Direktur Upis Pelajar Sarawak ianya Omar Mahli madah ke anti baca IPO Tikas Pengamai Angin ngelui hari 200 nyak baru dipadah ke sekolah dekat ditutup dan nak ke dia tu 6 sekolah 6 bagi benua di Sarawak itu dekat dibuka pergila artinya kita itu tadi kira kenganjung anak bekas lama meh semadi menti bisi tikas pengamai angin yang tadi nyomanggai 200 dalam tempoh 2-3 jam tu kini nyak baru pis pelajar madah ke baru nama atur ke patut di dekat di kerja tau ke sekali ke sekolahnya ditutup tau ke nak laban nak ke dia tu nya tadi nanti nak ngelui hari 200 dekat ngepun ke sekolah bekas lama sesi sekolahnya dekat berengkah tau ke dipejalai ke bekas lama semadi masih dak yang nyak tadi nak uliah ngaga aktiviti ba luar sida semina ngaga aktiviti ba dalam kelas tau ke ba dalam dewan ajar dan ba luar kelas tadi sida ya nak dikembenarkan ngaga aktiviti ba luar sekolah tau ke ba luar bangunan hanya jaku ari direktor upis pelajar Sarawak mah kawa ngau gaya ariti balat bersebun. Okey Hana Ibin Jia Yon ngau mega bana udah tu lagi kita dekat bukulai buat lagu Peminta Antara Stesen dan sebenarnya kita ingatkan lagu dulu.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari minggu.
1: Okey, kita mulalah bab lagu peminta antara stesen Hana Ibin, Chia Yon hangau mega Vana di Miri. Siapa dulu? Bin dulu Bin.
2: Okey, terima kasih Neil.
1: Jaya mai.
3: Ketawa hujah.
1: Ketawa orang minta
2: pilihannya. Ketawa orang minta pilihannya Neil. Amai Neil betul betul.
1: Maka bas sekolah ni siapa cikgu kekan hanya tadi ngai melihat mata pengajar.
2: Kira kesegi yang umumnya nak kurang lebih yang teman tu ketawa. Okey nah dipersilakan.
3: Oh, makasih gabean dah mai aku nak dah ikut negian tadi Ben. Lama ni ngomongnya ketawa-ketawa jahit nantar Ben.
2: Okey.
3: Ai nanti tak layak.
2: Mana landia nunda ya.
3: Au meh. Oh jadi rumah saya belum tinggal kaki bulan kau kami bawa ke sekali tadi tu kita bawa ni ke ini tadi bawa lagu minta drum station. Jadi itu aku rekam macam sekedar pesan rindu hati ke besi diterima kita di Tubin. Ini hari Syasha Manda, selamat tengah hari, selamat jam minggu ku ya. Hari itu hari ya naindut. Selamat tengah hari DJ Baji ku ya bisi. Aduh ko, bisa amat panas kami di Kerubung Serikai. Minta lagu Rikin The Sun nasib tua buat sikut petara. Kena merendah semua ke sini ngah aku ya. Tu hari James Anyau, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak, minta nak nebah ke lagu hari ini utai orang. Kena merendah Rimpu, gay Mary Bumatin, Emilia Sam, Indu Kenawi, Serena Senau Janang, Lina Bugis, Rose Liao, Margaret Unciang, Benefesif Pia, Sinon Idi, Catherine Robin, Nancy Sembai, Ines Lima, Maria Yud, ini Jimmy, ngau kaban FB, ngau WhatsApp. Nama berita, terima kasih DJ Panas Hari Menuh dikenawet ku ya. Dari Felika Jandi ya. Minta lagu dari Ricky Edison, lagu Bunga Pinang, kena menang, menung gawak ku ya. Tu dari Kevin Pilus, selamat lemai, ngau selamat berjalan ke pengawak. Sudah sama hari Minggu, hari Kudat Sabah tu DJ ku ya. Minta ditebah ke lagu dari penanyi Florence High, Call Antara Tua. Dia kena merindang semua kawan FB ke selalu nuju ke lagu agar yang lemah tau ku ya. Nuju ke non maga DJ serta semua peminat YFM Iban. Anggau semua peningau YFM Iban. Harap semua kita terperindang serta gerai belama. Terima kasih DJ Sekolah Jalai. Sama belak bisa minta lagu tik sama tadi dari Gloria Larry. Hari tu dua tik, aku macam dua tik lagi Ben. Hari Alin Empanit, sama kali hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Hari Minggu tu minta tebah ke lagu Menyadi di Baik Masterpiece, dikena merindang kaban Facebook no group WhatsApp di sebar nama tu seberang sebarang Nuriau. Okay, sebarang mesti S tadi deh. Nuriau. Okay, kita mesti anang langkung kota ini ni, anang oo kota. Dari Pakan, Kelurahan Semidan, panas bisa di Pakan cerita DJ. Minta tebah ke lagu dari Duno. Duna terus menarik. Aku tetap sayang kena merindah semua peninggal YFM ke ngelih hari tu. Lalu menuju ke balakaban FB Syasha Manda, Damia Lina Lin di Miri, Dayan Diana Irene di Hospital Limbang. Lalu menuju kita enam pintu DJ pesan anakku terpindang Amek tengah hari tu. Terima kasih DJ. Ngau nama tu ngau bala sida peninggal kita kursi berat kita live buat TikTok TikTok hanya hei tum ketumbak ke hari geris lawat tu mayu mata itu sida itu nana muka nama tak sida itu sebenarnya. Mereka hey, abis nyapa kita eh? Meh. Aw tu hei tum ketumbak ke angkat jangan hey. Kau kini hei
1: nama ya kan hei tum ketumbak.
3: No ya nyapa ngau sebut ya hei tum ketumbak ya. Engkau dah panjang ini ragu mendai dia itu narai ke sebab dia.
4: Bisa now sound effect hana yau. Malah now sound effect kena hana. Kena apa bunyi nyak tiun ni ya ada.
5: Bahaya mai siapa orang kau temui nyak nan ya.
3: Aman hai tum tum bok kena nanya.
5: Ino malamnya regau lagi laban.
3: Ya, dah ya. Mau baik tino buat ke?
4: Itu suan tu kapak ni kau.
1: Kau nak kalah orang nyapa muni ni?
5: Nah, mah.
4: Tarik lah kaki kena.
1: Tahu pelian kena ni?
3: Tahu. Ni lagi kena pulut kuning kita nabur ke lagi.
2: Mai orang mensainya dulu ada buai korang ketumbang.
3: Belum pernah lagi, Ben.
2: Okay, dan nah.
3: Aja terus kena terus kena terus lagi kita nampung baru gak tips awak lagi dah.
2: Okay, jadi walaupun ingat ke dekat telefon ke Suyaman 083-325436. Ambil peningat ke terubah. Halo, selamat malam hari.
6: Halo, Je.
2: Halo, siapa tu?
6: Uje semalam tu.
2: Ketika?
6: Oi.
2: Siapa tu tadi?
6: Bujang semalam.
2: Bujang semalam.
3: Bujang semalam. Oh. Nama semalam aja deh.
2: Ketiga himen nakanya. Okay, teruskan. Oh, nama ya?
6: Minta lagu
2: kok. Ah, lagu nama?
6: Lagu minta.
2: Lagu minta.
6: Lagu ngepung lalu hura.
3: Lalu. Ngepung lalu hura. Ngepung lalu aku.
6: Ngepung lalu aku.
2: Oh. Tujuh ke siapa dah? Tujuh ke siapa dah?
6: Tujuh orang ngepung utaya.
2: Betul juga.
3: Mari biar.
2: Oh, nyaja. Terima kasih. Ya.
5: Ngepung lalu aku. Kenapa ya? Aku ni nganya buat lagunya dalam kanan seminggu tebalan nah teman sabar wai FB cerita orang ibu nama orang ibu ni bisa mansa ni
1: ya ke bawah hotel kerennya nah
5: ni lain
3: lah bisa mansa
2: pedang kau masa itu bos. Okay, kedua.
3: Nama manjai
2: Kevin. Halo, selamat malam hari.
7: Halo, selamat malam hari ini
2: DJ Bin. Oh, siapa
7: tau? Jessica ni bau.
2: Jessica, nama berita. Wiwit,
7: dah berlaku orang. Mana kami? Kan, dia bersebun ni tau.
2: Dia tau di bau?
7: Ya, berumah bau-bau.
2: Oh, okey. Jaga pengerai. Anang lalu pindah.
7: Di sini dah nak pergi gereja, nak pergi pasar sekejap kali di sini lah.
2: Oh, okey, okey, okey. Okay. Terus ke?
7: Okey, minta nubah ke lagu Nadai Adik Pengrindu hari Ekstra Festival. Lagu tu kena merindang. Ini tadi kita merindang kita nak session bahawa konti dia. Lalu merindang kami tematik, bala ada cousin, bala ada Nibia. Grup Arambo Pantun, grup admin PWI, grup Ngandang Semangat, grup Cata Kenyalang. Ngau peminat setia WSM ia ke Benung Mendiang Karejo bakal ke ngalih hari itu alah kita sama nyaga penggerai ni oh. Ngiru air manyu-manyu lalu anak berpikir terbuka kita ke gerai je anak jalan di Jibin. Terima kasih ya, bye.
2: Sama-sama Jessica ya, terima kasih yang megak kepesan penggerai rinuannya tadi sebenarnya kita berkongsi kedua bekas pesan atau ketiga atau kini sampai bisik tu peningai ke telefon baru. Siti tu hari Mary Jamba selama berjalan ke pengawak. Okay, semua yang keninga panas kami ba serikai minta sebarang lagu dituju ngagai-ngagai orang kengelala. Biar mereka bala uco ya di JP Arab ke gerai. Leri Banta di Kuala Baram Arab ke gerai mereka. Lalu tu Mr. Uka di Kemoyang Sibu minta sebarang lagu dituju ke yang agai anak ya baka Jobster Jabun atau Kemek Ban Negeri Sembilan pihak mega Felixen Megun atau Kejang Bak Terengganu Arab Kesedua ya nyaga pengerai Irup Baik Mayuah Musin Panas Toko ya agai semua yang ngelala Arab Kelantang dalam semua pengawal. Si Teto sebenarnya mengenai ke lagu ya ke dipinta bala peninga. Bisa minta lagu dari Winnie Albert. Jeffrey Jeff dari Batau Kawah Kucing. Selamat ngalih hari. Selamat berkonti ke semua kita. Minta tebah ke lagu. Hari Duna, aku tetap sayau. Dituju ke semua yang kengelala. Kelebih lagi, Lemah Thomas di Bayung, Serikai. Agai semua yang kemendiang ke 6 Station. Pesan harap kita terperindang. Ngagai nuan Lemah Thomas ku ya. Arab kesabar semua pengawak napik semua pengawak berseri-seri ku ya ngagai ko pesan Jeffrey Jeff tu ngagai Lemah Thomas. Hanah ngau kita buka ya ku bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert bisik ganti nuan.
3: Hiwit

0: Okay, nyamai lagu kena kumbai bisik ganti nuan hari ini Albert. Nel ngau bos bana bisik ningas dua di minggu yang tadi. Nama lagu tujuh kanah kita.
1: Aku nada ni ngau ko Ben.
0: Lagu apa pun yang tadi?
1: Pea.
0: Tujuh kanah kita.
1: Nin. Ngapun lah.
0: 3,000 lebih ya lagu. Lagunya tujuh kita.
1: Aku sampai hati
0: ba sampai hati ku de bos
2: ba kucing itu mesti 8,000 lebih ya de to lagu ke de pilih nya ga pilih kan
1: ge na nyajak ngaya hati apa mau mari hari katanya na nya hari kena dai sekali na
2: ya apa mau
3: kita kena dai re nya
1: hari kena dai
3: lagi kita aku tajak kita selalu berkelik ku lagi mau saya kita
4: sudu wei
5: ba ya ayo lagu penyanyi udah bisa dibagi ngusi dah tiga nyut ana kira dia ne
2: nyama jako ke madu mentas lama aku nak ninga orang jako madu mentas ke bekenya
1: ya ana tanya meng ninga
3: dia ni dekat ninga orang bekako tau udah ke baji mana ya ge mentas ge madu badasnya
0: nya makan aja kemarin ni dalam mentas
5: BDCF kok kami
4: ila aku nulung namanya bagai bagai spanduk ke kita
3: nanti bisa pakai nanti bisa nanti bisa pakai gedua ke aku enggak
2: nama gedua dia pia
5: tanpa syarat ni ada geduanya
4: ada syarat
5: ada syarat
1: napa tu gedua ni kan sumbar yang mana mana
2: ni aku ko apa ko selim deh apa ko ada ni gedua aman
3: aku nak lanjut ni
1: nak lanjut bertemu bertemu batang batang muang oya dan ya
3: dalam anak ke bola tapi yang tepiu semua dia aku sip tu
1: nada
2: ko kala ko okey
3: ga nak lah kami
2: kami minta baik makan ba limbang dia nak dia mai ku makan nanti nanti mai
1: yang lalana ni
3: masa kita kenapa nanti nak bakal orang nyian mesti masa lama ke sampai halu nak mengetahui di lembah yang kapak kau si buah ai
0: bawa pisang boleh ke
2: tak buat je orang ke masa yang tadi nah
1: patut dah
3: tak buat je kau dah kau masa masa apa muah buah pemindah ramadhan eh bisik ya sana waktu kau solo sana tu oh pihak meh ni buah meh masa kita nak gambih duit kita eh
5: biasalah deh kan biasa di kelawang sabar ya
3: deh nyak meh tadi
2: aku kalah kena nak meh yang aku makan
5: nak baik makan kemaya
3: udah kita
2: nanti ya
3: pula kita mau kena kalah
2: bula mandi tahunnya kemarin ya mandi hilang ingatan mandi nah
1: pengerami kenyataan ya namanya
3: oh mal ga NRF kau tahunnya kemarin kan
2: baru baru tadi deh mari jako mana yang ngegah aku aku kalah kian deh nengah berupai mandi akun
3: kalau kau bisa kau belanja deh bulanya bisa kau belanja
2: akun man eh ngai gua
3: nah, aku belanja di I we drink deh.
2: Eh, nandai. Aku nandai hampir air.
3: Nandai aku ya.
2: Nandai hampir air aku. Nandai berbola dia nak.
5: Salah berair.
3: Bola. Bala DJ kona hampir magai yang kami itu kena hampir.
2: Nandai aku nandai. Dah ngagai yon kita. Cuma ada jago. Ringan aku tu.
3: Jai dah kemah.
4: Oke, terima kasih Neil. Oh, kami dua cia ga.
5: Tuan ni kan. Kelawang keluar tu dari limbang.
3: Jai sudah kau tahu. Dah
5: kita kasih mana ada nak ke bandi sore itu.
3: Bisa ke bandi lagi kau ingat ke bandi kau ga. Umbasio.
5: Oke, hanya di ente kami dua ion bala peringat ke di Sibu tau telepon ke kami ba konti Sibu FM di tau 084 bala namunya.
3: Eh, nama bunyi.
5: 084-353-224 ya. 084-353-224 bala peringat atau bertelepon ke kami ba konti di Sibu di tau nah. Jadi bisa mengka sekedar bala kita ke bisa udah nganjung pesan san boleh ngok kami dalam program kita jadi keterubah tu terima kasih ngagai Claren Midan minta lagu Ari Duno aku tetap sayau ko ya
3: udah tadi ya cia
5: udah entar eh
3: udah baik
5: udah ingat the love aku selalu ada love ko
3: nanti kebuka Ari
5: kau lenya jilan udah
3: bedau
5: bedau madah derempu hari awiat 100 aku ya minta lagu Ari Remjana minak maya minak bisik maya berpuro semua kena merinan di rempung ngau inai boy di lengan inai dom di kuci ngau inai tangai di ulu empit pakan ngau balane serta balam nyade pesan ngagai semua sida ya ngarap kemujo dalam semua pengawak lalu buri nyalu megak merik selama berjalan ke pengawak madah ke dimiri dia tau benumpang panas ngau pesan ti ketiga datang hari meke bungin minta lagu joget keranyai manuak kena merina belakang Facebook ngau pesan ngarap ke semua sidak ke bisi mending ke program ke ngali hari tu terperindah pak ujung minggu ya terima kasih maka ngagai bala pengeluar program ke macam pesan oh jadinya antara ke boleh dikenatai kaku ke bisi dianjung bala peringat kita nangkan kenya nanti nyemak kita akan berpesan arus telepon kami agak mengkang dibuka Yun ya barang maya ya bisi telepon aku nyawun ketua ke lagi aku nemu nada telepon ya Yun
4: boleh ya ya oke terima kasih Cia. Jadi aku terus baca pesan ke bisik dikenatai ke peningkat kita ba Facebook RTM Bintulu hari William Dunggat Yam hari Kapit tu kan minta ditebahkan lagu hari Ernesto Kalum Pintu Sebayan dikenai merindang semua peningkat WFM serta merik selamat hari merdeka menuju semua selamat berlelak ngagai kita semua aku ya udahnya Linda anak Lada anak Kangi enjob hari Kapit tu aku ya Amina Kak Madah ke Bisik Jerebu kami di Kapit itu ku ya. Minta lagu hari Ricky Ribot penguji Besulu dikenak berendang Indai Gisang, Indai Nyawai ngau Indai Muni di Sungai Amang Kapit. Terima kasih aku ya. Minta kita semua jaga pengerai. Udahnya Di Hasan belum mendiang ke kita dengar 97.5 tu ku ya. Terima kasih Di Hasan. Lalu Siti tu hari Akik Muam. Minta lagu dari Tanah Bernyang Band Arisa dikenak merindang semua aku ya ngau pesan Bless Sunday aku ya lalu nguyang ngagai TikTok tu Juni di Ruji minta lagu Kemayang Pengerindu dari Linda Roslin sama ngali hari aku ya minta lagu sebarang lagu dituju ngagai sidak serumah di Dayat ngau Misha dari Pakan minta lagu Lelengau dari Fazil. Bisa kangau dia cia?
5: Aku ke dia tahu nada Yun.
4: Nada ini. Aku nak ngawak ke angka
5: penuang. Tahu ya Yun lah.
4: Ah, bisa?
5: Okay. Okay, hello. Selamat ngali hari.
6: Hello, selamat ngali hari di Rusia.
5: Aku siapa tau?
6: Aku Mina Jembatu.
5: Mina, ini hari ini Mina.
6: Hari Kucing Batu Tiga.
5: Aku berita mana sehari itu ya?
6: Ah mana berita aku sore itu. Terima kasih DJ. Apa berita DJ ada?
5: Mana magang aku miss buat tau. Nyak me gagati nganti hanah ke kak pekit miss BDC eh tau. Bulan baru tu lah au.
6: Mana tu nyak me gagatnya.
5: Nyukung ya sama kita ya.
6: Au boleh nyukung.
1: Au terus nyukung share light aja.
5: Au terus ke pesan Mina.
6: Pasal aku minta lagu terbaik oleh hatinya Richard Lee nah. Nuan berga di mataku.
5: Nuan berga di mataku.
6: Dituju ku ngagai kami duit ni ade ka bisik ni nga aku bedakok tu kawan-kawan kalau aku ngagai kita semua DJ dia lah. Happy Sunday selamat hari merdeka bagi kita semua.
5: Oh, terima kasih.
6: Oh, nyak aja. Okay, bye-bye DJ.
5: Oh, bye-bye. Ya, nyak kangau hari kucingnya tadi namanya Ion.
4: Oh.
5: Peningat kita hari kucing. Gini. Oh, nanti ge kijapnya. Lemau bala peningat sare itu. Atau kedua sih kira okay. Hello, selamat ngali hari.
7: Hello, selamat ngali hari.
5: Oh, siapa peningat to?
7: Cali tau.
5: Katikah?
7: Cali.
4: Cali.
5: Ama perlu yang tu nak boleh ngau mingis tau. Hari ni Cali.
7: Hari tu hari rumah cuba aku tau. Bukti tau.
5: Bukti ya?
7: Tadi aku tidur, jadi aku nanya.
5: Dia bukti ada.
7: Kita dah
1: nak tengok. Masih sibuk dia.
7: Awak sibuk tau. Bermasalah.
2: Batas hotelnya.
1: Ketepian airnya ada cak lagi.
7: Awak nak atas tau buat atas pasal malam tau. Pasal malam lama.
1: Oh, nak jauh dia.
7: Saya jauh. Sebab aku kerja tau. Pakai tias tau.
5: Sari tau nak gawak ni.
7: Malam bagi aku kerja. Malam aku tujuh lah.
5: Oh, sampai pagi lah nak kerja.
7: Sampai pukul 5.
5: Okey, teruskan pesan Cali.
7: Tu tujuh aku ngajai tu lepas pesi dia semula ngajai Uyung ba Ibu Jaya ngajai madik aku dia Serian dia Nesri Jauh ngajai kak aku kerana madik aku dia Senanjung Din kerja sekarang bini lah ngajai kita nak pintu ke pergi. Mana lagu pesan lagi ni? Nama lagu pesan dia. Belak tahu ni.
5: Sebenarnya ada yang lekat ke ranau tu tadi. Jakob semangat dengan gay DJ Hana yang kat ngau pebekit Miss BTF.
3: Semangat.
5: Yeah.
7: Okey. Harap ke nombor satu lah.
5: Oh, ne.
3: Nyak kita tengok kita ni.
7: Ati
5: nombor satunya,
7: madang aku
5: ada telpon kau dia rasa. Ana telpon aku. Dia telpon kau orang ke ngau pebekit.
1: Ya, madang ya lah. Kabar dia ke ajalah.
5: Gagal nak cari dia eh bapak kiri lah bapak belakang paksa dia kia mana
3: ya semua ni dah
1: lalu sewa kedai pernah jawab dia ya
7: ah
1: ya
7: saya tahu aku pernah nak jawab pasal malam tu aku kerja tau
1: kiri cuan ni cari cuan
5: jam okay bye bye cari
3: jaga onti nana mesti kemas padu agak kau lah.
5: Ya mak dengar orang pekin ni rau dah sepanuaknya ke belas ibu
3: ni rau sekali. Mesti keterang lah sepanuak. Napa dah? Mayu sponsor.
5: Mayu, hantar udah datang
1: di Cali. Cali dia kan sponsor nama rau.
5: Penginapan lah Cali.
2: Logistik bisa.
5: Ah, logistik
3: bisa. Nai rau ke sekali kau?
5: Amat bengap pekin
3: aja. Turun aja. Turun ngepan ni rau sponsor.
2: Kita belajar dulu dia berjalan ekonomi suba ada kalau enggak pikirnya belajar dulu lah lama lama udah ndak kan di tanya baru kan belajar
3: sama liot sama liot iya menya
1: rawai biar udah sponsor
2: ya rawai ada bisa
5: Rina nak aku meang tanah udah ketawa di ngajuri lagi nyapoi kan.
3: Nya ke mana nak pula?
2: Ya, anentung kakak nak kita ketawa.
3: Ku meang ngajuri ku dek.
2: Nutup mulut ketawa kita.
3: Pren ngau jurinya.
5: Tahu gede Iwan ada ke peningat
4: telepon. Okey. Nak ngawa. Ngonya kita terus berpenam hingga lagu ke bisik dipinta peningat kita Facebook tadi. Lagu hari Tanah Berenyang Band Arisa.

0: banyak tadi lagu kami dua Lucia, Neil.
1: Okay, terima kasih Yon. Kita ke Miri, Bana.
2: Tua konsennya.
1: Tua konsi?
2: Tua aja okay. Tinggal korang tadi ya.
1: Kelawang korang ketua.
2: Ya, kelawang korang. Ngai bekaban ketua anak
3: gua kan. Mari chan sedoi no. Mari chan sedoi no ngeredai dire.
1: Di kengeredai.
2: Aku ingat ke arisanya dan ya. Mudah di pos Jesley Jabu dan mai orang ke Indo ke Benua Riba di tau ke antena Indo ke ngambo ngangkat ke nama arisa dah. Tau dia angkat ke nama arisa.
1: Ya, dia tu bila nama arisa. Adina
4: tahu.
1: Bisa
4: calon kumel
1: berapa bulan gede dan nak?
3: Tahu.
2: Aris lepian Arab kaki mendiang ke radio Boniface tak ada minta lagu hari Igo Anthony meligai pengerindu dia kena merindang rengga sing, senga Dennis Lani ngau mega Charlie Chaili nang ngau bulan pegari tua rumah igang apa mau selegi ngau mega Ina Jimmy necklace ambi jam sanyau Sloman pagang nucu balabak rumah dangat ulu anak tak tahu ngau mega sidas rumah baru megang sungai selepian Arab ke terperindang. Terima kasih Genuan Boniface to Stamus TV Stellar mega bisi nyapa di to selamat ngeraja pengawal again one megang te gawak beka kami sebuat to Stamus minta tebah ke lagu temegah hari unan Majun de kena merindang Viviana Rovina punya nama baru Rovina
1: de to Viviana ne
2: Viviana Ibian

0: Yang Lala Gerobina, Viviana Robina, Ani Tinggi, Emilia, Amy Richard, Tony James, Shasha Ambanda, ngau mega Indo Kenawit, pagi tak putus dia tau ngau James Miran Dunilim, Alices David Biju, Dublin K Baja Bulan Pengerindu, Dini Hassan, Ros Liao, Margaret Unciang, Mayuh Kaban, Stemes, Zaleha Hani, Putra Borneo. Oh, Putra Borneo atau baru mah kau ninga atau ke siga laki tau ni. Kau mega Eric Jandin ni, Sidhaun Idi, Miri Ubun Matin, Apai Lambai, Dibit Alu Rui Kuang, kau mega Soja Sono, Reno, Pita Tingkau, Kujam, Alex, Delta Vina Watabarau. Selamat berkat hari Minggu ke semua bala kita kau ya. Jadi, nanti semua kita amat naingannya buat kota deh. Nombor telefon ba konti kami ni terbaru dia 085-427-053. Engkau bisa ngatai ke pesan nak arus telefon meh 085-427-053. Haunya dulu ngak hari mirai tu ni.
1: Okey nah, ku ngaji nyawan kangau tu. Ba arus telefon tadi bisa tu nyo padam baru gitu ni. Kita ke dekat ngatai ke pesan baru telefon oleh telefon dia tu. Buat 082-258-634. Okey, nyawon kangau Siti tu kita telefon dengan gaya 258-634. Tu bersih kangau tu YFM. Hello. Siapa tu?
2: Bali ya
1: tu. Bali ya. Jawab Mimit dari radio Bali ya.
2: Okey.
1: Okey. Hari ni Bali ya.
2: Hari STP sibuk
1: tau. Oh, menuju ke pesan kini tu dah?
2: Ada orang kecil pasin.
1: Terus ke dia?
2: Ada buka aku.
1: Ya.
2: Minta ke pesan naga Mikai, naga Hassan. Minta kirim ke Pama.
1: Pama?
2: Ya, aku. Okey, dari aku buka.
1: Hari ni Pama nya hari?
0: Dari kecil pasin.
2: Hari kecil pasin.
1: Oh, maknya Pama dia ni.
0: Nama Salai Pama, okay. Kirim juga.
2: Okey,
1: ya
2: jadah
1: kokoh. Oh, okey. Krik-krik. Salai pama. Engkau aman salai kini nak? Engkau dia tukai musim pama.
0: Okey, nanti ya kei artinya ya. Nak terus lebay nak lah nyo buat ke pama labanan ya. Nanti ya. Salai nak ngawa nanti kira penglama data dia lah.
1: Ya, nyo mati diri nak nyo main ke agak. Pama tu kan nyetan deh. Okey, Siti gi kangau tu. YFM.
3: Hello.
1: Ya. Yeah. Hello, siapa tu?
3: Indah Sadid.
1: Oh, Indah Sadid. Nama pengawal Indah Sadid.
3: Dua-dua aja, pulai Senayang Sadai.
1: Ada mindah lemain tu lagi dah.
3: Lagi tak ke pasar, kembali sayur ke pasar, kejual lemain lagi.
1: Dan ni ada?
3: Pulai sudah cabai.
1: Oh.
3: Dan tak sayur. Nama berita kita dah, hari Minggu tu.
1: Maneh, gerai.
3: Kasih sama itu dah gendutnya lah, mau kita ajak-ajak.
1: Nggak ya gendut deh, slim.
3: Ya, kasih sama ini gak mau ya, dia itu dah gendut, mau ya, kasih ya.
1: Kamu itu nanti mandah ya gendut lah.
4: Tahu, ini tidak boleh penemu ya.
3: Kita gendut kayak sate dah.
0: Calon pikir kumah yang bisi ya.
1: Oh.
3: Nah, kita gak mau yang lain mah, kita gak mau ya, kasih ya.
1: Kami itu kan ngangkat kia kanggau bukit kumah yang.
4: Dia masalah ya, nanginyit kumah yang gendut.
0: Oh. Ya, buang rah belayat.
3: Ini perjalanan yang saya belana-belana sampai semua lumpur. Ya sudah ya, ada yang mau kita lihat deh.
1: Dengar deh, Indah Sadiat. Di kalau enggak orang Bukit Kumeng?
3: Alah.
1: Berkini ke perjalanan kebetul Bukit Kumeng? Jepadah kah?
3: Kalau ngayon ke jalan, kalau mikir ke kaki, mesti ke tidis-tidis, baru satu. Maka saya berlaku, nanti nanti ketiuan, nanti saya munciak, maksudnya. Ya.
1: Oh. Kaki yang nantur pika, pihak kia?
3: Ya, nanti sih gak cepika, cepika, enggak. Banyak di dekat pika, nanti sih gak udah kalah ya, deh.
5: Baik.
4: Tulis deh, dia hanya anak tawa
3: deh. Anak-anak berbuat lagi kita, kasih ya. Tuh, ingat kita berjaksud menuk ya, aku.
1: Ini pesan ditujung ke siapa, Ines Adian?
3: Hah?
1: Pesan ditujung ke siapa?
3: ada kita lima, kita enam dia. Anak-anak kedua lagi kita.
4: Pesan ya, pada
5: pokoknya. Kita pesan.
3: Halo,
5: makasih, ada sedikit.
3: Anu gua ya, ada sidam menyadai aku dan mata buah. Ada menyadai aku babelengian, ada balap tunga aku babentulu. Ada baputek dia, ada adik aku di tahun senadien selain. Alu agai bala tunggal ke bekula beram, alu bala ku agai benak, balapu, alap kutel jual mujual, agai denak, agai kelabit, bala ke berjual hari tiga ilah, alap kutel jual maju, laku, gerai, nyamai, lanteng, seneng. Kenyang kok kenduatnya tadi lagi kita ngabis sampai lagi kita buang ya lagi nyalangan lo ya kita kasih ya
0: mas tidak bisa ya. Bujang breki agan
4: tidak kasih
3: ya aneh bujang bisa ya ini main-main wah kalian pelanjang
0: dan terima kasih ya
3: oke okay, selamat tengah bye pulai gaji
5: bye
3: bye nut
5: Oh,
0: iya, kenyebutnya gendongannya.
1: Kita nyalai, mana? Anda nyalah kami deh, Anda.
5: Mana orang kami, pementas orang kami, ne.
4: Oh, kira gendut lah nama dia, dia tahu.
5: Gendut, tahu. DJ gendut, ilah aku nukar nama DJ Hana gendut, ilah.
4: Awak gendut.
5: Mana anda bunyi?
1: Dengar deh. Ajar ya, anda untuk ngayon ke kaki, ku ya.
5: Anda apa pikir?
1: Jalan anda pikir.
5: Anda naik kukri, anda pikir.
6: Baya.
5: Kau dia lah, mana?
1: Lagi macam sekedar pesan tu nah. Hari Kennedy ama tu hari lambir. Dah baca tadi bedau saya ku nah. Eh ya bedau. Oh, keningal ke sebarang lagu tujuh ngagai orang ke ngelala baka kaban bawa sem ngau Facebook ku ya. Balap tunggal ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di Muka Runin di Bintulu ngau sedaya serumah ngau ke terperindah mah ku ya. Nangkan kini hari rimbuah. Rimbuah tau ke Mak Misil hari hari ama. Selamat pagi selamat pagi. Selamat hari Minggu ya dua sama pagi. Selamat hari Minggu. Ngaga kita enam pintu minta tebah ke lagu Rosalina. Lagu kemari ngejam pergi kena merindang baki mabuk ngau WhatsApp ngau peningah YFM ngau ke terperindang. Okey ni hari kami di Kuching tu nak.
0: Oh, jadi nanti semua lagi bisa kak nanti ke pesan 0854270053 dan nanti nanti terus menggalak awak tau ngol lagu kanan ya oh, tau lagu kena berina balap ringa ke benar-benar yang ke kita sebuat bahawa lagu peminta antara stesen dari BT Bau yang bergetir

0: nya lagu hari BT Bau yang untuk bala peninga hari YFM miring mega YFM Kuching nan ya. Dengan dahana barian ngabuah nama kota dai.
1: Ngabuan timun.
0: Ngabuan timun nan tahu.
1: Ih kini kada ngigam pelam.
2: Ya, saya kan ibu
3: belum nak tahu,
0: nak tahu mengulai dia ni bena.
2: Oh, gaknya dibaca.
0: Nak tahu simpan meraga sitenya.
3: Oh betul.
0: Harga yang dah kini nak.
1: Banyak nama motif tadi dah.
0: Kena tebak ya, nggak kini jahit ke bahan timuan.
1: Nada ke bahan?
2: Nada jual.
0: Oh, ngai nak laku dah.
2: Okay, Hana. Dia dah nampak lagu tadi nah.
1: Oh,
2: ngegedik ya kak.
0: Ringan lagi ni. Enten ada
1: beri. Nada enten kesuringan. Nada murni.
2: Ngaji kena bayar orang Eropa nama kia ina.
1: Orang ngaji kawan kita ini ibu. Awak macam sekedar pesan dari dua tiri dulu nih. Pesan dari dua tiri sembah ratu tu di TikTok tu. Untuk kaya nama kaya berjimat maya mesin jerbu tu DJ sampai lama berkuci yang amat angat serta jerbu kaya tu dah pulai ke keke pama giga di tu tang angat hari di tu kaya tu Rikamela oh ni boleh nyebut lah nyak kaya best vocal tu adik DJ kaya olehnya dia penyanyi akai makasih ya.
4: Boleh ngapakit mainnya best vocal lah banyak bisa teller ni lah
2: kemaya dia berlagu nanti tinggal dia berlagu
1: nada ini maka rada amadah gede ya. Dori Anjun.
0: Engkau yang belagu titi tadinya, maya nebah lagu
2: belagu titi tadi. Ji bantai ke ditu.
0: Oh, ye belagu ne.
1: Ni buah. Kita mesti mada TikTok ku dia.
0: Aku ngikatnya dulu minus one dulu.
2: Oh, ngikat dulu nah. Sementara ya ke macam
0: lagu penutup lagi tanang.
1: Nadai, nadai.
2: Saya kena mau dinya na bantai
0: orang. Orang ada ninga.
2: Orang betiti ja keninga. Orang beradio ka ninga.
1: Nya penguntuang atare. Orang beda atare. Tori Anjun AJ 609 Mata lagu Manggai Kati Yus Andrew Semat Nujung Minggu kuya. Minta-minta ke lagunya. Oh tu bila peninggal kita ke BC benda Facebook nya Ros Liao sama ngali hari DJ panas hari buat bayang tasiak ya. Pagi tadi hujan minta tebah ke lagu Ngadang hari Leri Silas kena merindang anda ucuk menantu Madi Isan ya be bayan ulu induk kena wit ngabela ke bandar ke bukai ke mesti disebut itu dirintai itu angga semua kenala nama berita Arab Gerai selalu terima kasih DJ ya. Tu Ari Emily Kelvin sama lemai Ari DJ sama bila ke pangawak minta tebah ke lagu Florence Hai ya. Kawan tertua kena merindang semua orang kenala jauh tak kesemak ngabela wadik berserikai kucing ngabela ke bandar ngabela WhatsApp ngabela FB Najak DJ terima kasih Najunwan. Atu Ari Anthony Madalajun. Kuyan betul. Also DJ Suyam. Oh ya Ari Suyaman. Kaya yang suah masang ke lagu Ekadabai Jones Juniaman. Sedia payung sepeda hujan. Kaya ngau cerita itu. Sama ngali hari DJ Kualina Bugis. Sama berjalan ke pengawak Nuan Berkonti Ari Kota Mada Johor. Minta nuan nebah ke lagu Ricky Ribot Teman mana ke pendara kena merindang semua kebam layan di Sarawak yang mengalai okay, ya. Hari sida sebilik di Johor ga hanya ajak DJ terima kasih ya. Sendien ujah cawang muka sida tertarik alien panit sida James Anyal tu dah tadi sida ke si merik pesan rindu hati dengan kita di limbang di tu nyajak.
2: Jadi, nampak lagu nak? Mai orang?
1: Nampak lagu? Tahu tak? Mai orang ah, mai kita ya, mai. Sama macam apa? Dah jam 20 minit
2: lagi. Sama sikok
3: ni lah ya, kita ni.
1: Ya.
2: Sama sikok kita ni kata ikan.
1: Semua kita.
2: Macam mimik
1: lah. Sama-sama, mai 20 minit je. Oh,
2: aman. Ya. Lagi kamar yang awak
0: dengan gaya. Bagi gibi tutup sekali tadi.
1: Gerinti, 20 minit sekali dah baik tutup. Setengah jam tadi dah baik tutup.
2: Siapa dah? Siapa suara dia dah? Dek mah? Deribak ke kita ni ya?
0: Dek ni gak tahu ya. Dek ni kami
1: grup ke penuh yang
0: kami
1: kawan
0: tim kita gak lagi nan ya. Okey banyak ke jam ni. Ni gak giang dah dia. Siapa giang dah?
1: Aku ni gak orang kebesit nuat telefon mah.
2: Siapa?
1: Ni cia kia ganti warna ngai.
0: Ni nya telefon kami di total mukus 85423.
1: Aku dah main nuan tadi.
0: 427 mukus 53. Aku aku macam di tahu kan dia tanya nanti aman mai kami di tahu nanti
2: aman dia mai bana
1: aman
2: nak berkena ikhlas jadi
1: mai nah aku tak ada mai bana bana nak nyawa aku
4: sekejap sibuk
0: sekejap sibuk
4: pada ada aku bukan depan perau tengok ke baru nak nyawa
1: ok
2: mai sibuk
1: dengar dulu dengar dulu aku mai bana tadi ya ngai nyawa aku orang nak nyawa
0: tadi kita bisa dengar
1: baik kau gali sibuk gali cia
2: dia mai bana aku tadi
0: nadai
1: udah temuk lagi. Oh, kakak orang flashback baru lagi aw.
0: Aku macam dulu kak.
3: Membentas maknya bos.
0: Sasha mana udah atau tak ada aw?
1: Udah.
0: To Alex Data Bina tu dah. Bisa kita macam tadi. Okay lah. Leban dekat sama macam bubu datan di ukai tadi ngai stemas ni buat. Tu dia asal dah bisa kita dah macam tadi.
1: Udah.
2: Kau dah macam ni.
0: Udah. Jam sanya udah kau. Udah magang. Corina tiang dah.
1: Medah.
0: Corina tiang. Selama hari Minggu Corina hari kedah tak jauh. Tak dah pesan ditujung agak sidak ya. Sebeli lebih agak ngagai orang kedai kesayau ke anak tinggal mega ngagai semua orang ke ngelala harap ke terperindang baka ke ngalih hari tu meh. Nah melawat kita makai tengah hari tadi kaya lalu ngagai selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ray Florence Hai Bujang apa orang kaya. Terima kasih genuan. Aku lagi promo nombor telefon tu angka kita kabaran angau darah limbang 085 427 053 nya nombor telefon baru tau tulis kita dia angka kak bebesan minggu barunya ni lah kini atau bisa orang telefon tuhan eh uji nanya nyawa kangau tak?
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Julai hari nengah bau. Uyak dah
1: lah. Julai. Ya. Ada meluri hari tu Julai.
5: Tanah dai hari tu cuti.
4: Nemu ya orang meluri.
1: Nemu ya pun meluri itu tu si Julai.
4: Nah ini dia nemu ritanya.
5: Kemarin. Julai
1: dah. Ya.
0: Bisa gue lagu kemarin ya.
5: Kan pesan dulu terus ke pesan kau
0: pesan terus yang
1: terus jual pesan
5: ini cukup
0: ya.
5: Pesan itu dituju ke aku ngajak semua saudara tadi di Buyau jam ke dia itu lalu saya seminggu saudara Henry saya Juni cuma indah enggak saya lihat di yang dia enggak saya Pringki saya Abi saya Dimbab semua itu ke di yang dia lalu nak tinggal aku ngajak semua saudara tuan-tuan staff di Gudang Agro dia agak unik sih dah ya di sini nggak terlalu sih ini nggak ada mana menuju kami ya au kui lah meh kalau nak tinggal deh kita 6 pintu nggak minta kita main ke lagu Siti Liza Walebat lagu belakangnya uli
0: ya hanya hanya baik hanya gak enggak
5: awal lalu nanti ya kita semua jalan ke pengawal nggak lurus saja meh.
0: Okey. Terima kasih. Ini begini tu ni ya. Tahu ke sambung? Tahu ke
2: sambung? Bapak aku sambung. Alah yang kita.
0: Alah.
2: Lagi ke Bisir Live 34 dari sini. Lagi finalis
0: SSD. Ngagai Yon kau datang tapi ya.
2: Ngagai Yon.
6: Kau untuk ngagai aku macam pesan ke Bisir di kenate ke peninggal kita Alvina Polin. Hari Tama Bintang Bintangur minta main ke lagu Hari Jessica Timah Laki Sigat dituju ngagai sidak laki ke bergelar laki sidak lelaki ke bergelar laki ya. Okey ngagai kita punya kita tiga
0: ya ya kepada bergelar laki
6: nai buah
0: laki bergelar ino lain ceritanya ya.
6: Okey, tutup ceritanya. Hari Cenging Dudun, selamat ngali hari, selamat ujung minggu minta utar ke lagu Tugas Semangat Hari Mawat. Ngau ke penuh itu hari Mulwalo. Margaret Uceng udah tadi? Margaret Uceng.
2: Ada macam ya?
1: Benar.
6: Meligai pengrindu hari Igu Antoni dikenak merindang semua kaban ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, ini tadi tiga pesan ke bisik di Kenate ke peninggal kita. Okey, siapa lagi? Pas button.
2: Sibuk lah.
0: Agak sibuk.
4: Sibuk. Agak sibuk. Pesan ke bisa diterima nyari Jonathan Ryan. Mari selama ngalih hari ngagai kita enam ke madah ke gaya hari sidai bapakan dia tu benung panas ko ya sidai benung ngumpul lekas sawit. Jadi yang minta lagu ni yang ke jemaat kan tak bisa ko ya. Nya ke bisa diterima ko nya tadi ni kau sige ja ke bukai juga baca-baca. Apa sida tu kibak kanan sida ya masa ngetan bubur idan.
2: Ni bagi boleh dia am ya. Udahnya tadi nah.
4: Udah.
2: Ibin.
3: Okey, ngambil kangau tu nah. Halo, selamat ngalih hari.
7: Halo, selamat ngalih hari ngage kita nam.
3: Nama berita Bibiana Robina.
7: Uhuy. Mana berita aku pakai kitanya mu ya.
3: Oh, terima kasih.
0: Nama baru ya.
7: Cuma Jerebo aja tu Mayu.
3: Dini Mayu Jerebo.
7: Kami bersiukan di situ.
3: Oh, amai. Oh. Nama berita, Nadai Pulek Semanggang.
7: Oh iya, saya boleh 9, cik, panjai cuti.
3: Oh, panjai cuti.
7: 3 hari.
3: Oh, panjai lah. Okey, teruskah?
7: Nah, ibu nak minta lagunya serikat jam. Tadi di sini pengawaknya ko lawan Nicole.
3: Okey.
7: Oh, ngagai.
3: Nananya berita, nah, dah.
7: Ah? Nama berita kita 5, deh.
3: Nanya
7: berita situ lagi nanya mai lagi nanti nanya berita situ orang bukan nak tanya nanya mai nanya mai tanya nama berita tak semua.
3: Dah kami anak aja mentas.
0: Mana aja mana yang Bibiana?
7: Oh pia. Ah ngaji sudah ini piang sudah Valentino Postamos. Ngaji sudah Sasa Amanda. Inda dara kenawin ini lobo iwa ini ayat ni kerubang selang serikai ayat meli lebo ngau sida ini dara jante ngau gerup upantun maka sida sunti ngau mayuh ke kebukai sida mia ngagai sida jisika itan ngagai bala ke mayuh nunggu ngelama tau menerima kasih kepesan sida ya ngagai sida Emilia Sam ngagai sida Emilia Amy Richard ngagai kita enam lah siapa lagu ke ada pasang lagi ya mainnya tadi ke minta lagu lagi sibuk ninga tadi sisi ninga ngagai pengerai belama maya jerbo tu ay enang kurang hirup nanti oleh enang pansat ari rumah
3: kurung aja kita ini
7: terima kasih
0: nak kerjaan.
3: Oh,
1: BDR.
3: Gawanya kan jadi. Okey, nya dulu. Niel, dari Sri Aman.
2: Okey.
3: Tidak ke penudi kini.
2: Ke penudi mana? Ke penudi itu mega hari kucing tu ke City je tu. Hari Felicia Glen. Selamat ngelari hari. Di Selangor mana gaya hari ku ya? Ninga ke radio online ngobat hati dan lengau ke menua. Kan ninga ke lagu Florence High ku ya. Sampai lelengau ke nuan menjadi dituju ngagai menjadi ya meh ku ya. Bersabar nganti aku datang dalam bagi. Okey. Nya hari kami ke penudi Hana.
1: Ya penudir kita ada jadi itu cukup penudir aku gak terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empuh yang bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelurus hati nyeri nyaja hari aku kumah mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendil tucum nyingkong sampai tiga launnya di ketengah malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau nyeri kami ninggal ke kita enggak lagu
2: setempat hari ini
1: anjay.
6: Pretias jadi kumang, kati ne.
1: Okey ga, okey ga, okey ga. Ini rau, ilok temu kita ya, banyak BDCFD ni lah, nanti bisa. Jadi kena kita nutup, kita bawa lagu permintaan Tara Station tau. Mainan kita ingat semua lagu-lagu penuh diari. Gwen, sanggup aku. Bye-bye.
4: Lekak ya kita.
2: Bye.
4: Bye. Kenyajak ya ngau kita.
1: Mesti kenyajak.
4: Apa?
1: Mesti kalah
3: lah. Mentas. Mentas dah.
1: Terima kasih. Mesti mentas. Sama-sama kita berlagu nih.

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
2: Ketega hujan ke
1: Tanggwari, pemandu baru, serta keaman.
2: Timolak.
1: Merindang kita ngaula.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Agos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemenda baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai angka kita deka mai pulai emas
1: rentak ngali hari why

0: Maya ri ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okay.
2: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, tentu ya. 34. Nama banyak tawa. Nama tu bergembar gunjil ni.
3: Okay. 34 Surah Nyawa buka biasa hari tu kena ke hari Minggu 23 2008.
1: Okay. 23-28 Surah Nyawa Nemban Mbak Adan. Pulang ke kami di Bandara Kuching. Okey, tentu ya bakal selama ungkep ya hari Minggu. Tentu ya Sarito, kita beri peluang bagi bala kita nang ya sigit dalam industri kreatifnya. Kita sama berkongsi ke penau. Kami beri peluang di bala kita nyamantai ke kreativiti kita, penau kita ngagai kita buat 34 Surah Nyawa. Ungkep ya Sarito mega ukai orang bukai mega keudah di kalau kita buat konti Sarito ya. Kalau mega interview ya lebuh ya ke dikangau mayanya anugerah carta siapa juara ke-8 ya finalis tang sarito ya nyingkang ngagai ya finalis anugerah carta siapa juara ke-9 pia mega ungkep tahunnya kemari ya udah nempak gelar champion. Aku ngelalu ke penatai Diana Shini nyaya.
4: Hai, selamat ngali hari ngagai semua. Lebih lagi ngagai DJ Matthew, DTC. Terima kasih mega ngagai RTM, YFM Iban. Lepas udah ngangau aku dalam program 34 Surah Nyawa bakal sekali tu.
1: Okay, Diana tadi hari segi hari Bandar Kuching tau ke bisa pindah ke bukai?
4: Maksudnya?
1: Sebab tau datang Mbak Kunti.
4: Segi hari Kuching tau.
1: Hari Kuching ni? Okay. Terima kasih laban ke Uleh Limpang jadi temui kita ungkap ya hari tu. 34 Surah Nyawa Surah Nyawa udah mega live kita ba FB kita ya. Nama menjak tahu. Okey. Kita kena menda kami live di FB. Terima kasih. Okey, engkanya mesti tanya ngagai Diana Shini lagi. Tahu komen, okey, anjung tanya kita baru komen kita. Cuba kita kagi dalam program kita 34 Surah Nyawa itu pukul 4 lemai. Engka mesti balap dengar kita ke dada dengar randau kita yeah. Ba episod ke sebenar tu engka sida ya kak berkenalah siapa Diana Shini tu. Okey, bangsa penatai asal engkau dia tu dia buat dini.
4: Okey, aku sikit bangsa Melayu.
1: Okay.
4: Melayu tulen. Ha. Danya penatai asal aku Ari Miri. Tang dia tu aku menetap ba Kuching di tu.
1: Okey, laban banyak bagi kabar kita ke bertanya Diana Shini tu laban tinunda ya laban dia Melayu. Bekeni atau landia? Jaku Iban.
4: Okey. Aku tu nadai berbala dengan Iban. Tang aku mayuh berkaban dengan bangsa Iban lah. Dahnya aku pun mayuh belajar di Uncle N. Saleh Acup. Ia penulis leka lagu Selatan Timang. Nama-nama tai ke nak temuku aku sikit selalu nanya baik ya lah.
1: Ya.
4: Dahnya tambah megak dia tu orang ruang bilik aku si bangsa Iban. Kira ke upgrade git lah bangsa Iban ku dia tu.
1: Dalam seduai rumah dia kena jaku Iban, jaku Melayu jaku campur.
4: Jaku Iban.
1: Jaku Iban eh. Okey, terima kasih laban kita. Basrawak itu kita nemu laban Basrawak itu kita nemu kita itu banyak pupur apa bangsa. Cina nemu jaku Iban, Bedayuh nemu jaku Iban, Melayu nemu jaku Iban, Iban nemu jaku Iban bakal isi. Okey. Jadi tu nyanyingkang ngagai. Siapa ke pemadu manyuah nyukung serta meri perangsang ngasanua tu jadi penyanyi dalam industri kita music tu music Iban.
4: Okey, orang ke mayuh meri perangsang ngasuah ku nyadi penyanyi suba sikit bala family ngau bala kaban kumpul lah.
1: Okey, hari ruang bilik nuan pun bisik apa indai atau ke diri menyadi ke sikit yang udah nyadi penyanyi
4: nadai ku siku je
1: nuan siku je ne. Okey. Okey, tu jangan nang senentang pejalai nuan, okey? Jadi penyanyi. Sebab nuan jadi penyanyi, Dina sini ke itu jangan nuan ke Subak. Sebab dikenali orang ramai.
4: Okey. Ku rasa mayuh lah orang nak nunggu cerita tu.
1: Yeah. Cik.
4: Eksklusif pak okay. YFM.
1: Kita berkongsi pak di tu lah.
4: Okay. Okay. Kecubah ya aku nama kiri dalam industri muzik Iban tu Subak. Mainnya tahun 2020.
1: Yeah.
4: Tahun 2020. Aku mainnya di Lama City Production lah. Ianya Twin Tone Production. Cikgu Alan Yuntai.
1: Ya. Yeah.
4: Okay, mainnya aku lalu masuk ke lagu Kecubah Hari Aku. Lagu ke diberi nama Tajak Nakat Tok. Dipublish under Twin Tone Production Megak. Okay, udahnya setahun dahnya. Mayanya ACSC ke-6. Bak Miri. Betul nak?
1: Ya,
4: yeah. Bak Miri. Mainnya salah sikut finalis ACSC ke-6. Yanya NK Ongai. Ya, ngasuh aku nyadi salah sikut backup singer. Nyak meh kecubah ya aku ni berdiri bak panggau SSC.
1: Oh, okey. Tampilannya ni?
4: 2000...
1: Di Miri ya?
4: Apa Miri ya? 2021 nak?
1: Ya.
4: Bedanya, okey, mainnya sempat gak aku berangan-angan? Munyi korang berangan-angan itu free.
1: Ya, ya, ya.
4: Jadi mainnya aku berdiri bab depan stage SSJ nya kan. Wei.
1: Uji aku buat dia.
4: Ngambil aura lo. Ni nemu satu hari lah aku leh ngau orang berpekit batas stage tu. Ko aku nya sebab. Jadi udah ambis SSJ nya ke-6 nya sebab NK Ongai lalu kontak aku lah. Ya madah aku bisik sitik lagu. Aku rasa lagu tu sesuai lah ngau vokal nuan ya madah. Udahnya alul terciptalah lagu Abi Pengerindu Tua.
1: Okay.
4: Lagu lagunya pun mainnya alu hits. Mainnyalah orang alu start ngelala dari sini. Udahnya nak gak ku nyangka lagunya udah datai ba final SSC ke-7.
1: Yeah. Okey, berkatlah neh.
4: Ya. Yeah.
1: Okey. Laban nuan tu berbangsa Melayu Diana jadi nama kebuah nuan tu milih lagu kita dalam industri muzik kita Iban nuan nak milih lagu Melayu tak ke lagu dalam lagu Melayu Sarawak.
4: Okey, aku milih lagu Iban tu. Laban bagi aku bahasa Iban tu unik, udahnya senang dipelajar, udahnya tu baku lah.
1: Aha.
4: Pendapat jujur lah kan. Tiba Sarawak tu lagu Iban nya lebih mendapat sambutan lah.
1: Tiba
4: dibandingkan dengan lagu Ngayu.
1: Market yang luas lagi
4: lah. Ya, betul.
1: Oh, labanuan ke madahnya jaku Iban tu nyamai di pelajar kita. Sikit amai. Laban manjuh bahasa bukai. Sedaya lah dia jaku Iban. Laban Iban ku sedaya. Nanti kita jaku Iban semuanya. I belakang. Apai, indai, ngasua pulai, kamaya, kapulai, ari pantai, indai, mai, makin lemai. Semua I pegang. Okey, nundi Dina sini. Okey. Okey, tu ngenang senentang nanti nuannya diberi peluang neh. Siapa bagi penyanyi ban kita ba Sarawak itu kiralah nanti dalam niat hati nuan engkanya akan jadi nyata lagilah. Ya ke dalam impian nuan. Okey, aku kasih ku tu enggak aku berpadu nyawa udah tu ila. Projek.
4: okay, lagu single non. Nakak ke dia tu, ku rasa ku kak berduet ngau Ika Saiful.
1: Ika Saiful. Hmm.
4: Tajak vokal kami ton, vokal kami dua ya berbeza. Mm-mm. Tang ku rasa bisik lagu kesesuai lah untuk kami dua ya.
1: Ini adalah impian ne. Hmm. Oke, okay, Ika Saiful, ya kebetulan nyumai sambal nasi lemak ya, lemak itu Ika, enggak abak ya, nyadi deh na sini itu, bisik nanam impian. Kak berduet gagaknya kalau boleh jadi nyata lah nih.
4: Amin.
1: Tak ada salah ke labannya impian yeah. adalah
4: betul.
1: Free kan.
4: Kalau laban kalau nyadi kan.
1: Ah betul. Ini nemui lalu tak ya akan jadi yeah. nyata. Tahniah Ika sini ngah benda nyumai sambal nasi lemak ya.
4: Tawa idea.
1: Ya. Okay, nama cabaran atau ke penekul dalam industri music Iban ke di Pedak Nuan. Ba penemuan pula.
4: Okay. Tang sebedau ku nyawut soalan tu, aku kan minta ampun dulu. Nyemak bisik jakuk ku nak entung keman di tengah. Okay. Kepada akulah, setiap hari cabaran dalam industri muzik Iban ianya penerimaan ngagai perubahan.
1: Iya.
4: Agi bisik sekedap peninga kelebih selesa lah ngau muzik ke udah biasa didengar sidak ya. Lalu perubahan dalam bunyi tak ke arrangement tak mudah kat diterima. Betul ke tak? Tang ndak kak kita nyalah ke sidak ya.
1: Ya.
4: Laban tiap generasi tu bisik selera muzik yang pula. Yang penting kita artis mesti kak terus berani nguji ngau ngerembai ke muzik Iban tang tetap nyaga identiti ngau jati diri kita.
1: Ya. Ya. Kira ke ndak salah lah kita mencuba sesuatu yang baru neh. Oh, laban dalam muzik tu yang manyu yang pu bidang lagu rakyat. Lagu berketuk, lagu belada, yeah, lagu tu, yeah, yeah. tu. Nanti salah kita uji sesuatu yang baru. Tak kadang-kadang bila kita uji utara yang barunya, peningan

0: pakai kangkung sumai belacan. Nemu lalu sang kenya kangkung boleh sumai kita gulai kita buka ini. Oh, mencobalah.
1: Gulai ngekermel.
0: Okay. Lah panggil tadi. Okay. Tu ngenang senentang radio. Ngau TV, ukai lagi cara Nur kita yang ngelaku ke lagu baka ke Subak lah ne. Kati Nur ambadak sekali ke media rama baka Facebook atau ke YouTube. Uliah kena media rama tu yang nanti radio ngau TV dalam impact industri muzik kita.
1: Okay.
0: Bak Nuan pula.
1: Bak aku media rama amat berguna lah bak artis dia tu laban kami boleh promote lagu kami pula serta terus berinteraksi dengan bala peninga. Contoh ya ber-TikTok. Kan udahnya nanti kita kat promote lagu pun jampat lah dia tu. Bukan kita ngepost bak TikTok semua kan. Tang bak aku radio dengan TV agak penting. Laban kedua-dua ya bisik peranan dengan bisik peninga yang pu. Nya alai nitih ke pemansan dunia dato media rama ukai nganti radio ngan TV sepenuhnya tang iang ngelengkap ke cara kami promote music ngambi kauleh nyang kawam lebih mayu orang.
0: Okey. Kira ya tak kubagi kita bergerak seiringan tapi radio TV berdepan ya di TV
1: saling memerlukan.
0: Ya betul. Okey. Pakai kita ke gawat bar radio mega nanti kami ke nyadi DJ penyampai radio di kami berjakunya nanti nadai peninga keninga nadai gak guna nih
1: ya,
0: bakanya ya okey apakah saya akan keluarkan lagu mega bakanya mega kita memerlukan
1: satu sama lain
0: sambutan lah
1: ya, ya.
0: Antara satu melai okey lagi kita nampu baru randau tua di nasi ini untuk 34 seranyawan nemban badan kita mendiang ke mereka terdulu nih okey.
2: Segulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa nitiang hari 6 gaw hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau gaw balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buuk mukir fashion movie adat gaul main asal. Boleh menggadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban baadat.
0: Ya, 34 Seranyawa Nemban Badan tau didengar kita nanti yang hari 6 gau hari Minggu. Sehari itu kena ke 23 hari bulan 8 kita akan pergi mendak kami live di FB YFM Iban. Terima kasih tentu ya temuai ke di kangau ungkup ya minggu tu siapa kena ngelala artis kita. Okey, Diana Shini champion ACSJ ke 8. Bermaga finalis kita ACSJ ke 9 ke dekat diatur sebarang maya. Dingajak ke maya programnya ke dekat diatur. Okey. Tu nyau ngui ngagai tanya ba renggat kedua tu Diana. Okey. Nama reti anugerah carta siapa juara tau ke ACSJ Bak Nuan. Oh bedo on.
1: SSJ tu Siti pekit lagu. Bakulah. SSJ merik peluang lah ngagai bala komposer ngau bala penulis leka. Kena mandang ke karya ngau kreativiti si daya. Udahnya SSJ tu ia berpun hari undian bala mayu. Kan, bak CSJ. Bak cata siapa juara. Udahnya kira kesettle lah pengawak sidak pengundi tu tadi. Ngundi lagu ti dikerinduk ke sidak. Udahnya sampai masa lagu tu tadi dinilai dari sudut kebukai lah. Jadi, bak akumpu SSJ udah merik mayuh pengalaman lah ngau peluang kena aku ngerembai ke bakat akumpu sebagai penyanyi. Kelebih lagi dalam ngangkat ke lagu-lagu Iban lah. Nya alai SSJ bisik reti kebesai lah buat perjalai aku sebagai siko artis.
0: Ya, nanti tu nak lapan lagu kita ke masuk ngagai carta. Sudah ini kan ngagai semi-final atau ke final. Ini ukai dikembangkan satu perjalanan yang mudah.
1: Betul.
0: Manyuh yang ke...

0: di tapik kita tebal lagi. Lepas kita perlu memenangi hati peninga.
1: Betul.
0: Dari segi undi lah. Lepas tidak ke buat kita, sudah kita nyingkang gagai pentas semifinal, kita nguji ke memenangi hati juri.
1: Juri.
0: Nya semifinal. Betul. Yeah. Kita tiba peringkat final. Nya lebih lagi dudap-dudap nih.
1: Betul.
0: Okey. Lepas kita sudah medak lama tu, program ke dia tu kita tentu ya bala artis ke segi sudah kalah nyingkang gagai semifinal. Tahu ke final. Semua sudah ya nemu berkenia saya. Ukainya mai berlagu berpanggaunya sebenarnya.
1: Betul.
0: Tajak penyak lagu kita, kadang-kadang lebih kita nikik berpanggau dia. Keduanya nyu kesal.
1: Jadi lagu baru buka.
0: Kadang-kadang nyu lupa lirik. Laban baik kesal Siti dah. Ukainya mai jadi seorang pemerintang sebenarnya. Okey, tu uji nuan cerita bibit pasal lagu ke di baik ba SCSJ ke dekat data itu lah.
1: Okey, lagu singkang tu Siti lagu ke bisik reti ti dalam lah ba aku. Laban lagu tu nyerita ke pasal pejalai penghidup aku mpu. Dalam penghidup tu munyi ko kita nak semua jalan yang muntang.
0: Iya betul.
1: Bisik maya kita lelak, kak putus asa, tang kita mesti kak terus kering lah. Kering percaya berdiri mpu nga terus ningkang. Nyadinya meh pesan ti dekat disampai ke aku dalam lagu singkang tu.
0: Okey, nanti dibandingkan kau lagu ke tahun yang kemari, ia ke main wan jadi champion SCSJ ke 8. Banding kau lagu singkang tu, ni bagi ke atas saya bak tin wan pula kuat lagi.
1: Susah ke nyawut soalan tu. Okey, bak aku kedua-dua lagu tu ia bisik kekuatan yang pula. Belak bisik tingkat penusah ya. Betulkah? Tingkat penusah, yeah, difficulty. Dari segi teknik belagu, udahnya tang hari segi feel singkang tu lebih berat gig lah. Bagi aku, labannya perlu penghayatan ngau emosi ti lebih dalam. Jadi lagu Siti ni lagi kuat, ku rasa nyak seminak juri jalanmu.
0: Oh, mayanya ni. Okey, laban nuan ke udah megai gelar champion SCSJ ke 8. Maya tuilak nuan nyikang agai final edisi ke 9. Tentu bak hati nuan, nuan berasa berat. Aku tu tadi udah champion. Nggak patut aku nggak boleh nan ke gelarnya deh. Okey, bahkan ni asai bak nuan. Laban Maya tu nuan berpekit ngau orang bukai ke udah kalah jadi champion. Bagaimana ambil kebanding baka kaban kita ke benung nyumai sambal asli lemak tadi. Ika ngau masterpiece. Okey, bak nuan lah. Berat tak tangguh pengawal ke dia saya ke nuan. Laban udah jadi champion. Udah nyak nuan berpekit baru bak edisi ke 9 tu.
1: Okey, bak SCSJ ke sekali tu, aku ngai mai nama-nama tekanan lah. Klise. Santai je. Laban nanti orang kat nemu, laban lagu Selantan Timang ngau singkang tu subak. Digagak seminak nyadi indor aku bercerita nama tai kedah nyadi bak penghidup aku. Nyadi mayanya aku nada tu fikir lagu-lagu tu kak kena dikenak aku berpekit. Nyadi aku mana nyangka lagu-lagu tu udah datai batikas bakal ke datuk lah. Nyadi apa-apa pun aku bersyukur lah dengan rezeki.
0: Bisa mega kaban kita bertanya Diana Shini nama kebendar ya cerita dalam lagunya sebab Selantan
1: Timang.
0: Cerita ya.
1: Lagunya pasal pengasih
0: seorang
1: indai ngagai anak. Kira kepialah. Cukuplah aku nyebutnya. Fahamnya.
0: Laban medak ba intro nuan lebih ke berpikir kita ba betung pun si datnya lah.
1: Okey.
0: Tu tahun ketiga nuan udah ngagai pentas anugerah carta siapa juara tentu bega manyuh pelebak tau ke asai oleh kena nuan kira ke ngetan ke gelar champion.
1: Susah.
0: Diana sini mesti boleh.
1: Uish, bahaya soalan tu. Okey. Ya tu udah tahun ketiga aku ngai SSJ, mayuh penelebak lah. Di kuliah aku lebih lagi dari segi persediaan. Contoh ya bakal tu dah tahun ketiga nak. Aku dah boleh expect namanya di hari pertama, hari kedua, ketiga but din. Jadi aku dah prepare semua utai ya. Nyaklah kelebihannya lah. Jadi pengalaman buat pentas dan nyak kena cara kak bergaul, bergulai ngobalatis kebuka. Ini sangat penting.
0: Betul.
1: Okay, tang aku nak mikir pasal pasal ngetan ke juara tu. Laban nanti kita kalau mikir pasal nyak kan, kak menang, kak menangnya lah, ngasuh kita stres, takut. Jadi mungkin korang kita mesti kak relax.
0: Nanti jadi champion baru pun adalah anugerah.
1: Aku terima. Ini
0: mana nih?
1: Rezeki.
0: Rezeki. Ya, okay. Laban ia ke di sauna tadi nyokak ngerampit mimit senentang tanya nombor 15 tadi. Aku tu kira kena nyanuan lah. Untuk kita final edisi ke 9 tu lah. Hari percentage 1 ngagai 10. Ni nakak nuan udah bersedia ngau final kita
1: 5 lah. 5.
0: Hari segi mental, physical, semua
1: 5.
0: Oh, semua sekali lah.
1: Laban final tu kan baru dipadah maya semifinalnya. Kira ke mengejut gak lah bagi kami ke finalis tu nak.
0: Betul.
1: Berkeni kat mikir tu, preparation tu, baju apa semua. So, makanya lah ya.
0: Laban, engkau manyuh pendengar bukai, tidak ya, tak faham. Okay, kita akan ngatur program tu kebenarnya bala penyanyi, bala kru ACSJ. Tajak kita muda programnya selemainya aja, live, daripada lemai, nyentuk ke mungkin pukul 11 malam. Dan kebenarnya bala finalis kita, bala semifinalis kita, bala kru, kegawanya udah 3-4 hari, tak ke 5 hari lah. Kita dah berdia, kita dah menjadi satu keluarga, hari pagi sampai ke lemai. Niutai kena betul, adu baru, niutai kena betul, dialus ke baru. Bukannya main sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi utai ke daripada bala peninggalnya, engkanya. Keduanya, laban sedaya berunding. Oh, bekerja aja, ku sedaya. Sebenarnya pengorbanan bala artis.
1: Betul.
0: Sedak kemari komitmennya, bukannya main lah. Daripada pagi, aku berdak laban kumpulnya di kru dah.
1: Iya. Yeah.
0: Daripada pukul 8 pagi, kita dah start badin, ngadutuk, ngadunya.
1: Sampai malam.
0: Riasel, ni ke bendera kuang, ni ke batu. ni kedua ke latahnya kita nyepulai baru ke depan lepas kita main dengan live deh.
1: Ni gagai ular.
0: Ni ke gagai. Gagai ular mainnya. Mesti orang main ular. Okay. Bukannya main sebenarnya. Tapi semuanya adalah kita yang agak yang terbaik untuk bala peminat kita.
1: Yeah.
0: Ngagai bala peminat, bala fanlist kita lah. Ngagai bala-bala kita ke segi yang nyukung industri muzik Taiwan. Lagi kita nyingkang ngagai soalan yang lebih panas. Udah tu lagi. Okay. Kita ngetu dah lama. Apa dengan manjuh kita Dato' Bendung ninggal ke 34 Seronyawa Nemban Baadan live hari kami di Bandar Kuching.
2: Segulai sejalai gau YFM bab program 34 Seronyawa nintian hari 6 gau hari Minggu sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari. Nyarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lembar.

0: Pelompat seranyawa nemban ba'a dan okey di konti kita Bandar Kuching kita dia tu agi ngau Dynasty ni sik orang kau dah boleh gelar champion anugerah carta siapa juara ke-8 yang megak nyingkang ngagai ACSJ kita edisi ke-9. Balik kita angkat yang mesti tanya ngagai Diana lagi atau tampil ke komen kita lagi kita nguji nyawat lah agi sempat neh. Tu nyingkang ngagai agi ngenang senentang nuan kau dah jadi champion tu Diana. Okey, anugerah carta siapa juara ke-9 tu engkau nuan tu berkeni asai tu nyu soalan ulangan tadi tu.
1: Okey okey.
0: Berkeni asai batin nuan Diana harus jadi champion baru tak ke Diana? biarlah.
1: Surrender.
0: Biarlah. Makanya batin nuan.
1: Tu kira ke nanti aku lah leban subak suah ngau berpekit belagu. Jadi kita ngambil pengalamannya tu kira ke jakuk perancang ngagi kumpul lah.
0: Iya.
1: Leban dah datai barenggat final tu, aku mesti kak kering ke semangat. Anang gua lah bulu. Anang mejuk dulu sebedau datai badan munyi kurang.
0: Betul.
1: Tang anang gak kita kalau confident. Pia ya. Anang sekali ngemaruh ke orang megap.
0: Ya. Yeah.
1: Udahnya menang tak kenda kita nak nemu. Enti bisik rezeki, bisik mia. Enti nadai, kita mesti nerima ngau titik terbuka. Ambil kenyadi pengalaman, kena kita nguji baru bak tahun-tahun kebukai.
0: Ya, yeah, laban ba tiap-tiap pekit kita nemu. Ni bolehlah pekit belagu ni. Apakah kita ikat berpekit bak sekolah sebab lumba ngau main. Tentu bisik nombor satu, nombor dua, nombor tiga.
1: Yeah.
0: Bisik kena boleh lumur. Utainya berpanggai Siti, engkanya hari hasil tu ampuh ke dah cukup berusaha nya Siti. Kedua bagi kita ke berpekinnya tentu ia berpanggai bak keputusan juri lah. Manya hutai ke daripada hari segi bokal, hari segi tu, hari segi tu ni. Awak nyalah. Nunda ke kita nanda ke salah menanam impian ni nemu juara SSC ke-9 Diana Shini Singkang. Ni nemu ni.
1: Okey lah.
0: Okey. Amin. Okey. Dalam tiap-tiap pekit, okey ajak kita kenang senentang SSC tu ni. Laban itu kita buat media ramah. Okay, manjuh juga kaban-kaban kita buat luar jadi yang sedaya bersuara. Bersuara lah. Baku lepas sedaya ngatai ke penemu sedaya empu. Okay, kita bisa terpada ke komen buat FB. Udah kita akan ngatur semifinal tu tadi. Sedaya mana? Orang kesebakar aja nyingkang ngagai SSJ final. Oh, laban nuan tu siku hari finalis ke nyingkang. Nyingkang, main lagu singkang ngagai final. Okay. Komen on.
1: Okay, bak aku setiap tahun bala artis bisik lagu cerita ngau kreativiti ti berbeda lah. Aku nak ngasal pemilihan tu laban nama semata-mata tang pasal kualiti lagu ngau karya ti dipertandingka.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi bak aku tetap bersyukur lah laban aku lagi diberi peluang masuk ngagai renggar final. Terima kasih lah ngagai bala juri.
0: Ya. Yeah. Laban Diana Shini tu ya bisa main city identity ya yang nyata bagi kita tu ya siku berbangsa Melayu tang ya cukup kini kita menanya ukai setakat landia tang ya kini mana ni influence berapa dia kini sih
1: pengaruh
0: tang ya dalam jaku iban sikit nadai penanggul lah lebih kayaknya ada lagu deh au ia kemek lagu Iban. Okey. Habis pun kau orang kena buat entin tak engkau anugerah carta siapa juara. Nadai juara, nadai semifinal pun kami tetap laku dan ambil ramai lagu. Tang Bak Nuan, ni pemesai pangka SCSJ tu ngagai Nuan. Sekumbang Nuan kau udah nyingkang ngagai industri muzik kita tu.
1: Okey, bak penemu aku dah ngau SCSJ tau ke juaranya sitik pencapaian lah bagi aku. Laban SCSJ tu adalah pekit antara lagu, pengiktirafan antara ngagai siti-siti lagu.
0: Iya.
1: Nada ngira artisnya tak kenal tak kenda, laban ia ukai anugerah lagu paling popular tak ke bintang paling popular. Bisik beda dia.
0: Iya.
1: jadi ku rasa bala peninga harus faham lah format pekit tu lah.
0: Iya.
1: Udahnya SST tu megak meri kami platform lah ngau pengalaman ti bergalah tang selebih ya kami mpu agi perlu terus bekerja lah ngagak networking, yeah. Udah nyak promote diri empu. Nah boleh lah sepenuhnya kita berpanggai ngagai anugerah tu.
0: Betul.
1: Kan. Jadi sebagai penyanyi rebak baru tu, Aries dia tu megak ngasuh nama aku lebih dikelala lah agi iba industri kita Iban tu.
0: Iya. Yeah. Mungkin sebab hari lagu nuan kaya terubah sedaya mada Dina sini oh kena ajalah tadi saya ya okey udah mata yang nyuba saya gitu makin mengenalilah ke kita yeah. Okey ba pentasnya ni lah nah 18 ikut saya dak ke nyingkang ngagai final edisi ke-9 ba ati nuan pu cabaran yang terdekat ba nuan
1: ni tahu padah. Iya, oh. Nadailah. Ba aku semua bisik kekuatan masing-masing. Udahnya semua meri cabaran, semua tahu nyadi juara.
0: Okeylah, laban aku kat nutup radio tua tu sekejap. Kira ke Ba Tinuan top 3 lah siapa? Asal saya Ba Nuan, aku madam radio sekejap.
1: Nato pada aku pun nak nemu.
0: Rahsia ni.
1: Kalau banyak juri tak nemu.
0: Betul. Kadang-kadang kami ke nyadi kru pun kami bisi neka. Sapo yeah, yeah, aku yeah. Neka itu lagi final. Kami neka itu lagi final. Lebuh ibu, maya sebab ibu kau insian ke nyadi MC. Kami bak tisi nyebutil pengan dirinya.
1: Yeah.
0: Dah betul sebab aku tadi kesiku. Semua kita nya kira bisi impian untuk menjadi juara yeah, kalau boleh ne tapi nya adalah rezeki sama juga enggak peminat kita laba kita nya neka aku ka itu lah menang laba itu baji korop itu cantik okey itu begitu tang tanya semua berpanggai bajuri juri tu akan berarti Siti sukut aja ne. Manyo hutai ke daripada ekondar ya. Jadi tanggungjawab sebagai jurinya ukai nyamai nanti dibanding ke ngau kita ke naib ba media drama. Okey. Kita beri sandi pada mu nya tahu tang kita nya anang kelalu mengkutuk lah. Ko orang putihnya kita beri constructive feedback nya tahu tang anang kelalu condemn lah banyak utai nya tahu ngasuh jiwa kita kecewa
1: dan tegores.
0: Tegores. Okey, lagi kita nampu baru randau tua bak renggat ketiga kita ngetu nak lama.
2: Segulai sejalai gau YFM bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari. Nyarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
0: Okey, pendengar manyuh kagi dengan kami. Terima kasih. Okey, 34 Seranyawa di Konti YFM. Kita lagi bergelenggau Diana Shini. Okey, finalis kita edisi ke-9 Champion Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-8 Ngau lagu ya selantang timang tang lagu 9 tila edisi ke-9 ni lagu singkang sama ang-ang belakang ni
1: S pun sama.
0: Ya hari depan ni nanti ya ang-angnya nanti cinanya A nya buang ke O jadi ong mesti ong. Okey. Terima kasih ngagai DJ Nancy tambun kita itu ke isi ia ke nyaga TV tua tinadaya tentu TV tua tu kelap TV tua dekat petang nyawa tuan ada yang ba MB okey nyama ngadu tu live out okey apa dengan manyu nampak baru randau kami dua ya Diana sini tu nyingkang ngagai tanya kita ke 87 nah
1: kalau
0: okey dalam 5 ke 10 tahun ke dekat datang nama kini para bunuan dalam dunia pemerindang
1: aku harap mainnya aku lagi dalam dunia pemerindang tu lah adanya terus berkarya ngau ngeluar ke lagu-lagu tik berkualiti ngarap ku aku leh terus ngerembai ke bakat diri ukai seminat jadi penyanyi tang megak nyadi artis ke bisi identiti diri empu.
0: Kan jadi token new kini ni nemu 10 tahun akan datang.
1: Kita nemu. Oh, kita bangan itu percuma.
0: Betul. Ya. Menanam impiannya nak ada berbayar.
1: Ya.
0: Okey. Lagu nuan kelimpah hari lagu singkang. Dia tu lagu nuan ke didengar kita buat radio. Dipinta balamanyu lagu megak udah dipasuk ke buat carota kita lagu nuan isi artiku. Okey. Dia tu buat carota kita buat top 5. Okey. Nama pengarap nuan pun buat lagunya.
1: Aku rasa semua orang pun pengarap sama aja lah. Ngarap ke lagu tu boleh nitih ke singkang lagu-lagu aku kebukai. Laban setiap lagu-lagu Daina sini tu ya bisik cerita tu ke mesej yang pulah kedekat disampai ke aku ngagai bala-bala peminat.
0: Ya bisik perjalanan ya badi.
1: Ya. Ya macam episode.
0: Ya episode. Okey, lagunya bega tahu di pinta bala manyu bala kita ke benua ninga kami nada salah bala kita ke segi ya minat Daina sini tahu undi atau ke vote lagunya ungkap ya carta siapa juara di keluar kita. Nanti yang hari 5 tanduk ya hari 6. Okey, tu kira ke nguing ngagai projek nuan pun untuk engkanya bisi berita pemadu baru perkembangan terkini hari Day Nation ni. Si lagu baru kini?
1: Bulan 6 tu tadi aku baru dah ngeluar ke sitik lagu baru lah. Lagu yang aku diberi nama Siang Ku Ngenang.
0: Mm-mm.
1: Malam Ku Mengelamun.
0: Ya, udah bisik ba.
1: Udah bisik ba radio. Mm-mm. Lagu tu diterkembang ke Dan Al, penulis lekaya Uncle Ansali Hacup. Orang kesama nengkembang ke lagu Selantang Timang Subak. Adanya kita tahu request lah lagu tu ba radio, tahu keninga ba YouTube.
0: Ya, cerita dalam lagunya deh. Boleh cerita Mimet?
1: Okey, lagu tu mesti akan nemu episode seterusnya kan. Okey. Lagu tu ia nyerita ke pengeran ati ya ke ambayati. Bukan kita lah bini ngajauh hari laki, okay. Laki ngajauh hari bini ya. Sehari belenggang sehari ya, saya sebulan.
0: Biar kita yang benar-benar cintanya. Sejam nak bertemu asal setahun.
1: Yeah.
0: Tapi bila kita sudah berumah tangganya, setahun bergulainya. Asal 10 tahun apu, berumah.
1: Apu bahaya mas statementnya. Irawati.
0: Jago tentu enggak guys. Dayana aja oke. Okay. Mati kita. Okey, tu ngenang senentang Dayana sini kan wan tu bisi di kangau balamanyu merindang ba ditu ba din ba kenikang iga nuan. Cara ngambil nama berlagu.
1: Okey, kita tahu ngelawak bak semua media ramah aku lah, bak okay. Facebook, Instagram, ngau TikTok, semua nama sama aja Daina sini. Dahnya cara kita akan ambil aku berlagu, kita tahu DM lah bak mana-mana media ramah aku tu tadi.
0: Betul. Nak bapa ngai ngau event penyawah ya.
1: Betul.
0: Okey, laban bak media ramah tu kena nama original neh Daina sini ya.
1: Ya.
0: Gambar dah, gambar tuyung ke gambar tiang api?
1: Gambar original lah.
0: Ni nemu ke keduanya laban kita menda friend requestnya keduanya tiang api. Keduanya tuyung menda ada nemu ke apronnya.
1: Nya tusah ke apronnya. Labannya perlu penafisan PLTE.
0: Okey, nanti bala kita dekat Ngiga Daina sini merindang. Okey, nanti salah kalau ngagai media ramai ya semuanya kena nama original neh. Oh, Daina sini. Okey. Tu pengarap hati nuan ngagai perintah menua kita Sarawak ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak itu.
1: Okey, ngarap ke perintah menua Sarawak terus merik sokongan lah ngagai penggiat muzik tempatan lebih lagi dari segi peluang.
0: Ya. Yeah.
1: Platform ngaruang kena kami tu sebagai artis mandang ke karya-karya kami. Pihak mega ngarap ke lebih mayuh program tau ke inisiatif lah ke boleh merik peluang berarti serba baru ngerembai ke bakat ngau ngangkat muzik Sarawak ngagai tikas di lebih tinggi. Dahnya laban ba aku dalam industri muzik kita ba Sarawak tu sidik baik sidik bisik mayuh bakat.
0: Ya.
1: Minat kita perlu merik ruang ngau sokongan ngambil ke bakatnya boleh terus berkembang.
0: Betul. Ngambil ke nadai nakanya aja ne.
1: Ya.
0: Ni Allah kita anugerah carta siapa juara nya berbari ja dia tu kita mesti utai ke buka dibuka ni ngambil ke ngerembai gitulah ba kita ke jadi pemerintang tu okey. Tu pesan ngagai bala-bala peminat nuan, bala rakyat manyuh, pedingam manyuh kebenaran ingat kita eh, laban kirakan ada itu rahsia tu. Pentas final ACSJ ke-9 dekat diatur kita ba menua betuang dadin. Pesan nuan ngagai peminat, ngagai pedingam manyuh, kebenaran ingat kita live dia tu.
1: Okey, sebenarnya aku kemerik besar, terima kasih ngagai semua peminat Carta Sampai Juara. Aku dah ngundi lagu Singkang hari dari sini. Hari mula subak nyentuk ke lagu tu boleh datang berenggat final SSJ. Sudahnya nuju semua bala peminat SSJ yang kesemak arah sampai datai berbala mayuah ngagai betung. Tarikh ya sama-sama mai kita ngantik berita ti pemandu baru Ari YFM Iban.
0: Iya.
1: Tu mai peluang kita medak bala artistik di kerinduk kita. Ya kejauh anai rau kita tahu nyukung pengawal SSJ tu Ari Live YFM. Tu nak?
0: Betul.
1: Sudahnya ngarap ke kita terus nyukung pengawal SSJ tu ngambil ke industri muzik kita Sarawak terus mansang ke depan.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Boleh kemerik jakut lalam.
0: Boleh. Okey. Menurut peluang dengan Nuan. Kira ke sebetulnya Nuan berlagu live. Udahnya lagi ingau lagu MTV lagi. Tutup 34 surah nyawa kita. Okey.
1: Okey.
0: Yang berhormat.
1: Dipersilakan. Adalah. Ke lalam yang mungkin ketuk. Alah ukai pengadang. Menang ukai pemandang. Tang Allah ngau menang dua-duanya di, ambil nyadi ke perancang kena nerus ke Singkang.
0: Bisa Singkang bau jauh ni.
1: Nya aja hari aku, terima kasih.
0: Ya, lepas kita iba kita ikut berpekit gelanggang tu, sikit ditemu kita iba temu siapa Allah ngau menang ni.
1: Ya.
0: Tang ti Singkang kita nya mana? Singkang kita nya mujur. Kira ke bisiklah harapan. Ya. Betul. Menanam impian itu adalah percuma.
1: Betul.
0: Tapi intinya nyata adalah rezeki. Okey. Peningan manyuh 9 minit lagi sudah kita nutup 34 serai nyawa nemban ba'adan. Seraya kita lagi berperindang. Kita lagi mendak kami live. Aku mai kita sama ninga ke sada nyawa dinasti ini secara live di konti kita.
1: Mimit je lah kan.
0: Lagu ya penuh dua kali bertanduk.
1: Oh.
0: Kira kebakar riasa lah.
1: Penderaan.
0: Okey. Kira kesegenteran lah. Okey, ungkup dengan banyak kita. Okey, 1, 2, 3. Diana Shini.

0: Itu dia. Cukup.
1: Udah? Agika dengar. Okey, pendengar manja kita ke Agi dengan kami 34 Serang Nyawa live kita hari konti di YFM. Okey, ungkup ya setelah itu kita bising ngangau temuai enya Dana Shini kita enya champion ACSJ ke 8 pemegat siku artis kita ke nyingkang agai pentas final edisi ke-9 ke dekat diatur di menua betuang ya sebarang maya kita agi nganti ni maya hari bulannya sama-sama kita ninga ba radio.
2: Yeah.
1: Okay, ngagain one all the best. Gau semua bala-bala finalis kita megak ni. Au ah, ndak boleh lumur, boleh lumur pun tang tetap menang dalam hati peminat.
2: Betul.
1: Okay. Pulai tu ah?
2: Pulai.
1: Okay, kita akan gini medak kami live. Kita terus medak tu MTV lagu ke Mai Dana Shini Nyingkang ngagai pentas final SSJ ke-9 Singkang.
3: Aku kediri nadai mata ni pai, nadai jari nyamai, nadai pendir ninga, nadai cakup nyapa. Kelirik masai pematis di kandang dada. Tang aku agin itu lekap berdiri anak limpang terpejuah Jawa. Laman Tuhan meruan nyiri yang singkang.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Rentak Ngawi Hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus populer program.
2: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat big bad book books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction ke menda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli bub jimat mesai engkau kita deka mai pulai emas.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli city bub nang amat with bad buff books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuk 95% lalu bub berkat dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamit fiction kemuda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besai angka kita deka mai pulai emas.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega mai reti ke besai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau angin kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Ya, 9 minit lepas pukul 4 lemai. Selamat lemai dengan balap pendengar kita. Ya, terima kasih dengan Matthew Abu. Ngau mega isi. Kau temu Aika udah di Kangau yang tadi buat 34 gelas nyawa. Yang dah datang bawa aku dekat bergulai dengan kita untuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi aku lagi dekat berkongsi sekedap berita kelimpah hari menti sigi ya. Ke dekat merek report berkawal ngau program Bikapit dia nak berselimai dengan Agrofest 2026 ya. Lontara ngantik menti bersedia berkulai ngau kita. Aku dekat dulu merenang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari berkongsi sekedap info ngau bala peningat kita ya.

Ianya tadi lagu akan dibaik Lucy M berpadu nyawa engau Edi Legasi ya, kena menindang kita mengkal awak rentak ngalih hari. Ya kaya pun gaya hari ya di menua kita patah tang agik bersumpah now. Semua sekolah bak 10 buah upis pelajar 10 buah upis pelajar pelilih PPD Kuching Pedawan bau lundok kemarahan semunjan serian seriaman lubu antu ngau betuang dekat dibuka baru pergila pengudah baca ikat pengamah angin IPU nakak pukul 8 pagi tadi kurang hari 200. Pihak ko penerang kedepansi Direktur Upis Pelajar Sarawak Omar Mahsli mereka pemutulnya digagak belalau ke baca kualiti angin jam ke diato ya. Yang mana ke pemutus nutup sekolah dekat Upanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Yang megak nyotak mana ke atur nutup sekolah oleh ngerugak timpuh nembiak belajar ti seminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Jadi yang bisa manakan untuk baca IPU mengkang kurang hari 200 sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendalkan. Yang kita berita kepatut diperhati ke bala peningah kita, bala pinai ya. Gilak sekolah ya. Digarap ke lagi bala nebiak kita bala pinai menyedia ke buah atau ke garis sekolah pergilah.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat with Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual enggau rega RM3 aja. Enggak soal pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibup jimat besai angka kita deka mai pulai emas.
1: Ya, peningat mayu sebengkah pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung bulan tau ya. Ianya berselimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi dua lea ba Taman Botani Sarawak. Kalai dekat Belengkah 26 ngagai 31 2008 2026 ya. Mayu macam pengawak dekat dia tu nyerumak pengawak tau. Lebih lagi pengawak mandang landscape, pekit landscape. Pihak megak pengawak mandang bisik diatul. Limpah hari pengawak berjual. Pekit mini landscape, pekit ngubah bungai. Pengawak mandang ke bonsai. Lumak main ngau rekreasi, glamping. Bisik wayang pacak, pihak megak. Basker ngau macam lagi ya. Hanya tadi semengka pengawak ke dekat dia tu di Kuching ujung bulan tu. Katai berbala mayuh ya. Lagi merindang kita ngau lagu. Udah lagu tu lagi peningan. Dan kita dekat bulan ngau mentisi gear.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta sapa juara ke-9.
1: Ya, 33 minit lepas pukul 4 lemai baru telefon pukul 3 4 lemai ke mana ya. Kita terus bergulai dengan menteri awak ke sekali tu kalau bisa berita ke dekat dikongsi dengan kita. Nama kini bagi atur pengawak kita sama-sama dengar lagi. Hello.
2: Ya, hello Nen. Selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat ngalih hari. Nak berasa jam kita nyo. Sudah pukul 4.
2: Ama nak berasa. Ini lagi kami di kapit itu dah.
1: Pejam jelek. Ama nak berasa ya mana?
2: Ya. Nyok meh. Ya, pama ya udah pukul 5. Nuh kira-kira kan kita ino tu. Kira utai di dapur nampi ya.
1: Denyak nak berasa. Kan tiluak denyak na nanti.
2: Ya. Auk pukul 9. Kerbaik ya.
1: Nyok panai asai hari dia tau. Kena asai yeah. Sepaik dia menti.
2: Ya, lebih kenyak ke, Gaby lebih lagi nama tu balat nak bisa pengawak sibuk ni ke hujung minggu tu. Tengah berasainya supaya aku umpas kenyak.
1: Kenyak, maka aku nganak deh. Okey, berita nak.
2: Ya, okay, terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Jadi Gaby ngamak tinggal mayuh ke benaya kami bagi benua di kapi tu. Baru dah temu amat-amat ni pengawak safari balai rakit kita edisi ke-28. Aku tadi udah bawa awak namanya tadi kita setengah hari tadi deh bukulai ngaji jelusia ngau balas kita ke bukai berkunci berkau ngau kita ke berakit deh laban teker di kada bayaku nyama kau ngau safari balik rakit kita udah aku kunci sekedar hari pemutus tadi tuk peningan mayuh laban saya ke nganti akhir kami datai di ketu kedulu power board kita robot tadi pelabuh hari ya saringan semifinal udah diatur dalam kanan 3 hari pelabuh hari 5 kemari hari 6 setelah itu ke penudi munyik aku baru tepuk amat kedua pekit apa robot tu diatur peningan mayu tentu ya kita ke tau ke tim kita ke Bulan Lumur natai ke pegagati tania ya kebedaunya ilang nguji baru kadang kita itu nanti kita berhati ke laban kumpul ke ngau medak deh gebi ngam ngap peringan mayu lah udah laju-laju motonya udah boleh lumur dua lumur bisa lumur pihak aku last lap ya nu jai gengin tu deh kasih ya medak deh kadangnya bisanya mati nyinyit gengiannya, tapi kebanyakannya deh, arti ya, tinikalnya, bisik ke penangguh. Laban gebak genap itu lab, tidak ke ngabu pekitnya genap itu kategori mayuahnya, nih, Gaby sampai 8 pusingan, 10 pusingan, tapi kebanyakannya deh, ya ke perlu di, saja sudah nemu dua, mati gengian. Nini, dia nak ngempas rempu kecewa. Nya meh, kadang-kadang nanti komentar nih, tidak ke diplekoknya hari 12 titik motor speednya deh. Nak semuanya alu liah ngejut deh. Kadang mesti 2 titik site nungai start. Dia orang kenyetak iya lu ngai start. Iya duji ko ya pada aku. Iya udahnya kenyetak ngai penguji magang-magang tangku nemu utainya ari pengerangsing hati lebih ge sidak ke joki, sidak ke drepanya deh. Manah matnya pada aku. Okey, berkunci mimit ngau peningan mayuh ba pemutus powerboat kita atau dengan mayuah ianya bah kategori 18 kuasa kuda tenebot kalai lumur 1 dah pulai ngagai John Racing hari bagi menua dalat lumur 2 pulai ngagai Sri Entabai Racing Team hari culau lalu lumur 3 pulai ngagai Tim Lundo ianya Timang okey tu tadi bisa 14 city team ke udah ngau masuk final 18 kuasa kuda senangkan kenya bas nantang 30 kuasa kuda 2 silinder bisi 14 city team enggak ke ngau kalai lumur 1 pulai yang gai tim Timang hari Lunuk Sarawak lumur 2 pulai yang gai Gat hari Bintulu lalu lumur 3 pulai yang gai Hes Al Speed Racing Team hari bagaimana kita di kapit udahnya bawa 30 kuasa kuda, 3 silinder, bisi mega pemutus kereta terima kita kalai lumur 1 pulang dengan gaya John Racing. Hari dalat udahnya lumur 2 pulang dengan gaya JBRT Lang Bandar. Hari kapit lalu lumur 3 pulang dengan gaya WBRD Hari Bintulu. Udahnya bak pemutus 40 kuasa kuda 2 silinder Atau bisi 6 itik tim. Bak sentang 40 kuasa kuda atau peningan mai lah. Nanti kita berhati ini tih ke sidak ke ngatur pengawak tu tadi. Madah ke tu ke terubah yang 40 kuasa kuda 2 silinder tu dibaik. Agai bagi menua kita dikapit, dipekit ke. Okey. Tu megak nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke ngawa pekit kalai lumur 1. Udah pulai yang gaya song tim hari song lumur 2. Pulai yang gaya antena racing tim lalu lumur 3. Pulai ngagai lelingai kapit hari hari kapit ne. Udahnya bas tentang 50 kuasa kuda. Okey. Tok megak nerima sambut ke cukup mana kalai lumur 1 pulai ngagai tim Alta hari kapit. Lumur 2 pulai ngagai string ray hari dalat lalu lumur 3 pulai ngagai tim pesaka hari dalat. Hanya ya sidak ke tok ke tim ke udah boleh lumur. Jadi semua sidak tok laju-laju minak tinggal berapa sikin jari belakang nenen ngau megak peningan mayu lah. Nanti kita berhati ke kalai pengawak nyuak ke perayus tu megak udah dikenatai ke bala pemesai ke bisi datai lebih lagi diketuai ke yang berhormat Datuk Jepesen Jamil Anak Unyat ke mega sama datai bawa tadi nyuak ke perayus ngagai sidak ke udah mujur atau ke menang bawa senentang kapit powerboat berserimai ngawa safari balik rakit kita. Ketahun tu mega udah nerima sambut ke cukup mana kalau bisa 130 lebih tim ke udah sama ngau bapa kita tu yang kaum hari semua bagi daerah kita di Sarawak lalu mega nerima sambut hari kaban kita hari menua Brunei Darussalam. Kita harapkan angkan ketua ila bahas tentang powerboat bagi menua kita di kapit makin nerima sambut ke cukup mana. Jadi nyak meh utai kenyadi ngarap ke kita ke sama meda pengawak ke dalam kanan 3 hari burung tadi nang kurangi roai laban kita nemu jerebu atau kesembun kena mana nang kurangi roai udahnya nama aku kita yang jaga pengerai di Rempu. Ha. Okey, hari ini ngau peningan mayuahnya utai kau boleh dikongsi kaku. Apa kau ngau luma speedboat kita berserimai ngau safari balik rakyat kita yang megak merik tabi puji taniah ngagai tim ke udah ngau masuk bas lentang akit rakyat kita deh ke sepenyawa 42 km ke dipletak ke hari rumah Jonas untuk ngagai bagi wap kita bakapit dia. Aku nemu kanan kerja tu sidak ke berakitnya tadi benua ngenat kabi diahnya aku nemu ne cik asal ke bawah itu ke punya ne ni bos sebut ke empat sambutnya ne ne okay awaknya ya utai kau lirik kunci kaku bawa kita ke sekali itu gibi pola baru dengan Wandi Konti YFM terima kasih ya,
1: sama-sama hanya kadai airport berkau ngau safari lakit ke benua Datu di Kapit. Jadi kita terus berperindang.
3: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional di Palang Bila Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kena kita ini galeri FY kada sedia ke Dennis Stephen ya. Ya, kita agak berperinang ngau lagu-lagu bakal ke ngalih hari tu.

Ianya tadi cerita lagu ke nak menindang bala peninggal kita kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari itu ya. Ia 9 minit lagi nyauka ninga ke berita agak kita ya peninggal agak kita ke benuang di rantai jalai ngarap ke berjimat lebuah kita deriba ya. Jadi kita agak berperindang ngau lagu ke sekali itu.

0: berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keduli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata, mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, Pelingan Mayor, Datuk kami mai kita mendiang ke Galeri Wine untuk ngakai pukul 6 mai tolgi. Pukul 6 lemai tolgi kita dekat bergulai ngopunglah program kami bawa sada lemai.
2: Okey, terima kasih lagi pukul 6 kami bawa FM kita Datuk Benar ingat ke Galeri Wine. Okey, 10 lagu Galeri Wine kita coming out. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Wine. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, dan Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan kengal din tayang ready ya tayang lagu ke pemadu baru ngalih kermang udahnya Tania Andrew aneng ngumpan aku hanya dekat dengan kita dulu bak Galeri Wine.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Okey, kini ingat ke kami bawa FM untuk meh Galer Y. Kita ada kan ingat ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerinsa. Budanya Stasi Rai wisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuannya. Okey, kita ingat ke lagu tu Galer Y. Tinggi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, luang lagu ke peluri bang Gelirwai kita ke minggu tu. Lagu bergulai sampai mati Ari Felicia James serta lagu ke peluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kat tu aja Gelirwai kita ke minggu tu.

Okey, Hagi Awas pengerindu Ari Andrew Bonny James ya. Mai jam kita pukul 6.7 minit lemai. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai hari Minggu ke sehari tau. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau apa awak sadar lemai hari Minggu tu, kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat meliang ke tanduk program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop area Sumpinjingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup. Kita berperindang dengan Siti Lagu Rohani dari Deli Amira atau ya, Meruan Kongenang.

0: Begulans Jalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkupkan minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu taut pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Ialah datuk kedeka maca gentaran Injil tu. Jesus mansang ngakai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nur ya nanya sidak murid ya ku ya. Siapa nak mensia korang mayu? Ku sidak nyawat ya. Sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lantang menuan Simon anak John, piak ku Jesus, laban utai te benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke eklesia aku indah pintu neraka ndak boleh ngalah kia. Aku dikemeri kenuan kunci perintah serga. Barautai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barautai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di serga. Udahnya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sidak nusui ngai orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke dia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu hari itu, Jesus nemu timpuh dia di dekat mati, nya semak benar. Lalu peluang ala yang boleh ngajar bala murid dia pun serkat. Tak kendak panjai menggok. Utai terdekat diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri rebala mayu, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu ianya 20 batu teka 40 km tungok ke timur utara Tasik Galilee. Lalu menua itu ada luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Lalu mensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Jesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar teka bedau. Bisa indah, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikup mensia, nying kaum bala murid ya, udah ngelala siapa ya ti benar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngerembai. Lalu, nanti sikup dua bala mensia udah ngelala siapa ya ti benar, pengawak ti depuan ke ya tentu selamat. Nyalai tu mekebuah Jesus nanya bala murid ya, serta ngabas ati sidak. Nanti sedang ngelala siapa ianya ti benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya seda ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuh pasal iampu sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia manusia, pasal ia. Dia bala murid Jesus, madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptis, dia dah hidup baru. Kebisi megak umai Jesus tu Elijah. Bisi megak umai Jeremiah. Tak siku ada bala nabi, buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Cuba kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptis tambala mayuh mega. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptis tu nabi kita bilang sampai kita sangka kulih angkat hidup baru are mati. Sekedak bala tingumai Jesus tu Elijah kebenar bisik ngelala sekedap perkara bersegut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya Nabi di pengabis saya terbilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tidak dikirum kalah tala dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang Jalaya. Kita dah baca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah, artinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat dia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda, timadah kesebedau bala orang Juda, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat. Tak kalau mengikut putih Ark of Covenant.

bok bukit nebo. Lalu netia ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kuda dalalai kianya. Nyalai bok Jeremiah tu, sagam sidok pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka ilajah ndang sama ke datai dulu ari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lundanya bala murid ia empu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai Peter lah banyak ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus dengar tu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikut mensia, bisik udah ngelala, siapa ia tibenar. Lalu, lebuh kita mandang ke Saud Peter, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, Ngoluk, kita medak bisik beda mimit. Bok Matthew terbaca kita, Yakub Peter ianya, nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu berinjil St. Mark, Peter mesti nyebut ianya nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut nuan tu Kristus didismaya Allah talong. Nuan tu Kristus didismaya Allah talong. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jakuk Kristus ti jakuk Greka sama dengan Mesaya dalam Jakub Hebrew. Lurti Jakub dua cik tu ianya ia tidak tato. Ia tidak tato. Tako dalam Jakub orang putih ya. The Anointed One. Kebuah disebut ditato ianya laban Raja Kelio ndang ditato dengan minyak nama dia ciri yang diraja. Kristus tu Raja atas semua manusia. Lalu ia sudah ditata Allah Ta'ala. Dalam Saud Peter, kita ada berarti kedua itu perkara. Saud Peter yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam mensia pasal Jesus, lebuah sedang membayar John Pembaptisa, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, dan tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau mensia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding mensia ndang agak kurang. Munyi ke jakuk siku tuai orang France kelio Napoleon, kuya, aku ngelala mensia. Tang Jesus tu lebih hari mensia. Aku ngelala mensia, tang Jesus tu lebih hari mensia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati yang pu. Menjadi, Yakub nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari tu suai orang, bukai, tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelalau ya enggak benar. Ngelalau ya setelah berkawal enggak ya. Nyalai dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebendarinya Simon anak John. Tang buayat kita itu Jesus meriya nama pita. Nama pita dalam Yakub Greka ianya Petrus. Lalu tu nyau kok sembunyi ngajaku Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jaku Aramaik, nama Peter ianya Kifas. Lerti tu dalam Aramaik ianya batu muka.
Nyalai udah pitau ngaku Jesusnya Kristus,

Jesus alumadah ngagayo, nuantu Petros. Lalu datas Petros tu, aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngumbai pita batu, tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah, ngenak jaku batu nyemak ke Abraham. Abraham tu depeda orang Judah ianya batu pemuan. Tialai negeri ngau penekok alah talong di duduk. Kita itu nanya nama reti toko sapa ketika kumai Jesus di tu batu. Saint Augustine ngumai batu di tu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu di tu ianya pemendar di mada ke Jesus tu anak alah talong tidur. Reti batu di ketiga ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus. Nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepi aku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu di alai iklesia ditumbuh, batunya alah talampu. Pita tu siti ari batu di jadi iklesia. Tialai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yang pengharap ngelalo Jesus tu anak lah talo tidur. Pita tu nyadi ke orang ke terubah masuk dalam iklesia. Lalu dari segitu, ia bakerti batu pemun. Nyalai ngetuk program lalu penghidup kita yang bakal ke minggu tu delengkok kaku nak ketuk. Lalu kena aku mengangkat ke diri, aku dulu maik bala peningah sama dia jenuh, selalu sama bersampai dengan aku. Ngagailah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nyak minggu Trinity ke-12. Alah talo tip madu berkuasa di nomor wan, nuan selalu kot ningo, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi hari ke depintok kami, lebih lagi hari terpatut disabot kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemaduk besai. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawup pemadas ngesmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup setempat perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak. Dia tu lu datai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datang. Mupu aku.

Okeynya tadi peninga kita baru dah mendiang ke tanda program lalau penghidup yang bergulai dengan Bishop Iria Sumping jingan ke lemai itu. Jadi nangkan kata lagi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu pukul 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Jadi dia tu ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu.

0: lelaki hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu hari Prida anak majing madah ke Indaya miri anak lugum ya miri anak lugum atau ke Indai Ruda udah nadai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke sili agi kawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertanya tahu ke betelipun ngagai Prida anak majing bak lumur 013-811-4326 tahu ke nuju Sita anak majing 011-496-0380. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Musah Ketibas bak Sungai Takan Ulu Takan Ili pihak Megak bak Nangan Tawai Ketibas Nangan Sepadi Kebiau Ulu Kebiau Tengah Kebiau Ili Kaban Belayan bak Rumah Michael bak Nangan Lacan ba ulu lajan sung di Sri Aman ngau mega kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu nang kebiau jalai takan ketiba sung. Okey jadi pesan tu tadi madah ke miri anak lugum, miri anak lugum tau ke Indai Duda. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba sung lalu maya nganjo niang tu empai ditetap ke hagi. Okey nya pesan ke terubah ke diterima ari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu ari puni anak bunya madah ke pengawa berantu ke niang Indaya inya niang ama anak sawup ya ke dekat di atur lemai 29/8/2026 ngau meka pagi 30/8 nganjung pungai ke Penam. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai puni bunya empu balumur 012-815-3413. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Lubuk Ju Sungai Tengah Sungai Tengah Guntung Entawa Bayai Ibul Pakit Kelasin Batu Lintang Undup Paku Ulu Paku Ili Sebuju Sama Radau Kawung Di Sebangkui Sungai Putung Merakai Pihak Megak Ba Siga Tekalung Jalai Payip Engkramut Batu Besai Entulang Semunjan Kesindu Lubu Subung Nanga Kesit Serubah Lemanek Kelawah Kemintin Nyelam Saih Batu Ni ya. Ngau muka Kaban Belayan Kebuka ya kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke Niang ama anak sayup ya ke dekat diatur lemai 29/8/2026 inya lemai hari 6 ya lalu pagi 30/8/2026 anjuan bungai ke Penam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ba rumah Jati Menalang asal Batu Lintang Undup. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu Arya Iduat Lumba yang nak kalau jadi pesan tu madah ke bini ya. Ianya Dami anak munti, Dami anak munti tau ke Inaici udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila 24/8 ba rumah Sidempu, ianya ba lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak. Ba Penam Inglika Lambir ya pukul 11 pagi. Sebenarnya ni yang tu dekat di Sembiang Kedulu ba gereja Saint Barnabas Samiri pukul 10 pagi. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai Jimmy Lumbai 019-829-7535 atau kenucu Lumur Ucuk Niang tu Vivi 012-892-2238. Hanya tadi pesan madah ke Dami Anak Munti ya. Dami Anak Munti tau ke Inaici udah nadai. Lalu niang Dami Anak Munti itu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba lusut Jaya 5A Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba skim sekarang lubuk antu nanga dulu sebang pelai Batu 10 Serian, Sungai Kabang Pi Serian, Entayan, Lebur, Bukit Kisi, Miri, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya, kena ulih disebut di tu magang. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari jara anak ada, madah ke Inaya, Anggiang Anak Ila, Anggiang Anak Ila, udah nadai muka. Lalu niang Anggiang Anak Ila tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergilah 24 hari bulan 8 abah rumah sedempu inya abah rumah kunyo setengin ilai ke lili ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan abah merio tambah Merindun, Sebangki, Nyemungan, Kelampu, Selindung Ilik, Ngaulu, Bukit Tungku, Celukung, Setengin, Entayau, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang Anak Ila. Anggiang Anak Ila udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergilah pa rumah sidampu, inya ba rumah kunyo. Setengin ili ngkalili lalu maya ngubur ke niang tu inya pagi hari 2 tu ila. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke lemai tu udah tulgi nampung maca pesan ke buka ya.

Okay, mari lang kita ngau lagu hari Anthony Yusan ke lemai itu ya, bungai layu patah di tangkai. Nyari lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Pesan ke sekali itu hari Stanley anak nyayun. Madah ke ipar ya, cucun anak mamat ya, cucun anak mamat atau ke laki Simba anak timbang. Udah nadai kemari. Jadi niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu hanya ba kampung Mangka lorong 8 malam pe alam malam hari 2 tu ila 25/8/2026. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Serayan Ulu Serayan Ile Lundu Kaban Belayan ba Melaban Entinggan Nangka Muyan Lidang ngau meka Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut hari tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sedadu cucun anak mamat ya, cucun anak mamat udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ilah ya 25/8/2026 ba rumah sidempu inya ba kampung Mangka lorong 8. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari gurang anak Ais. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya. Inyak niang Ais anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilak 26/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sedempu inyak ba rumah cundi jungan pasar baru lah. Penerang jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ke anda boleh disebut itu magang lebih lagi ke ngelala niang Ayis anak Adam jadi pesan tu madah ke ngeta sulit dan niang Ayis anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilok 26/8/2026 pukul 8 pagi ba rumah sedempu inya ba rumah cundi jungan pasar baru. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tahu ke Indai Salam jadi pesan tu madah ke laki ya kemarau anak jili ya kemarau anak jili udah nadai lalu niang kemarau anak jili tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 24/8 ba rumah silampu ianya ba rumah igat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tau ilak. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, Kaban Belayan ba rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Li, rumah Mentali Meruji Ulu, rumah Haji Jawang, rumah Buan Balai Ruai, ngau meka Kaban Belayan kebukai ke anda ulih dia sebut di Tomageng. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Margaret anak depan pu bal umur kusung 115-587-8556. Ya tadi pesan madah ke kemarau anak jili. Kemarau anak jili udah nadai ya. Lalu niang kemarau anak jili itu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah igat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Jasman ane Atien ya madah ke Tiara Jacqueline ane sedih. Tiara Jacqueline ane sedih udah nadai muka. Lalu Maya Nganjung niang tu empai ditetap kaki. Lalu niang tu dekat di Sengai pa rumah sidampu inya ba kampung Sungai Paku Gedung. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tegelam, Sungai Tegelam, Tanjung Sab,
Sual, Menat Ulu, Menat Ili, Sebuyau, Sungai Alit, Semukui ngau meka kaban belayan ke Buka yang kena ulih disebut itu magang. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke maka diterima hari peninga kita ke lemah itu. Jadi pukul 7 lemah itu lagi peninga kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Udah kita mendiang ke lagu hari Lin Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajian.

0: bulan nama apai, ngwana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyadia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku
2: laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam mutai tu dah digagak aku ngau dalam mutai ti patut digagak tang ditinggal kaku salahku oleh penyalahku ti balat dulu. Nyak kebuah ku minta Maria tiri berkat meruan bungas. Semua mereka ngak orang santai. Lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemaduk tinggi. Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. Oh Allah Ta'ala apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan anggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan anggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang. Bersemayang kita. Walau Ta'ala tinggal surunding sedak titaluk berserakup dalam Siti Tujuh. Asuh nambiak Nuan ngambil rindu ke perintah Nuan. Lalu ingin ke utai tadi semaya ke Nuan ngambil benar napi utai tindak ditemunya di bak dunia. Ati kami tahu ditetap ke bendur alai pengaga ti benar bisik ditemu. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngan Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca hari Nabi Yesaya bagi 22 ayat 19 ngagai 23. Ku Tuhan bejaku ngagai sebna. Aku dekat muai Nuan ari pengawak Nuan, lalu nurun ke pangkat Nuan. Lebuh utainya nyadi, aku dekat mesan ke nembia aku, Eliakim anak Hilkia. Aku dekat ngerasuk ke baju panjai, ngau belulang Nuan baia, lalu merik ngagaya semua kuasa Nuan. Ia dekat nyadi baka apai ke orang Jerusalem, ngau orang Judah. Aku dekat merik ngagaya semua kuasa, di baruh raja kari peturun David. Ia dekat megai kunci upis perintah. Sebarang utai tidak buka ia, nadai orang dekat nikup. Lalu sebarang utai tidak tikup ke ia, nadai orang dekat muka. Aku dekat ngentap ke ia bak pengawak ia, bakat tiang bantil. Lalu ia dekat maik basah ngagai semua sidak sebilik. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih
0: kalah tanah.
3: Mas Muantara Saud, pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan, ana ninggal kenemiak Nuan Israel.
1: Pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan, ana ninggal kenemiak Nuan Israel.
3: Aku merik terima kasih ngagai Nuan, oh Tuhan, ngau penghabis ati aku. Aku belagu muji Nuan di mua bala petara. Aku meremik ngadap ngagai rumah Nuan ti kudus.
1: Pangrindo nuan na meruan belamaya, O Tuhan, anak ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Lalu meri terima kasih ngagai nama nuan, ketega pengrindu ngau pengentap ati nuan timeruan belamaya. Laban nuan udah mandang ke diri, ngau pesan nuan nang tinggi ari semua. Nuan nyawut aku, lebuh aku ngangau ke nuan. Ngenak pengering nuan, nuan ngering ke aku.
1: Pengerindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Laban tajak penuan diau tinggi di atas, tang nuan ngintu orang ke baruah pendiau. Lalu orang kesumbung na uliah belalai ari nuan. Pengerindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan nembiak nuan Israel.
1: Pengerindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan nembiak nuan Israel.
4: Baca kedua. Baca ari surat Santefo ngagai urang di Rum bagi 11 ayat 33 ngagai 36. Nakak meh pemesai pengaya Allah Ta'ala. Nakak meh pemintar ngau penalam penemuya. Nadai urang tetemu ke atur ngau jalaya. Laban sapa nemu runding Tuhan? Sapa uleh ngajar ya? Sapa udah kalak meria utai? Datai kaya nyau nak tau nak mayar utainya? Laban semua utai nang datai area. Digaga oleh ya, nyari ke nge ya. Puji mehya belamaya. Amin. Jako Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Nuan to pita, lalu babatuto, aku deka niri ke gereja aku, lalu pintu neraka, na uliah ngalah kaya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca arinya kudus, nitih ke Matthew bagian 16 ayat 13 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebu Jesus datai semak menua Caesarea Philippi, ya lalu nanya sidak murid ya, bapa nemu orang, siapa anak manusia? Ku sedang nyaut, sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah, lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah, tu kasiku ari nabi tibukai. Ya lalu nanya sidak, siapa kutuk ku kita? Saman Peter lalu nyaut, nuantu Kristus anak Allah Taala ti hidup. Jesus lalu nyawut, berberkat menuan, Simon anak John. Laban mensia nadai madah ku taituk ngagai nuan, tang apai aku tedi serga. Lalu ku madah ngagai nuan, nuan tu Peter, lalu bak batu tu, aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu serga, lalu pintu neraka nak uliah ngalah kaya. Aku dekat merik nuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai, ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Jesus selalu berat-rat nak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya nyak Kristus. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti buat minggu tu kita ninga berkena ikut Jesus madah ke Peter, madah ke kita semua ke kita niri ke pengarap bak batu titegap. Jadi itu kita boleh medak pasal pengarap ngau kuasa tu tadi. Ngau mega kita boleh fokus bak jaku andal tu tadi. Jadi minggu ke 21 dalam musim selama tu kita ningau pasal pengering, pengandal ngau tangguh pengawak kita. Jadi Allah Ta'ala milih orang awak kemela lalu meri utai kada guna kena sedaya melanya tadi. Jadi genap itik baca mandang berkenil Allah Taala bekerja tu kegawa dengan harap bukai awak ke ngiring raban ya. Jadi saya madah ngagai sibna pasal ya ke nauliah agi jadi raja tu kan jadi ketua lalu Eliakim diangkat ke laban Allah Taala milih Eliakim lalu meri ya kuasa ti penuh. Ya jadi bakal orang ke di kumai ngiring raban di kanal kurang lalu ya mai orang bilik yang megak ngau ruang kaban Allah Ta'ala. Baca Injil kita ninga berkena kau Jesus merit pita mission ke baru lebuh pita ngelala ya meh Kristus anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyawut ke sawut pita tu merit ya kuasa pintu perintah surga lalu ngasuh ya batas batu tu nuantuk batu ku ya. Lalu pintu neraka nulis ngalah ke aku dekat merit nuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena ikut Jesus merit tangguh pengawak jadi ketuai ngagai Peter tu tadi. Lalu minggu tu kita ingat berkena ikut kita ulih anda lalu nitih ke Allah Ta'ala. Lalu kita nemu Allah Ta'ala semampai bekerja terkegawa tajak kita nak merti ngau penuh nama kebuah tanya nyading. Jadi telah moga merik kata pengering lalu tuju ngagai sidak ke nyawut au ngagai ya. Jadi kan nyimpul ketau Allah telah merik kuasa ngagai sidak ke dipilih ya. Baka Peter ke lala Jesus nyadi anak Allah Ta'ala lalu Jesus moga merik Peter mission awak ke mantu lalu nyadi ketua yang ulu ke gereja ya. Jadi utai kuliah di kerja kita sadar tu bersemayang ke bala ketua kita lalu minta Allah Ta'ala mantu kita wakil andal ke jalai kudah dipadah ya wakil tai dalam jalai pengarap itu kita nitih ke ya. Jadi jaku tu ke genteran tu ke ayat kuliah di kingat ke kita babatu tu aku dekat niri ke gereja aku, babatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Sama kita yang aku pengharap, pengharap cedera Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai ti pemandu berkuasa, pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggaya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramal Pontius Pilatus, gergang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, yani ke serga, lalu duduk baspia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat belama. Amin.
0: Semayang peminta. Kita mujilah telah tegal penalam penemuya tindak ulih di paragam runding kita mensiatang. Kita ulih bersemayang ngagaya minta semua tai tidak guna kita. Laba yang beri kita penemu lalu nguna kita ngerejau tai nitih ke penekak ya.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pop kita, Leo, kenganti penuduk Santa Peter. Ngambil kaya pintal nguna ka kuasa kunci nitiah ka langgur Allah Ta'ala. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kenyanggup mangkuk pengawak baupis perintah ngambil ka kuasa penyai endak uliah ngalah ka sida. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kebaruah pendiau di dunia tau ngambil kasida ndak di IRKTC tau ka ndak di kibu. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka kitai empu ngambil ka kitai bebasa bendal ka kuasa kunci tu udah diserah ka Allah ngagai bala pengibun domba gereja ia. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kasida ka udah ngejang ka dunia tau ngambil ka pengerinduk Tuhan ti maruan nuci sida lalu ngagak sida cukup badas. Tuhan dengar ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: La telapai nonemu semua penemu dalam lalu anak nuan udah merik kuasa ngagai gereja ya. Maya kami nyuak ke semayang kami tau tolong kami ngamat ke langgur nuan dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami dah menerima ruti terdesuak kami ngagai Wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi ruti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan. Kami sudah nerima wine terdesuak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air irup semangat kami.
3: Berkat kami Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Hawa ke Tuhan nerima piring bajari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudusia.
0: Bersemai atas pemberi, O Tuhan, tenengah pengawak ngiru, udah ngulih kenuan pu raban mensia, lalu nengah siti genselan tidenjuk ke sekali tang kesemua kami bersemayang, beri dalam benimit bak kami, pemberi serakup ngau pemayak dalam gereja nuan, nengah Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau Roh
0: serah kati kita,
3: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih hanggai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
3: nyak sigi ngenak serta patut.
0: Nah betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngada sebaran dur. Mari terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus sulih anak terdekenduk nuan Yesus Kristus ti jakuk nuan oleh ya nong agak semua tai ti diasuh nong datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nong lelung ulih ke nuan cita raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lelungayan ke pengangkatnya lain bergulai ngau sedap melekat ngau semua bala santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

Anda amat kudus, oh Tuhan, pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun kerohnuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerisak ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih yang meceh ke ya lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sepekat ti baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuk ke nuan datai baru nya lait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa angin nuan Tuhan roti pingduk ngocalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh bulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadik kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tiudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai.

0: Jelas ke kami ari semua penyai. Tuhan kami bersemayang. Ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami. Selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah. Sekumbang kemengantit penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia, nanggi Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan udah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana meda dosa kami terpedak pengarap gereja Nuan lalu ngau mana? Kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah, keselamo-lamoyo.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemanya ngage diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya, tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kena kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nungguan datai dan sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin, bersemayang kita. Kamat ke dalam kami, ya Tuhan, kami bersemayang pengawak penyuman pengasih nuan serta benimit asuh sempurna lalu kering ke kami. Ngambil ke dalam semua utai kami tahu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala timaduk berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Dalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih kala tala.

7.5 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tak menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sekolah ke ditutup ke Tegal sebun asap di Sarawak. Dibuka bakar selama pergila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas ngena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembok dalam tempoh 18 bulan.

Tadi tu isi berita, semua sekolah primary ngau secondary kadi pegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pegila. Opis pelajar menua Sarawak JPNA sebab sebengkah menerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca tikas pengamah angin IPU naka pukul 10 pagi tadi ngayan ke tikas tengah menar ke sekolah oleh dibuka baru. Sekolah-sekolah tu enya ari baru pegai PPD Kucing, Padawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, ngau betung. Tajak pihak semua aktiviti biak bak luar bilik kelas patut diketu nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu sekolah patut ditutup tekalanya nanti baca IPU lebih hari 200. Sebedau tu 591 buah sekolah kedi pegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 tu tadi ketegal penusah sebuah nasab. JPNA semoga minta opis sekolah nyedia ke air irup ti bersih ngau cukup serta berhati ke aktiviti ti tau ngucung ke balon biak kena ariangan tau ke sebuah nasab. Perintah Sarawak benuang bak pengawak nambah ke stesen pengemata tikas pengamah angin IPU kelebih lagi di bagi menua betung ke dia tu bedau bisi stesen pengemata entap. Sapit Premier kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke perkaranya sudah dirandau bergulai dengan upis rampak menua dikena ngermai ke bungkur pengawak matau kualiti angin di menua tu. Pengawak nambah ke stesen tu berguna benar ngambil baca kualiti angin diulih ngau suai lagi serta betul laban baca PM2.5 besi bida nitih ke kanan dur. Ia madah ke data IPU muka berguna benar tinya dikelalau ngagai perintah nur nentu ke atur ngau prosedur operasi standard SOP enti nyemak sebun asap batikas ditau ngeruka pengerai. Ia maksud ke jakunya sepunah berjadi ke pengawak nasih tanah ke peruji ngadu ke jalai ulu rimbas pak nanga pek. Berubah ngunya pengawak negap ke infrastruktur menua pesisir megak dekat diterus ke nengah peruji ngadu ke jalai ulu rimbas. Peruji yang ngakak jalai di panjai 20.23 km ngena ungkus 23.7 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngakai rakyat pak 13 buah rumah panjai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas juga madah ke peruji itu di pejalai kena ngangkat ke pemanah jalai kena udah bisik sudah lama dikena serta patut diadu. Ia madah ke perujiannya dekat ngangkat ke pengelantang ngau jalai rakyat kelebih lagi kena berjalan ke aktiviti ekonomi serta ngerja tanah. Tu mungkur pengawak ngakak jalai piten baru bak simpang rimbas dikena ngemuntang ke pejalai Mesia Mayu. Ia madah ke projek tu ditagak tembuk dalam kandang 18 bulan. Projek nyambung grid kuasa karan menua ngagai limbang dalam bulan 7 tu kemari disadang dekatnya di penyungkak pemansang pilih menuanya dalam tempoh 5 tahun terdekat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanan Menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya merik penguntung terus ngakai rakyat kelimpah hariman tu mutar ke kuasa karan di suah terjanggal pak pilih menuanya. Pemansang bagi menua limbang begah disukung ngena sekedar projek infrastruktur besar kenyang kaum Sarawak Sabah Link Road SSLR jadi sadang tembuk maduk tumu pak tahun 2028 tau kambis nadai pak tahun 2030 hilak. Ia madah ke jalan besar tebiang tasik utara megak diadang negap ke jalan alun pak kandang menuanya. Ia mansut ke jakunya pak pengerami makan lemai Jubli Perak Gerempung Induk Cina kediatur pak Dewan Suara Limbang. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai RYFM. Sarawak berguna ke tiga komponen besar ianya ekosistem pemansang pengelandia ti berstruktur dana pemansang lumba ngemain ti meruan serta budaya prestasi tinggi
kena mujur ke Jelu Ati terdekatnya di Negeri Kuasa Psai Bak Lumpak Ngomain. Rektor University Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ketiga komponen tu berguna aman kena ngemansang ke atlet ngau cara tim meruan lagi. Pemansang lumba ngau main berguna ke bantu tim meruan dari semua orang yang kaum sektor korporat ngau swasta lalu ukai berpanggai ba perintah haja. Ia madah ke runding ti semina dekat pepekit ngau menang ba peringkat nasional ngau antarabangsa mega patut dikemeran kena ngada ke atlet TBC potensi tinggi serta mengkang bersemeki. Ia mansut ke jagonya ngagai RTM di Kuching. Ngenang perkara kesama, UiTM Pampang Sarawak sedia mantuk perintah Sarawak ngermai ke pemansang pengelandia ngau ke juruteraan latih dikena ngada ke mayu haki atlet TBC potensi. Profesor Dr. Firdaus madah ke UiTM Sarawak bisi pengelandia ba bidang sains sukan kulih dikena nyukung pemansang lumba ngemain menua tu. Ia madah kena cara tipu pelasar ke sains sukan tu berguna benar kena nentu ke pemansang atlet guna cara ti sistematik agi serta belalau ke penemu. Pengelandiaknya meka oleh nyukung pemansang atlet analisis prestasi serta cara berlatih dinitih ke peminta ngau guna tiap disiplin. UiTM Sarawak dia tu bisa nyedia ke diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan ba kampus Semarahan. Nyedia ke bungkur arus internet tideras berguna benar kena mantuk rakyat tim luar pesisir nemu berita dunia luar kelimpah hari muka peluang ekonomi ngakai peranak menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke bungkur arus internet tipesai maka mudah kura dagang menuanya ngelaku ke produk dagang sida ngakai market ke besar lagi. Ia madah ke produk arim nua tu ukai semina olehnya di hasil penatai pemisi rakyat dan muka oleh dikemansang nyadi produk dagang temuai timberi penguntung ngakai ekonomi nua. Ia mansut ke jakunya bak pengerami nutup Agricom ngau berjadi ke program Nai Nemuai Pirami 2026 bak Sungai Asap. Ia madah ke bungkur arus internet tibesai yakit mega nentu ke sada nyawa rakyat di menua pesisir ulih didinga lalu sida nak tinggal lagi ari arus pemansang. Tradisi marhaban ngau selawat patut majak ditan serta dipeturun ngakai nembiak rapat baru dikena ngangkat ke penaluk sida ngakai Nabi Muhammad. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngorampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke tradisinya ukai semina ngidup ke gaya Maulidur Rasul dan muka ngerapit ke kaul antara orang Islam. Ia muka merangsang raban biak sama ngau ngambil pagi ngambil ke tradisinya mengkang dikemeran dalam ruang bilik ba masjid ngau surau serta komuniti. Ia mansut ke jakunya maya nutup pekit marhaban mesrimai ngau nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak di Serikai. Pengawal merik darah patut dikemeran kena nentu ke stok darah ba tabung darah meruan cukup. Sapit Menteri Dagang Temuai Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bantu orang ke merik darahnya dekat merik pengarap hati ngakai orang tip berguna ke darah. Siti pek darah oleh mantu nyelamat ke nyawa orang tip berguna ke ia. Tegalnya ia minta semua orang terus nyukung ngau merangsang pengawal merik darah. Yang maksud ke jakunya bawa program merik darah A Gift of Life di Miri. Yang madah ke program pengasih kebangsanya patut diterus ke bawa renggat komuniti dikena ngiri serta meran ke pengawal merik darah. Dikena ujung ke berita kelemai itu batang berita dibaca baru. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak dibuka bakal selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas kena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai
bertemu dalam tempoh 18 bulan. Berita lama itu ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat lama.

0: Hai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Lagu baru dari Linda ya, Repa Panti Jalai. Aku kena merindang kita abah jam ke penudi awak sadar lemai di YPM ke malam tau ya. 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Terima kasih kita ke game mendiang ke awak sadar lemai. Engkanya benung berbelah makai jam ke dia tau. Yang muka-muka bisik ke baru dekat nurun gawak kita ke gawak shift malam ngau muka ke bukai ke uliah mending ke YPM jadi ba jam ke penudi tu kita berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tengenang sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 atau ke Sukma 22 Selangor 2026. Hari kedua penudi Sarito. Nakak pukul 6 lemai itu tadi ya. Sarawak abah penuduk ke Lumur 4. Tulih ke 38 Middle Mas 39 Pirak ngomega 56 Kerajo. Okey, lalu tuan rumah Selangor bak penduduk Madu Atas 92 Mas 67 Pirak ngau 64 Kerajo. Ditangkan ke bak penduduk Lumur 2 ya, wilayah persekutuan 42 Mas 44 Pirak ngomega 43 Kerajo. Terengganu bak penduduk ke Lumur 3 nakak dia tu boleh 41 Midul Mas 43 Pirak ngau 34 Kerajo ya. Lalu Sarawak bak penduduk ke 4 ditangkan ke Pulau Pinang bak penduduk ke 5 Johor 6 Sabah bak penduduk ke 7 Pahang bak penduduk ke 8 lalu bak penduduk ke 9 Inyak Perak Melaka bak penduduk ke 10 Perlis bak penduduk ke 11 Kedah bak penduduk ke 12 Kelantan bak penduduk ke 13 Negeri 9 bak penduduk ke 14 Ngau Mega Brunei Darussalam bak penduduk ke 15 ya. Okey, jadi sukan Malaysia Selangor atau ke Sukma 22 Selangor 2026 tu dekat tembok diatur pergila ya. Kalai lomba ngomayan tu udah diatur kenyau hari 15 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi kita beri pengagah hati meh ngagai bala atlet menua kita Sarawak ke Mujur ba Sukma Selangor ke 22 tu ya. Tentu ya sidak tu mai nama menua kita Sarawak. Renggat nasional. Lalu kita sama ngarap ke Tok Mega dikenal kita dikenal bala atlet kita ya. Ngayan ke potensi sida ya. Ngambil kuliah Mega ngari ke menua kita ngakai renggat dan terabansa. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau Sukma 22 Selangor 2026. Okay, kita terus merinang kita ke malam tu peningan. Atau hari Stanley Bayang merampau.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bepangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megak lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenua ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maligai pengerindu Aria Igo Anthony lagu ke cukup dikerindu ke jam ke dia tau ke boleh 2.2 juta view ba YouTube. Okey, kena merindang kita megak ba jam ke penudi awak sada lemai kita di YFM. Okey, nanti sebedah tu perintah sudah mutus dekat ngelancar ke pengerami itu hari kebangsaan Renggat Nua Sarawak di Kapin. Lalu penerang ke pemadu baru ke di pansut ke Premier Sarawak sehari itu tadi ya. Ada tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah Sarawak mega dekat berarti ke gaya hari dulu Nur nerus ke pengerami nyambut hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan ke diatur 16 hari bulan 9 tu ilah ya. Jadi perintah Sarawak dekat berarti ke berkawal ngau kayari sekali ke pengeraminya dekat diteruskan atau dia ke dilancar ke dulu yang jadi mereka sudah madah ke perkaranya ngakai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke mereka berkawal ngau penanggul sebun ke nuntung menua Sarawak jam ke dia tahu. Okeynya penerang ke pemadu baru akan dikeluar ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ke madah dekat berarti ke dulu gaya hari andur ngatur pengerami hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan kena 16 hari bulan 9 tu ila ke dekat diatur di Sarawak. Okeynya ba sekedar hari penerang ke bisi mereka dikeluar ke Sarawak. Lagi terus merinang kita ke malam tu pelingan. Tu hari Maxwell Franklin Saran

0: Terang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisindur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: Statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Okey, lagu lama hari Stanley Pua ya. Lama nada ya berita. Harap ke kita terperinam eh. Ngau lagu-lagu ke ditebah bak jam ke penudi sada lemai kita ke malam tau. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kena merindang semua kita. Lalu pihak Mekah ngujung ke awak sada lemai kita hari Minggu ke malam tau ya. Jadi bertemu baru kita bawa pengerak pagi pergi lah bergulai dengan aku Sam berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke 9 pagi pergi lah ya. Okey, jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai dengan kawan aku DJ MA abah awak pemerintah malam. Jadi aku ngujung ke awak kita ke malam tu. Lagu hari Richard Lee Terpada Mimpi nangkan kenyak lagi lagu baru hari Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau bertemu baru kita peninggal ya pagi pergilah bye bye selamat malam.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewengan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap na kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: May hari ke bala angan. Ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras muka tu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati.

0: Empu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di by YFM Iban.
1: Wopan Gangnam Star.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Okey, ngena 101.3 FM. Pemerintah malam-malam hari Minggu, hari itu 23, hari bulan 8. Begulanggau, Tudapangan, DJMA, Tau Ketiu. Nampuang penduduk sadalamai kita hinggau Sam tadi ya. 3 jam mega, 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Balik kita engkanya bisi pengawal ke di kerja bak luar, okey, sama-samalah kita berkena ke singkabung mua ngau hidung, okey, sama nyaga pengerai, tebal lagi kita juga dilalau ngambil kenda ngaga pengawal betunu secara terbuka ya, dikena kita sama ngurang ke penanggul sebuah asap ke benung nyadi di menua kita Sarawak itu ya. Agi dengan kami bekas selama berjam ke terubah urung ya pukul 9.30 minit malam. Kita mending ke program aku boleh penampak tanduk program di keluar ke Monica Midi ungkap ia malam itu. Tang sedanya kita mending ke lagu lama di Sada Andrew Bonnie James, engkau lagu yang ninggal aku nadai berita.

Balam menyadik dalam Kristus. Tapi puji ngagai apai di surga, laban beri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Program duar berkongsi ke cerita mai, berkawal pengharap Kristian, tau ke cerita kesaksian Tuhan, ke boleh didengar kita nanti hari Minggu 9.15 malam. Lalu sekedar cerita aku dah kalah ditusi bak program tu mereka bisik di post bak page Facebook Aku Boleh Penampak. Malam ngedit semua, aku kalah berkenang ke cerita kerja aja orang di gerai hari sakit. Sakit tu mereka hendang memayu membansa penyakit ngau pemedis. Pemedis kenuntung mereka kadang-kadang nyodokat ngujung naban kenyawa, bisik sakit riman, kemik manis, darah tinggi, sakit jantung, si mega pedis, sakit batu bak empedu, buah pinggang, gau. Amanya mega bansa penyakit bukai kenuntung kita manusia ke mayar itu, kelebih lagi hari bansa pemakai ke endak itu manah ke pengerai. Tajap ya, penyakit berkenya agi boleh diubat, digerai ke bas hospital di tumu peperasa pengerai. Tang sitik bansa penyakit ke pedis dekat diubat, ianya penyakit kepapas. Bukan semina pedih diubat, tang sikit nak diubat kena muai penyakit tu. Tajap ya, orang kengemuan penyakit kepapas tu ajak meh ke uleh ngerai ke penyakit inyak bu. Nanti tak penyakit ya tu tau mujuan ke mayuh utai ke nak manah nyadi. Ari sakit kepapas mega mensia uleh jai jaku, mensia uleh tekelanjur kaki jari, mensia mega uleh munuh mensia bukai, entik riman kepapas dalam mati udah kelalu balat. Sitik cerita kerekari kenang aku bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu nang bisi berkait ngau kepapas. Cerita tu nyadi bak siku induk, nama induk tu dikangau ke kita Mimi ukai nama amat. Jadi Mimi tu gawak bak Siti Upis begulai ngorang bukai. Laban ke baru gawak tentu mega pengeran siang artinya endang bisik. Tambah mega ukai nyamai boleh pengawak tetap ke mayar itu. Inyak lai Mimi mega belajar mayuh perkara bak Upis ndur ya gawak. Pemagas ngau pengerinduk ya gawak. Nyang ujuan kia mayuh belajar perkara baru dalam Upis. Ia mega nyau nyulut agi ari orang bukai. Ukai seminak nyulut ari nemiak ke samar bak masuk gawak ngau ya, tang nyau nyulut agi ari kerja pengawak ke lama udah gawak. Tang meh semua utai kenyadi tu tekelap ganya aja. Mimi berubah ari orang ke bagas ngau ransing hati. Jadi siku orang kejarang di pedak bau pis. Lalu seminak nurun gawak maya bisik ngawak diatur. Gamal Mimi mega berubah. Gama Mimi mega nyonyelai ari meka kenyah mak tu. Ia nyedi orang gelandik berjaku bertukar ngage orang kendak entuh bunyi, lalu bertukar ngage orang ke runggu. Udah berbulan bekanya, dia Mimi tu berkunsi ke cerita ya ngage sikuk kaban ya. Kok ya? Dalam dua bulan tu, ia tak lain nasai. Tinduk anak jenak, nanti dini hari suah terdame, lalu ngai tinduk nyentuk ke pagi. Nyau dekat ninti yang hari berketuk kok ya, ngujuang ke ya suah lemik tulang. Lalu penyakit yang diasai ke yang begak nyelai amai kok ya. Tusah ma dekat dipadah. Tang lebuh ke spital, lutur madah ke ia tu tadi nadai nama-nama. Ninga cerita Mimi berkenyak tadi, dia kaban ia tu lalu ngasuh Mimi nguji ngigak sikuk fada ketebilang nemu ngerai kurang. Lalu fada tu mega endang bisi belajar cara ngerai kurang ngenak cara semiang, jadi belajar sidak pedri di benua Rom. Harinya Mimi tu lalu bertemu ngau fada tu. Ngilah ke pagi Mimi bertemu serta disampi ke fada tu ke alai. Tungak ke lemai hari Mimi tu tak berasai lemik tulang. Ia mega mutah ke utai belenyi yang kuning. Beberapa hari udahnya mega Mimi tu nada itu tegar sepemudah kemutahnya tadi. Tajak pihak udah semua tanya nyadi dia Mimi berinsur gerai serta pulai regas baka selama. Tang Mimi nyau nyadi siku orang kebujimat serta nangi lebuh gulai ngebala sama upis. Kebuah pihak laban ia sakit sebedau tu ketegal bisik makai utai kendak manah dicampur dalam pemakai diberi orang kaya.
Jadi tujuh orang kemari uti pakai tu bercampur ngeubat atau keracun tu endang nadai tujuh bukai entik ndak ke papas ke pengujur mimi ngerja pengawak lebih ari orangnya. Jadinya me siti penyakit kita bangsa ketusah dibuai ketegal ke papas sanggup ngemedis ngeracun kaban diri laban enggai orang bukai nyulut ari sidak. Jadi ku fada tu mesan mimi anang malas penyayik ya pengawak ia bekanya nya antara ia ngu Tuhan. Nanti kita malas penyayik ia ngu penyayik nadai bida kita ngu ya. Semina udah tu anang endak berjimat begulai makai ngau orang, berjimat berjaku ngau orang. Manah pedak kita bedau tentu hati yang manah ngau kita. Tang serah ke semua ngagai Tuhan labannya nemu semua hati semua rundi yang kita manusia. Lalu serah ke ngagai Jesus nyadi pelindung nuan ari kuasa sitan. Nyami jaku ajar fadanya kesemampai dikingat ke mimi menyentuh ke dia tu. Kepapas, oke semina ngebedias ke orang bukai tang bega ngebedias ke nuan empu. Laban ari kepapas nuan jadi siku orang te ndak dikerinduk kurang ngasuh nuannya tadi terpejuah ngagai pengawak kesalah tau kedusa. Sedang melengkak ke bala kita sekali lagi ngerah semua bala kita ia kedekat berkongsi ke cerita penyelaik kejajah Tuhan tau ke cerita tibisiknya di dalam penghidup kita mpu diri sebilik yak kaban penghidup orang bukai ke bisik di pedak tau ke ditusi raban gereja kongsi ke ceritanya ngenak rekod jakuk tau ketulis kita tau email kesaksiannya ngagai email aku mpu bak email monikabidili@gmail.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak email inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau mega post surat ngagai RTM Kuching. Dengarap ke program tu boleh jadi kepelasar dua kita yang tadi buka rundiang serta beri penampak kebaru ngagai orang bukai dalam pengharap Kristian. Dikenal bersuara kita dengar ke lagu Come Back to Me lagu Ura Putih bertemu baru kita buat hari ngejam kesama minggu baru ngau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, balik kita ke Benuan Terbang jam ke dia tu ya. Ngarapkan semampai berjimat bak jalan alun. Kita berhati ke dulu. Gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya. Di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu dipelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung Kapit. Pemegang agi bersebun di menua Miri, Bintulu, Mukah, Serikai, Sibu, Limbang, Serian, Kuching, Gau Kota Semarahan. Gau sekedar hari pilih menua. Pemegang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat ngau utara Sarawak. Angin berpuput hari ya barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 nur nabur ke berita malam. Mari kita ngau lagu di Sada Linda, Kaul Hati Tua.

Yang ngarap ke pengerindu kita mega entap berserangan ninga kami ninting hari ninting jam ngarap ke program gak terang di dinga malam tu ya secara online ngena RTM klik MyTV tau ke channel Astro 871 ya kita nemu dua program besar ke dekat diatur di menua kita itu udah ditangguh ke dulu berduduk hari penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menua kita di Sarawak program tu hanya program ngintu hari kebangsaan Renggan Negeri Ngau Sarawak ku sayang ya kita akan gini kami di pelilih menua kita di itu ya ngarap ke terus lekat dengan kami nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi ya jam kedua dah mending ke berita malam kita bersih program pelasar jurai 6.35 pukul 11 hari minggu kita mending ke lagu-lagu country and western untuk ngagai penghujung program kita ya. Sudah mending ke berita malam dua lagu diperintai ke di tu lagu rancari Juyaya ngau lagu yang ngapung lalu aku kedua lagi kita ngijau Judika ngau lagu ya tak mungkin bersama terus ngau kami segulai sejalai YFM di Bandar Kuching 101.3 FM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar kami berita berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Pengurami Hari Malaysia 2026 di Kuching kena ke 16 hari bulan 9 tidakkah data itu berpanggai bagai hari ngau gaya sebun asap. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah Perintah Negeri dekat Terus Matau sebelum mutus sekali ke penguraminya uliah diteruskan. Perintah Negeri sebelum itu sudah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengurami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidakkah datai. Pemutus itu digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun Mensia Manyuh. Antara pengurami ke ditangguh ke ianya pengurami ngintu Hari Kebangsaan Rengat Negeri Engkau program Sarawakku Sayang yang madah menyiak lebuh di kerandau pengarang berita di Kuching. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seruri senggau menua tu nuju ngagai manyuh rakyat ti tuai umur. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri Madah peminta berorang ke dilatih ngibun majak nambah nyengkaum ari sepital luar. Bidang tu megak dianggapnya di batang pengawal profesional engkau gaji minimum nintiang bulan manggai RM3,000. Perintah target dekat ngada ke 2,000 kurang ke ngibun manggai bulan 11 tuilak. Penguat beribun mesti disedia kenggau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikena nentu ke industri tu terus mansang. Yang maksud ke jangka tu lebuh sudah berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Saya Bindu Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB patut negam ke jentera barangkat akar umbi. Atur itu dikena nyikap diri napi pengawal berpilih negeri PRN Sarawak ke-13. Sapir Ketuai Saya Bindu PBB Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah pengawal nyikap diri temu berguna amat. Dikena nentu ketiap pagi jentera yang meruti ke pangku pengawal serta nemu profil pengundi bak kandang sita sedampu. Ia mada ketiap pampang mesti merasa rintai nama pengundi ke pemandu baru nyengkaum penyampau ngau demografi pengundi kena nentu ke atur tusun pengawal berpilih berurun lagi. Ia mada munyinya lebuh berjadi ke pengawal nutup program Sarawak Kitampun SKI 3.0 Sayap Induk PBB Zon Tengah di Sibu. Raban Nembiak diperansang guna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Bel Bernard Agan madah e-sport ukaigi seminar aktiviti lumba ngau main aja tang udah nyadi pelasar dikenang ngemansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban Nembiak mesti seruris ngau ubah ti pemandu baru nyengkau menyerungkai potensial arimainya. Ia maksud ke jangkut tu lebih nutup pekitnya ke diatur di Dewan Sri Krian Seratu. Pembuka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega ulih dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekit tu dipasut 160 ikut penyerta di mungkur 32 bengkah tim. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati terus hingga kami dalam pemerindang malam.

tetap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina beli city book nang amat beat bad book books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual enggau rega RM3 aja enggak so pada sagi ianya bat tiap itu book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu book anamir fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas.

Ya, kita mendengar lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nada yang guna kita lagi. Ya, kita mendengar program Pelasar Jura 6.35. Kita bertemu baru jam ketiga lagi ya, pukul 11 hingga lagu country and western.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngame ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuansiku aja dan untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuansiku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Hari kerja nuan kini hari bisnis nuan kini hari semua tak terima nuan
2: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai Kemayu Macam Pekarak Nyadi Tau ke ditapik kitai Besari-sari Beplasar ke sukut penghidup Tau ke ajar orang Kristian
3: Di tiang hari Minggu Pukul 10.15 minit malam Lalu tanduk ia hari 4 Pukul 5.25 minit lemai

Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku, aku, aku, ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiu, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi.

0: Gak ngau atitik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedak nemu berterima kasih lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama kebuah Tuhan nurun keberkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat di pejurai ke kita, bak program pelasa jurai 635, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu ke Sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan bala peninga kita boleh begulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita begulai ke minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita. Jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati mega. Lalu, terima kasih mega ke Sarito, temuai kita, udah bak mua aku. Terima kasih, ngagak ya, lah bandak lejuk begulai ngau kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar, ke ulih diperhati ke kita, abala peninga. Jadi ngoto aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer. Habu ngulai ngok kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor?
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya sudah ngelalu kaku datang ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sigit nak leju. Mbak program tu ngaman suat ke penemu kenangka uliah kita. Hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanyi prinsip ngok konsep kita ke Mbak Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga mega mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana halaman. Semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai itu oleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu oleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, bunyi ke udah dipadah kaku bak pemungkal jakut tadi minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebih tua nyebut pasal berkat tok Pastor pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku ianya berkat tu utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat ne Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega.
0: Ya. Jadi antik kita dekat nemu ngau jauh lagi nak mau utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuan ngepun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana antik nuan ulih madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita meda dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku manjai kata bak utai ditanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca bak jaku Tuhan bak buah kudus ianya bak ulang adat bagi ke 28 kentran ke 2 ngagai ke 6 kuya dia madah ngasi ke Tuhan tiala tala kita lalu kita dekat ngempu berkat ia ti munyitu Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita Allah tala dekat ngasuh kita beranak betelsek kita dekat boleh gandum boleh sapi ngau bedus Tuhan dekat merkat ke gandum engau pemakai ti di gagak kita ariutenya Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya jaku ke pasal berkat orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nya dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nya kebuahnya. Meraih anak tunggal ya awak kegenap ikut orang nak mati bak semangat yang tak boleh penghidup di meruan bak John 3:16 nyak dikumai kita berkat di cukup besar ianya berkat penyelamat nyak berkat penghidup di meruan lalu Contoh berkat kedua megak

0: ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kuas tu dikumai kita berkat. Laban aku selalu nyebut pak pegerem-pegerem kau dah berkat tu berjaku ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuh kita gerai, lebuh kita digerai kali sakit mega nya berkat. Laban nama kuas semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti dituruan ka ngagai setiap iku orang ka beranaknya retinya nya arti ka disebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka ti datai ri Tuhan. Lalu pian mega contoh keempat mega berkat mayuh tadi nak lihat disebut tu atau puan pini tu tuan nyebut cerita.
1: Amat.
0: Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta mega nya dikumai tua berkat seagi-agi tuan nguliah ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
1: Oh, rezeki
0: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita, nanti kita nak tulis, okay, rezeki aku. Jadi, rezeki itu tadi, ianya subway dari berkat. Ya, belak nak jalan.
1: Anak yang menyanyi pastor.
0: Anak kepada berkat itu dah, reti ya tadi. Jadi, itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia artinya kenike ka boleh tuan ti utainya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tua ngasu tua nak boleh jelu tua nak boleh rusak tua nak boleh babi kini artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua menti ya rezeki tua artinya tadi utainya segi boleh tua ya lah laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan bak tiga yanya kumai kita cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu mayu atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosikal kini ti tua nak boleh dia okey rezeki tua menyalatinya laban tua tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
1: ya
0: jadi pian mega nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bak dua kerja kini nuan untuk ke rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kan kue dia kini nuan-nuan di tempat dia bak no bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
1: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita kau sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berhati ke ya tang berkat tu tadi ngembuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari ni ketika nanti bakal tu di pastor. Lepas tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh ya namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi ke kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua gempu ya kini
0: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti ka kita mesti back to the bible ngan jadi ke tengung mai nadai ngawa aku dah bapangan ngue tang aku nadai rezeki aku jadi ngue ngai jadi pengawak melaki bini tok ngai de kumai tua rezeki ya laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan utai ka di kumai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki laban rezeki tu ianya menginjau jakut dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jakut dunia tang bak tenyak tadi kita berhati ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan nak ngasu nak boleh jelu nadai rezeki maka kita dia lama tanya sikit nadai dia tak kita nguji baru kan bandua kebuka PRT ya.
1: Okay, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi balap tinggal udah meri namanya aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyemak utainya ngelama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita udah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ko aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba sikok-sikok mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ia serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ko aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya ko cakap Melayu. Ironi ya. Berkat-berkat tu ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, hari tik ngemerat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang kau sili lagi, pastor perkara tu.
0: Oke, manah mai, utai ke disebut nuannya tadi, Puan Penny ya. Lalu utai kita berarti ke, orang tik bangsa tu, ia sebina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa tu, ia sebina kak nerima aja tangianya tadi, ngai berkunci keberkat kelebih baya. Nyak ke ujung kia tu tadi buat de aja ku jaku orang dah lebuah hianya tadi berarti ke berkat ke datai baya. Ti kita berarti ya. Ti ku merik nuan sari tu yang nyak puan pilih. Ti ku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan gagi aku.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ni ya. Nuan mesti merik terima kasih. Merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberik. Kita yang agak siku-siku orangnya, orangnya akan madahkah? Oh, terima kasih sano. Nama artinya, artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja. Tang Tuhan mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja. Tang Tuhan mega perlu merek terima kasih. Lalu Tuhan mesti merek terima kasih. Ngagai apa itu di surga? Tiudah merek kita berkat. Lalu anang kita nya tadi seminak ngarap ke jatang kita yang megak patut berbagi ke berkat ke bisik bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua mer berarti ya anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
1: Saluran berkat.
0: Saluran berkat atau kepun berkat. Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni ke kena kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Ya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau utai ka ia kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya, kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan, orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil ke mandi nanti tua nyala tua ngetan pukat, tua boleh undang, tua boleh ikan. Ti utai nyo bisi lebih nah masalah tua berbagi ngojiran. Nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita. Awak kia mega kasai keberkat kesama. Lalu kita percaya ianya Tuhan yang hidup. Bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat. Lalu kita berkunci keberkat. Jaku Tuhan madah diberkat agi orang timri ariti nerima. Bless well be blessed.
1: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi. Ingat berkat ke diterima nuan aku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au tang berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia ke patut mega nerima berkat ari kita. Jadi tadi nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peninga kita, kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So maka ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiuh ke tau ke diterima kita pastor.
0: Ya. Jadi ti kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuah kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat ukai ngau cara ti salah menikah kupun tadi au. Tang kita nguliah ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang saya tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Alu nguliah kotanya ngau cara ti betul. Au jadi tu meh cara ti betul, ya nyak ngau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu ngau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua begigak ke pengawa, lebuh tua begigak kutai, begigak ke nama utainya tadi tangkup-tangkup pengawa tua atau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngirian kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai bapanggai ba utai ke ukai bepun ari berkat kita mesti bapanggai ba pun semua berkat, nama pun semua berkat, ianya Allah Taala pun semua berkat menyadai au. Jadi kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi uraikan aja kita mega dekat bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan biaya tadi artinya kita ukai tak duduk duga-duga aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Jadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bak mas semua bisa ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
1: Okey, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peninga ba program Pelasa Jurai 635 lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyak lagi boleh baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: Kurang pelasa jurai 6:35 asarito kita bijurai ke topik berkat agi bak muaku agi boleh ngaku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi Pastor Maya hutai dari pejurai ketua abak pusin ke truba tua nampung baru ranau tua Pastor hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko Maya utai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tok ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti ari perkara ke uleh nagang berkat Tuhan tok ianya mensia agi hidup nitiah ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tok Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitiah ke pengingin tubuh atau ke daging kita. Nya mega nekua kita nerima berkat tidisiuh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitiah ke daging atau ke nitiah ke pengingin ati yampu udah nampak penghidup yampu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan tu mega bisik ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermungsuah ngelaban Allah Ta'ala ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala nama kebuah kita nyadi mungsuah Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia rindu ke pengingin tubuh kita rindu kita ke pengamu dalam penghidup kita ngujuang ke kita nyamu rindu ke penguat dunia kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi nyai pepuannya tadi yau. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala ukai datai ari pengingin tubuh kita ukai megak datai ari pengamu kita.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor ke sawut anuan yang tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita ke udah diterang ke nuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekua berkato ari diterima kita mensia.
1: Jadi tok patut diperhati ke kita puan peninya pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laban lebuah kita ingin ke dunia dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan lalu nama arti pengingin dunia tu contoh ya mensiat materialistik taukah dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadinya kebuah perkara tu bisa disebut Jesus bakal ketulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamu laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira nyelai munyi yakin wan ingat tu yeah. Dini bisik munyinya pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira ni ya semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira orangnya tadi ya kak ya tadi sukses ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tu malam nyadi laban ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih jadi penekua utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Iya, dia okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita. Laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, nanti kita nyo tadi ngocara kebetul. Kita percaya Tuhan tetap merkat kita. Laban nitiah ke ipak kita, nitiah ke langkan kita, lalu nitiah ke pematut tiudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi kumada, berkat ianya semina di recognize Tuhan bak penghidup kita. Nya meh berkati benar.
0: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sahut nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba'ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masa berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Namau tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai hari Tuhan. Lalu ketiga, maka pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi hari semua berkat ti lebih bak kita ngagai orang ke berguna ke ya.
0: Okey, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega hari program Pelasa Jurai 6.35 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor, mulai baru ngaga nuan ngirian kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan. Laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 6.35 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sikit badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringan nak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus mulai ngok kami bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku berpesan ke semua bala peningah, harap ke kita ianya tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
3: bisi maya. Jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, anda semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.

0: ke-9.
1: Kucing 0.3 FM.

country and western kita dengar lagu keterbaiknya, lagu di sana Alan Jackson dengar lagu ya Gone Country. Okay, mari jam kita 11:10 malam. Mari dengar kami di Bandar Kuching 101.3. Tau kena kami di Selampur menua kita Sarawak ya. Terima kasih wai. Laban kaki ninga kami di Lawas 101.1 FM, di Miri 95.7, Kapit 94.3, di Bintulu 97.5, Seri Aman 89.5, ngau kita ke Benung, Dreba, Mansa, Kandang, Menua Serian, ninga kami ngena 106.9 FM ya, okey. Lagi aku nguji nyapa bala kita ba fanpage kami bala kita ke Bedo Tindu agi ninga program kita ba jam ketiga pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu udah tu lagi megap berkunci ke berita menua lora kita senentang penyarut ke Benung Nyadi di menua Thailand. Okey, lagi berkunci kenya lagu country and western kita ditampung ngau lagu gedisada Lynn Anderson, ngau lagu ya Stand By Your Man, kedua lagi Jesse McCartney, ngau lagu ya Beautiful Soul. Terus ngau kami tentu ya pemerindang malam YFM segulai sejalan.

segulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa nitiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 kali hari gagai pukul 4 lemai randau ngau balati ladia ba industri music pengelani jari nyarang buup ngukir fashion

0: ansa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Meslimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, rakyat Malaysia kena kena mengagai menua Thailand dipinta nangguh ke dulu pejalai, okay, dalam minggu tu. Berduduk hari penanggul tak ke penyarui kurang jadi bak selatan Thailand, okay. Ini tiada ke penerang hari ketuai Persatuan Halal Trade and Tourism Thailand dan Asia, Aida Kujeh. Ia madah ke tajak pen penyarunya Nadai. Diberitakan untuk raban temuai menu luar tang atur berjaga-jaga patut dikemerat ke ya. Tebal lagi berpenusah ke benung nyadi ya. Dalam hujung minggu tu dia berpuluh kes bom ke meletup engkau pengawak Nunu. Okey, bisa nyadi di selatan Thailand edin. Kalau mencamanya tebal lagi rakyat Malaysia dilalau ngawi ke Ananguai ngelawak ngagai menua Thailand. Itu akan menerang begak kalai kena ke ujung bulan tu 28 nyentuk ke 31 bulan 8 nyerumbak kemisi Hari Merdeka. Dia dipelabak ke antara 40,000 nyentuk ke 50,000 ikut rakyat Malaysia dekat nemuai ngagai Thailand nyerumbak kemisi Hari Merdeka engkau kemisi sekolah ya. Itu akan menerang begak kalai 90% hotel di menua tungak ke Hat Yai ngau selatan Thailand nyauka udah habis di booking 80% hari pemanyuhnya enya hari rakyat kita Malaysia. Okey, anda nak berjaga-jaga kalai perintah berkurung udah dipejalai ke di menua wilayah Nauratiwat hujung minggu tadi dipejalai ke hari pukul 10.15 minit malam nyentuk ke pukul 6 pagi tadi ya. Berindik hari penusah bom ke meletup ngau pihak bega sekedar hari penusah angus kesengaja di kerja. Okey, nyari-nyari pun jadi di selatan Thailand. Kita ini terus berperindang country and western. I Can Love You Like That, lagu disada John Michael Montgomery, ditangkan ngau lagu ke disada Kenny Rogers, You Are So Beautiful.

semua peninggal kami nya bajik magang-magang. Okey, sigat magang-magang. Okey. Hanya pembalik kita bawa fanpage kami Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Loja Pentia Serang MA. Dengan Wan ke malam tu ke Kiai yang minta lagu kena berindang ini meet di selulah betuang bulan penuh rindu. Di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis Debbie Biju di Betuang, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Zimbang Semunjan, Roy Kuang, Indu Kenawit Gindal, Landi, Max Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Libengau, David Aluak. Di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos, TV Stilov, Ngau, Kaban-Kaban Kebuka Emeh. Ngarap ke terperindang. Luisa, juga mengasih nyapa. Selamat bertugas, MA. Terima kasih penyanyi kita. Isali, mesti nyapa. Terima kasih. Okey, kesekali tanya Agnes. Indai Robin di Miri Manah Gary Kokia minta lagu Ricky Anderson Utang Dulu Au Malam Pergilak Mengharia. Ha, kena merintang di rimpu. Engkau semua peningkat kita ke Buda Tinduk Meh Bijimat. Pulain lagi terima kasih. Lagu Nai Nai. Bisi nyapa minta lagu nak merintang semua peningkat kita MA Roy Kuang Megak. Manah Gary ke malam tu di Siraman Kokia. Tajak pun benung bersebun. Okey. Selamat terperindang. Terima kasih. Kesekali itu keliang temawai MJMA. Minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar FB. Engkau semua peningat kita. Musim mangat tu anang kurang. Ngirup air. Sigi amai. Terima kasih. Sindon Edi Mega. Sama petugas di Kaunti MA minta lagu kena berindang kabarnya Ricky Ribot Dublin K. Baja Bulan Pegari. Stamos, TV Still Love, Rosin Gunyau, Mary Bon Martin, Peter Tingkau Kujam, Lina Bugis, Jeffrey Jeff, James Anyang, Roy Kuang, engkau semua kabar-kabar FB, kasi mending ke program kita, engkau bala grup Ari YFM Gun, stesen pemerindang kita. Okay, ya, terima kasih, Mami Abab, di sini nyapa kita, Ati Atot, Richa Unop, CMS Fred, Lina Bugis, Juni Van, Catherine Robin, James Pengiran, Bia Bia, Murray, Nuba Might, Mas Diana, Bros Liao, Jeremy Kemega. Terima kasih habis nyapa bak ruai komen kita ini. Nikki featuring Phil Collins, You Will Be In My Heart. Okay, kedua lagi injau lagu ke di Sada Curry Underwood. Bipo Hichits.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Nyati ke buah kenang, Pak Muay Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching. Jembatan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau jembatan tu, ti dikagak mengenak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak jematan temuka disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabun lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam muka cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekicap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanamga ulian dua mendak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulian mendak rampak dan turun peniau, tiknya rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Ya, tiga lagi lagu kita ni. Country and Western lah malam tu ya. Sebentar menghujung ke pemerintah baru kita ungkap ya. Malam tu 23 hari bulan 8. Di media ramai mega malam tu nyau lalik gambada robot. Nyau nemu Belanda dia tu ya. Mujur mega madam ke rekod ke kalak di tempat siku Belanda Arunua Jamaica Usain Bolt. Jadi robot tu ianya robot humanoid dari benua China. Rekod tempoh masa ia 9.39 second. Abah pelanda 100 meter ke bisik diatur ya. Di benua China. Jadi kalau robot tu ianya Tian Gong Ultra. Di kemansan kepalan innovation robot humanoid di Beijing. Okey. Ia mujur ngalah ke siku lagi ianya robot mega. Kedua nama Lightning. Okey, hingga tempoh masa ke di tempat ya 9.47. Pihak mega mujur padam ke rekod kekalak di tempat Bolt dalam pekit pelanda ke dibuka ianya olahraga dunia 2009 ke diatur di Berlin di Dintang. Robot tu udah ia kenembuk ke pelanda ya 100 meter. Sedua ya tadi ndak entuh liah ngetu secara normal bagi kita manusia. Siku nyo ditan ngena tilam. Siku lagi nyo terbimbing pemumuah sudah bendar Belanda nih. Lihat daripada kita ya. Video ya di media ramah kita. Okey, malam tu abalah kita ke belalaknya. Ngarak ke belalak ngawati ke cukup lantang. Ungkap ya sari tu hari minggu 23 hari bulan 8. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana. Tindu jenak sudah kita ikat Dani ungkap ia pagilah 24 hari bulan 8 ya. Manyuh kaban kita ikat berkunci ke penerang pagilah sekolah dibuka baka selama tajap ya. Merangsang bala kitanya berluar berkena ke singkabung muanggau hidung. Sama nyaga pengerai maya musim sebun ke nuntung menua kita ya. Okay? Lagu dikenang ujung ke program kita Country and Western lagi. Ianya lagu dari Rod Stewart, Beautiful Morning. Tangsulnya kita mending ke lagu dari Rick Trevino. Ngau lagu ya, Just Enough Rob. Kedua lagi, Glenn Campbell, Gentle on My Mind. Okey, bekas lama. Pesan DJ, jangan lupa untuk bahagia.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kudulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nada orang di ka di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri de ka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mahu teka empat aku tau ni. Nak mahu teka bisi rito si. Salung erok di tau, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua rito, nyamai kempua rito si.
0: Nyamai, kempua rito nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempua mirah, dakin.
0: Eh, Sam. Nak mahu nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak, nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyak mayu aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalan ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya mat nar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh. Anak nginsap kalau kumuhai lo sih. Kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.
1: Berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dada ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa ngerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan ngeyit 999. Harame belakangkan kekuasa ngau pengelikun menua. Jakut pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Pusat di Kemendang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Cerita dia tu, Gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, berhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, wife.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Ujung minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megat balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboi tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

dengan kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekuang, Batuak, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: ninga arap ke kita inya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ekskula program ba YFM
2: jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih diperdak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya
3: betul
2: bekeni kata pasal bekeni nuan medak perkara tu
3: lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai
2: au
3: lalu nyak ti sumai ku tunsang nama kebuah dah kebuah ya beketu nang amat bisi mega laki ke penglemi nda ya siapa anda dari penglemi nda ya so tiap ikut mensiam mega bisi penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti manah

0: Den apala tu bill tu minta bayar ke tu? Hai, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu gejala skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-besari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejak kuntur ya ke bebanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat.

0: boleh ngeriang tau ke ngelemi korang, serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati, semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tekad disebut kita, ia tau nyadi bak kita empu, tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayu jakuk ajar tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang, ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21, utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45, ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumu meh bisik orang ke ngumpul.

Kitai sama nanmu, ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Sarito tu piti dekat di pejurai ketua ianya engkerama jaman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkerama tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita tingat ke engkerama ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkerama kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
1: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan pini lebuah ke di keramba orang kau engkerama tu inai lagau kurang tak kini guru kurang takut nak game ni coba. Jadi nama kini engkrama saman moden tu. Engkrama tu ulih jadi nama-nama tayo. Nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi ari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi coba kita mendak takut kita mendak engkrama lebuh kita nya tadi bejalai lebuh kita nya agi met kini. Tang dia tu engkrama begulai ngok kita. Begulai ngok penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
0: ya
1: kita itu nak disedal kita takut maka kita ke takut ke keramba kita takut kantu utang kutanya kan kita ke di kangau ketua garuti kutanya maka kita ke di kerindu ketua atau ke cara tekan peda atau kena peda keramba tu ukai semina utai ti uleh daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita kita maka utai tu bisik dalam hati kita.
0: Ya.
1: Munyi kaba Rom 8 ayat ke-6 gue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ka pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kang ujung ka penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuan engkerama tu buat penghidup kita. Laban nyak tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kan ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau kan ngibun notanya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristen.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang manah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang tik kedua. Tuhan meri ebakih tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamanya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakih tik betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tua lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti dipadah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk timunya itu. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ni yang agak tai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyau?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit ku laban di jap.
1: Iga, ga. Tanya lalu lah teh, Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh ku lah teh, jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pai head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang kepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tu biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah ri kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagah di tu. Hah?
0: Ni tu ku dek.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada! Gerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu-manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Nyau, murid kari itu. Nada kalau masih adunya kerbab langit tu, nemu jeluh ketupadat itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu ni nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kat, aku nak ketawa. Nyau. Kau dengar ni mana jago ketua nyau. Tahu jago peran siapa lah begitu itu. Isha gamal kita kembali. Nyau. Dang andang ngapun dia pun dia kita sekali sekapau teh gagak bakal ditau ngipa gagak mal limpu kurungan manua tu.
0: You don't forget to remember you jam ila dem dah jap itu utai ku tu dah nyadi
1: ya tadi repeat udah nyadi cici lagi nama jelu table apa ber tetegagan itu bisi beli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya ngila tiba-tiba lah
2: 6 months later 3:28 AM.
1: Wei Tekenyau. Lawa mai di dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manua portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ini kerungan manua portable.
1: 48,000 ini? Wow, amazing.
0: Nyak, baru si dari Filipin. Berau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manua ku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal anak uliah dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Aman ya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dia kekunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah kebanyan dan tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung punak, tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

dalam situ pis tentu menyumbuh rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu dengan pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan? Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa? Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piangka berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduk nuan tertadi, nuan tinduk tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadi bekerja.
1: Ya, bukan ni ke peninduk nuan, bukan nyak
2: meh. Peninduk mana? Enggak, aku nemu peninduk
1: bukan ni. Bukan ke peninduk nuan, bukan nyak mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nya di tok enti kita berarti ke abak cara atau ke atur ngintu pemati tok di pastor. In general tok ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko lihat di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Enti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik masa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Enti ba kita orang Kristian, nama kini utai ke di gereja kita maya pengawak merik masa tu.
1: Oh. So ba kita Kristian lebih orangnya mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri ba nuolnya. Okay. Kita bekangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya. Sampi nama kebuah kita bersampi laban lebuah sidak ya tinggal keniangnya asai kepuang mesidak ya asai ketimpang mesidak ya asai ke mayuh pengurang mesidak ya lalu banyak kita di sama pengarap meri jakuk perangsang lalu ngangkat ke sidak ya sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya artinya kita dekat bersampi ke sidaya awak ke Allah Ta'ala ngau sidaya nyaga sidaya lalu meri penghiburan ngagai sidaya tentang mayuh ngi orang kedaya lebuah sidak ti ngintu pemati bak pemati

0: giga ke nama arak tua kini bia tuknya kini menjadi dalam Tuhan. Aku nanya kita, ada kenyak berbahasa kurang kenadai? Tahu ke sida ya semina deka ngambil peluang ruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu. Kita datai laban kita dekat nuluang. Kita datai laban kita dekat merangsang orang itu. Kita datai laban kita dekat sida udah ditinggal. Ya asa ketimpang, asa kekurang, dia tu awak ke kita mantau nolong nyukung sida tu. Okey ngaso sida nyu pria sage na ya. Okey ngaso sida nya nyau tusah age. Udah kenya udah tusah. Ditusah ke kita age ngayanya di pihak dah.
1: Au. Oh. Ya nya tadi.
0: Tak bunyi ku mesti lepas ke ku tai tu. Au. Oh,
1: okey.
0: Tu kati kita nak tau membeli, nak makai ukainya, jakok aku tadi belum peninggal. Nadai menyanyalah kita itu makai gulai, lalu ngau sidak ya nyak dia, lalu merik sidaknya sekedar air, kena bisik ngau kita dia. Tengok kai teku aku, anang berlebih. Ya, anang tak terlalu lebih.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: tu aku contoh aja dia tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang, sebedau kita medak wayang, sebedau kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak lah banyak syarat ya kok kita dah.
1: Memang betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
1: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita seminak siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: at dengarkan
1: Hashtag Media Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bukan dia macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: budget. Okay. Entah ke budget
1: lah. Tang mana dia sedap ke.
0: Hashtag Mempia Aktif.
2: But YFM.

0: Y Arena. Y Arena. Lintin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Udah kita ngubur tok tadik pasar, tu udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliap. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliap tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliap, dua minggu kini, tok ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah minyak tadi deh. Lalu maya kita nguliap tok. Mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat. Lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Oh. Lalu bak leka jaku kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kena ko bebasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya, nadainya lah kita bebasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu ngenak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berbinyak, mayuh macam nal. Lalu enti kita yang mandi nak bersabun seminggu sebulannya, nama penjadi bela peninga. Bekni ke kutu dia kini. Ya. Oh, nombor dua, enti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya, nama penjadi dakik nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Meda utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngau tai ti masanya leka jaku basa kita nya nang patut dikena kita ya ba kita Kristian kita cukup bebasa bebasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jaku bebasa ngi kita iban pemau dah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nya nada lagi penekak kita tambah kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu tambah kita Kristian laban kita nyu turuna-runa nitiah kurenyen kita ngena leka jaku basah lah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngena leka jaku basah bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi ini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakut Tuhan laban jakut Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milih jadi burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timbunyi itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kena kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita yang ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai kehidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat pagi. Aram kita dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan dan tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemaduk berguna dalam penghidup siku-siku orang. La banyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau pengelandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, pengelandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbuang ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak ditumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu, engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena merik tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung ke rebak tu ti diberi kuasa ngau pengelandia serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya pengelantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh ngau tenaga dikena nyerah ke diri ngage servis ngage mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, O Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena ai ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngeupah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, ngesuah hari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala segar serta rinda hari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyarahkup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab iya ngaraban malikat, baka ti dilalay arimata bala pengasuhanuan. Lalu kemendar kia, tau buliah pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku, awak kengau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku, awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya ajak terima kasih.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikena kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntuang mana walarimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap ke kita jimat anang kaki kena nebang ke kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang ke kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: YFM Segulai Sejalai.

kali ke pulai hari rencana yang ngepun kawak pengerak pagi hari 1 ke sehari itu peninggal ya 24 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke udah nyedia kediri dekat Nurun Kawak yang megak bisiknya ke udah bak rantu jalai megak ke pagi itu ya. Akhir hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di serata menua Sarawak ngau megak kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau hari channel Astro. Diharap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngepun kari baru minggu baru ke Sarito. Kalai pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Dan bakal selama jam kedua tu lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai pak 2 pagi wai. Hanya ke tusun tau ke rintai. Segmen penggerak pagi kita ke pagi tahu ya. Diharap ke terus sekolah sejalan dengan YFM nyentuk ke penghujung segmen kita ke pagi tahu. Selamat pagi sekali lagi ya. Okay, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tahu. Okay, lagu hari Zamri Amira kena jaya tubuh nuan.

0: statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sikit ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalai alun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalai alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, lagu hari ini Albert ya, bisik ganti nuan megak lagu dikenak merindang kita ke pagi tau ya. Monika ko engkaunya udah barantu jalai ke pagi tau ya, beranjung ke bala nebiak ke bersekolah. Lalu pihak megak kita ke tumu nurun kawak ke pagi tau. Kalai pak penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS kemari. Madah ke semua sekolah primary ngau secondary ke depegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dibuka baka selama sehari tau ya. Jadi opis pelajar ba semekah menerang madah ke pemutus tu digagak belalau ke tikas pengamah angin IPU ke ngemendar ke sekolah boleh dibuka baru. Jadi sekolah-sekolah ke dibuka tu hanya baru pegawai PPD Kuching di Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau, Betung. Tajak pihak opis pelajar menua Sarawak bising luar ke penerang. Semua aktiviti nembiak ba luar bilik kelas patut diketu ke nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu pihak muka sekolah patut ditutup tekalanya nanti baca IPU lebih hari 200 ya. Jadi sebedau tu 591 buah sekolah ke dipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 minggu nyen tadi ya. Tegal penusah sebun. Akhirnya bawa penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS ke berkawal ngau operasi sekolah ya. Okey, lalu sehari ke mari mega Premier Sarawak mega bisik mansut ke penerang kalai penggerami hari Malaysia ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah mega berpanggai pa gaya hari ngau gaya sebun nasab. Jadi Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perintah negeri dekat terus berhati tau ke matau gayari sebedau dekat nerus ke pengeraminya ke diatur ya. Jadi perintah negeri meka sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke sekedar pengerami besar dalam tempoh seminggu ngau dua minggu ke dekat datai. Tau dikena nyeliah kari penanggul pengerai berindi hari kaya hari ke bersebun jam ke dia tau. Okeynya meka penerang ke dipansut ke Premier kemari ya. Okey, lalu lebuh ke berhati ke baca IPU pagi tu ba website APIM ke di peda aku tu Kuching ke pagi tu 175 ya baca IPU di Kota Semarahan 168 di Serian 186 di Seri Aman 159 ngau di Bintulu 110 nya kanandur ke ngerikut ke ikas ke ngeloi hari 100 lalu pak nur ke bukai ngerikut baca IPU jalan ya pemersi ya. Okey, nya mega baca IPU ke pagi tu ke tahu di pedak kita mega ya ba website APIM atau ke ba opis rampak menua nur kita tadi boleh berhati ke baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, okey, berperindang kita ke pagi tu peningang. Bedau baca pesan berat ngau mega pesan ke berbatang bak jam kedua atau lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari data darah tampun puji.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Matthew anak Nyalau tahu ke dulu. Jadi pesan tu madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit tahu ke laki pandai anak antu udah nadai. Lalu niang Nyalau anak ringgit tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila 25 hari bulan 8 berumah si dampu ianya berumah empali yang jelang sepak betung lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak. Jadi pesan tu nucu sida jalin sebilik di Johor kaban belayan bak batang sepak layar sekerang entai entabai julau kaban belayan ba rumah jos bergantung sekarang ba bukit Seri Intabai sida agan ba rumah cundi klikau ili kaban belayan ba sedarat mawang tebalau lu staf SK Nangalawi staf Risda Betung staf klinik Mucau di serudit paku padi penum buyung panjai melancan raba penyelani ngau temeda pihak megak kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Matthew Umpu abak lumur 013-460-5905 ya tadi pesan madah ke Nyalau anak ringgit ya Nyalau anak ringgit udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila 25 hari bulan 8 abak rumah sidampu ianya abak rumah paling jelang sepak betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak. Ngu yang ngagai pesan ke Siti tu hari siut anak anggi ya. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung niang anak ya. Enyak niang Wilfred Sawung anak Ranggu tau ke niang liang ya. Jadi pengawak nguan nulit enyak malam 28 hari bulan 8 enyak malam hari 5 lalu ngetas ulit pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngelumbung dekat diatur muak ke malamnya malam 29 hari bulan 8 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah undi Sungai Benak Sud Kapit jadi pesan tu nucu kaban belayan ba sekayu ai benak Sud Nanga Benin Batarajang Pelagus Telajin, Silai, Menuan, Angadia, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai lumur siun 013-746-7245 atau kenuju Yet ya 011-574-3193 yang tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak Ranggu ke dekat diatur pagi 29 hari bulan 8 2026 ini hari 6 muak ke malamnya pengawak ngelumpuang. Okey, lalu nguing ngakai pesan ke Siti tu. Ianya pesan hari Iduat Lumbai anak Kalau. Pesan tu madah ke bini ya, Dami anak Munti ya. Dami anak Munti tau ke Indai Chi. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba Penam Inglika Lambir dan sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu bawa gereja Saint Barnabas Miri urung pukul 10 pagi ya. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngakai lumur Jimmy kusung 19829-7535 tahu ngakai ucuk niang tahu kusung 12892-2238 ya. Tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tahu ke Inaici udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Puni anak bunya jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang Indaya inya niang ama anak sayum ke dekat diatur lemai 29/8/2026 inya lemai hari 6 lalu pagi 30/8 nganjung bungai ke pendam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal batu lintang undur. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubuk ju sungai tengah guntung entawa bayai ibul pakit kelasin batu lintang undur pakulu pakuili sebujuk sama radau kaung sebangkui sungai putung merakai ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut di tomagang jadi penerang ke sili agi kita tahu batlipun ngagai poni bunya balumur kusung 12815-3413 nya tadi pesan madah ke berantu ke niang ama anak sayum tau ke bini punya ya, ke dekat diatur lemai 29/8/2026 ianya lemai hari 6 lalu pagi 30/8 nganjung bungai ke pendam jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal batu lintang undup ya. Okey nya ke pesan ke BC di anjung peninga ngagai WhatsApp konti YFM. Angau muka ngagai email YFM ke pagi tau ya. Okey udah lagu hari Stewart ngau Florence Law tu nampung maca pesan berat ke bukai ke pagi tau.

Okey, lagi ba awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu lagi macam pesan ke buka ya hari peninggal kita. Pesan ke sekali tu hari jara anak ada. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Anggiang anak Ila ya. Anggiang anak Ila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah kunyo. Setengin ili engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba meriu tambah merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku jelukung setengin entayau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang anak Ila. Anggiang anak Ila udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah kunyo setengin ili engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Pesan ke Siti tu Arya Stanley anak Nyayun madah ke ipar ya cucun anak Mamat ya cucun anak Mamat atau ke laki Simba anak Timbang udah nadai meka lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba kampung Mangka Lurung 8. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba serayan ulu ngau serayan ili lundau di Melaban tinggan Muyan Lidang ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke cucun anak Muhammad ya cucun anak Muhammad udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ya ba rumah sidampu inya ba kampung Mangka Lurung 8. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan ari gurang ane Ais ya madah ke ngeta sulit niang apa ya niang Ais ane Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 dan yang pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah cundi pasar paruah. Okey jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Ndur madah ke ngeta sulit niang Ais ane Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah cundi pasar baru lah. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tau ke Indai Salam pesan tu madah ke laki ya kemarau anak jili ya kemarau anak jili udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah ikat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Lu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkung, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Mentali Meruji Ulu, kaban belayan ba rumah Haji Jawang, rumah Puan Balai Ruai, rumah Makup Nangga Lempak, ba rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Richard Lubu Kerupu, rumah Hisa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubu Terunjam, ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Margaret Mpu ba lumur kusung 115587 8556 nya tadi pesan
madah ke kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah igan Sungai Jirak Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Okey, atau ke pagi pergi lah ya. Akhirnya tadi pesan mereka ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Okey, jadi lagi merindang kita ke pagi tu. Siti lagu hari Anderson Ngalai.

siya ati Ari Enrusan nga like pagi to. To bisa lagi siti pesan Ari Prida anak majing madah ke Indaya Miri anak lugum ya. Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancung niang tu empai ditetap ke hakik penerang ke Cecilia hakik bekaul ngop santok kita tahu ba telepon ngakai Prida nak majing ba lumur kusung 13811 4326 tau kenuju Sita nak majing kusung 11 4960380. Jadi pesan untuk nucu kaban belayan ba Sungai Musah ketibas ba Sungai Takan Ulu ngau Takan Ili nanga entawai nanga sepadi kebiau ulu kebiau tengah kebiau ili rumah Michael nanga lajan di Sri Aman ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Inai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancuang niang tu empai ditetap ke agi ya. Okey nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey itu hari Linda repa panti jalai 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sigulay.
2: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansi nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelin besai dikenak berhati ke produk TBC Potential.

sebab kandang menua teruk serta menghasil ke produk di Berga. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengelandia dalam bidang tok berguna benar dikena memproses pengeraja asal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE. Sarawak ngembuan pengeraja asal REE TBC Potential dikemansang ke tan berguna ke pakar ngau saintis menua tok nguasa teknologinya. Ia madah kenguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengeraja asal mineral diangkatkan lalu harinya oleh merik penguntung ekonomi ngakai negeri tu. Ia mansut ke jakunya sepundah nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Bak perkara kesebaka dia Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kedua buah makmal pemansia dekat ditumbuh ke di negeri tu tahun baru. Makmal tu dekat nyukung pengawak Sarawak ngemansang ke teknologi nano satelit Kediri Empu ke ditagak dekat dilancar ke leburatai bak tahun 2030. Sebuah makmal dekat dikemansang ke hari agensi luar angkasa negeri tu lalu Siti Agih Ari University iKids. Kedua-dua makmalnya dekat berjalan ke pansi berkawal ngau chip, kamera, ngau sistem communication nano satelit. Ia madah ke chip nano satelitnya dekat dikemansang ke Sarawak tinguna pengelandia menua tu dalam sektor aero angkasa. Ia madah ke nano satelitnya dekat berjalan ke operasi ya berorbit baru dikena ngumpul data ungkup mayuh macam tuju yang kaum nguasa sumber ngau penusah asal. Nguasa teknologi ngau data satelit tu berguna benar dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Bapak perkara bukai dia Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tika rata itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebun asap. Perintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya ulih diteruskan. Perintah negeri sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke pengerami besai dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak datai. Pemutus digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikun mensia mayu. Antara pengerami ke dilancar ke, inya pengerami ngintu hari kebangsaan renggat negeri ngau program Sarawakku Sayang. 15 buah unit rumah baru dah tembuk kakak ungkup mensia mayu dikena bungkur projek mansang ke baru Pasar Terusan Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawan Tengah Liasan madah ke pengawak nyedia ke rumah tu berguna benar dikena nantu ke orang besik rumah sebedau dipindah. Projek tu asal ia diperambu hari baru skim ngemesai ke genturung pendiau hari upis tanah ngau survey tang dikejampat ke ngambil ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan ulih berengkah di kemucur. Perintah negeri dengan upis tanah ngau survey begempung upis pengintu ngau pemansang tanah LCDA nyedia ke rumah baru ungkup sidak ke kena bungkur. Ia madah ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan Basic Potential nempak gaya kelingit tiberurun kelimpah merangsang aktiviti menua kandang menua. Penduduk Terusan di strategik ngimbai garis antara menua Megak merik potensial ngakaya nyadi menteri transit serta nyadi pengerandang penumbuh ekonomi bak kandang menuanya. Raban orang bertanam patut nyedia ke pelin besai diterang dikena berhati ke produk bertanam TBC Potential Market. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum madah ke aturnya berguna benar dikena lentu ke perambu pemansang pengawak bertanam di pejalai ngau sistematik. Perambu ti segena Megak diguna sebeda minta sokong hari upis bertanam ngau upis Menteri Kebekaul.
Ya maksud ke jakunya bab pengerami nutup Agricom ngau pengawak ngelancar ke program Nai Nemuai Birami 2026 ba Sungai Asap Belaka. Ya madah ke komuniti patut nemu potensial ekonomi

diulih di kemansang cara bergampung serta nentu ke tiap rambu di pejalai ke tidak ke meri hasil. Ia buka merangsang pengawak ngena teknologi baka Internet of Things bertanam cara pintar ngau rumah gadung dikena nyungka produktiviti serta mata mayu hakik rapan nembia ngawal diri pak sekta bertanam. Kita ada tu penuang mending ke berita pagi hari YFM. Industri nyaka orang tuai majak berguna di Malaysia seriris ngam menua tu nuju ngakai mayu raya tituai umur. Menteri Pemansar Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ke peminta bahawa orang kedilatih ngibun macam nambah nyengkawa mari hospital luar. Bidang temegah dianggap menjadi batang pengawal profesional ngau gaji minimum nin tiang bulan timanggai RM3,000. Perintah nakit dekat ngada ke 2,000 orang ke ngibun manggai bulan 11 tu ilah. Pengawal beribun tak boleh tak disedia ngau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikenal tentu ke industri itu terus mansang. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera spektrum di Kuching. Pemujur ngatur lomba ngau main Malaysia Selangor Sukma tak patut disukat berpelasar ke gaya pengericah lombanya ajak. Sapit Menteri Nubia lomba ngau main Morodi Bimol madah ke batang fokus ti patut dikemerat ke inya prestasi atlet pemucur ngatur pekit serta semangat lomba ngau main pemancai pekitnya ke diatur mai macam perkara nyeng kaum gaya geopolitik ngau gaya politik global nda boleh nda diperhati ke lebuh nentu ke pemucur ba siti-siti pengawak ia madah ke cara muka pekit ti jalan dia. Setipak ngau jaku Ari Sultan Selangor ti kemerat ke atur pengawal ti jalan dia. Ia mansut ke jakunya sepengudah program lomba rayaan ke diatur gerempung pengarang berita bagi menua Kuching KDJA di Kuching. Berbangunnya Mordi madah ke programnya jadi pelasar ke cukup mana dikena ngerapit ke kawal antara raban pengamal media. Urung 80 iku raban media Arimayuh bengkai agensi bising ngau ngambil pagi abak programnya. Pengawal ngatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Setunggal Melayu Baru di Perambu dikerembai ngagai pampang PBB kebukai. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke cara tu nyadi inisiatif ke berguna dikena nyerakup ke komuniti gerempung kaukai dikuasa perintah agensi perintah ngau serakup menua tu dengan siti program segulai. Ia maksud ke jakunya mayan nutup karnivalnya di Lundu. Program dua hari berungguknya mantai ke mayuh macam aktiviti tinyengkaum lomba ngemain pekit nyura ngau pekit karaoke kilauan emas. Raban nebiak diperansang nguna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngakai Premier Sarawak, Bel Bernard Agan, madah ke e-sport ukai agi seminar aktiviti lomba ngamain aja. Dan udah jadi pelasar, dikenal ngemansang ke penaut dalam teknologi, ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang para raban nebiak, ndak boleh ndak seriris ngau ubah tip madu baru, nyeng kaum nyerungkai potensial ari mainnya. Ia maksud ke jakunya lebuh kenutup pekitnya ke diatur Pak Dewan Sri Krian Seratua. Pengawal muka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport moga boleh dikerembai ke ngagai kanang menua pesisir. Pekitnya dipasuk 160 orang di mungkur 32 tim. Dikenang ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi nyungka nilai sumber mineral. Dua makmal pemansia nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelian besai dikenak berarti ke produk TBC potensial.
berita tu ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the jalur gemilang.
5: Jula, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
8: Jangan kibar jalur gemilang.
9: Gantung jalur gemilang.
10: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirak jalur gemilang.
12: Ngipari jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut.

Jalur Gemilang atau ke bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

0: Selekah jaku sari itu ianya jumpang. J-U-M-P-A-N-G. Jumpang. Reti jumpang ianya tucung, punjung, tau ke ndur ke pemadu atas di bukit, tau ke palak mensia. Contoh ayat. Ke orang tuai nusi, jumpang bukit lingga meh kelang sabung orang panggau libau. Nimbi amit nak tau ndak, di tutup palak, nangi ke jumpang, palak sidak, tamak angin. Nyanaka selekat jakuk sari itu, ianya jumpang.
1: Selekah jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: Pagi rewind.
1: Dibuat di kota baku begitu dia boleh duit. Jadi nyawa burger e-hailing.
2: Alu beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang ngintai.
2: Ngintai.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngai nyadi ke dah.
2: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.